0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang

0: Tuduhannya kepada orang yang merokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu'alam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan.

0: Silakan baca Quran tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Pusdai Bandung, yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di hari ini, kita mengambil tema yaitu kedudukan doa dalam hati setiap mukmin. Dan dikaitkan dengan bulan Ramadan yang sudah ada di hadapan kita, maka tentu hati seorang mukmin akan menguatkan doa, ya, menguatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umurnya di bulan Ramadan tersebut. Ya. Karena Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, ya. Di dalamnya memiliki banyak keutamaan, berkah dan pahala yang tidak dimiliki, ya, di bulan-bulan yang lain. Bahkan hanya di bulan Ramadan saja, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di tiap malam Allah mencatat ada di antara hamba-Nya yang Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari api neraka. Walillahi utaqau minan nar fadzalika fi kulli laylah. Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, hamba-hambanya yang nanti Allah akan Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Oleh karena itulah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan tersebut, sejak bulan Syaban di hari ini, kita tentu, ya, harus mulai menajamkan dan menseriuskannya. Apalagi doa itu sendiri merupakan ibadah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ad-du'a wal ibadah." Juga Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu sendiri merupakan ibadah. Ya, ibadah yang agung, bahkan karena dalam doa itu sang hamba menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, menampakkan rasa tunduk dan memelasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kondisi hamba yaitu ketika dia menampakkan rasa tunduk, butuh dan rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadir dalam doa. Bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dia bulan yang berisi banyak kebaikan, ya. Tetapi di sana juga dia merupakan bulan di mana doa-doa mustajab itu berlangsung dan terjadi di situ. Oleh karenanya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengukilkan perkataan Al-Mu'alla tentang bahwasanya para sahabat dahulu, para ulama terdahulu, ya, yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur mereka di Ramadan, wa yad'una sittata ashhur ayyataqabbala minhum, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar Allah mengabulkan, ya, amalan-amalan mereka. Oleh karena itulah bagaimana kita sebagai seorang mukmin menghadirkan kedudukan doa itu dalam hati kita, ya, kedudukan doa adalah itu dalam hati kita. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita istiqomah di atas keimanan kita, di atas ketaatan kita. Bukankah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW itu ada dua paling tidak. Yang pertama, doa agar ditetapkan hati di atas ketaatan. Ya, adalah Ummu Salamah ketika beliau ditanya, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW? Maka ya, dia menjawab adalah doa yang banyak dibaca, yaitu doa agar ditetapkan istiqomah di atas agama Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya balikkan hati ini di atas agamamu. Artinya tetapkan hati di atas agamamu. Saking banyaknya doa ini dibaca oleh Nabi SAW, maka itu mengundang pertanyaan dari istrinya Ummu Salamah ini. Ya, bertanya, mengapa doa itu paling banyak engkau baca? Kan mungkin kita mungkin logika sederhananya begini, Nabi sebenarnya enggak doa juga gitu kan? Ya pastilah dijaga oleh Allah, betul enggak? Tapi kenapa Nabi SAW justru orang yang paling banyak membaca doa itu, Allahumma yumqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wa idzat yang membolak-balikkan hati, balikkan hati di atas agamamu, ya, di atas ketaatan kepadamu. Mengapa? Ini ditanyakan oleh Ummu Salamah. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya, ya, hati seorang hamba itu, ya, itu baina, ya, berada usban min asabi'ir rahman, ya, atau kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, Allah akan balikkan, Allah akan bolak-balikkan bagaimanapun Allah inginkan. Ya. Dan bila Allah berkehendak aqamahu, ya, idza insyaa aqamah, bila Allah berkehendak Allah kokohkan hati itu, ya, bila kemudian Allah tidak berkehendak azalahu, Allah akan palingkan hati itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kita tahu memiliki hati yang paling tunduk dan takut kepada Allah, tapi masih mengkhawatirkan dirinya Allah bolak-balikkan hatinya, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu kan pernah jadi mantan, ya. Pertanyaan saya, jadi mantan bukan punya mantan, ya. Pernah jadi mantan. Mantan mungkin ahlu maksiat, mantan jauh dari sholat, mantan mungkin melakukan berbagai macam perkara-perkara yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh di masa lalu kita pernah melakukan banyak kelalaian, kekeliruan, dosa dan maksiat. Datang hidayah, kemudian Allah berikan apa kita? Ya, kebaikan dan menjalankan ketaatan. Tetapi sebuah tontonan yang juga, ya, tidak asing di mata kita, ada yang juga mereka yang mendapatkan sebutan mantan-mantan ustaz, mantan-mantan dai. Ada enggak? Ada. Yang dulunya rajin berceramah, yang dulu rajin berkhutbah, yang dulu rajin memberikan nasihat, seiring waktu berjalan mungkin tergoda oleh dunia, mungkin tergoda oleh ini dan itu, apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit dia mulai mengurangi jadwal ceramahnya. Sedikit demi sedikit dia mulai menjarangkan lisannya untuk memberikan nasihat sesama, ya, muslim. Apa yang terjadi? Ya, apa yang dia perbanyak? Mulai diperbanyak urusan dunia. ya, mulai menjauh dari tempat-tempat di mana kaum muslimin berkumpul dari masjid Allah, kemana dia berduduk, jauh dari tempat-tempat tersebut. Akhirnya orang sudah tidak melihat lagi, tidak mendengar lagi namanya disebutkan, tidak membaca lagi namanya tercatat dalam daftar para penceramah. Ya, ketemu-ketemu ternyata sudah jadi, ya, mungkin jadi, ya kalau jadi pengusaha mungkin ya masih bagus ya. Ada bagusnya masih. Ya. Yang ironi dan menjadikan tiba-tiba tadinya di penceramah jadi preman pasar gitu kan. Wah, itu sedihnya luar biasa kita. Jadi orang-orang dulu mengenal kebaikannya, sekarang mengenal keburukannya. Ustadz pun, dai pun gak aman. Komo, titik-titik. Ya. Jadi kita ini jangan merasa aman. Insya Allah Pak Ustadz, saya udah dekat sama Ustadz, aman. Hah? Insya Allah suami saya, ya, jamaah aktif pengajian, bahkan Ustadz suami saya. Insya Allah lingkungan saya, lingkungan orang-orang soleh semua. Merasa aman, maka ini termasuk tipu dari syaitan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terus berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qalbi tsabbit qalbi ala dinik wa idzat, yang membolak-balikkan hati, kokokkan hati ini di atas ketaatan kepadamu ya Allah, apalagi kita, kita lebih sangat membutuhkan doa itu agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokokkan umur kita, mengokokkan iman kita. Ya. Siapa yang menjamin? Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sampai Ramadan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lain, Ramadan yang dulu, yang sebelum-sebelumnya? Enggak ada yang bisa menjamin. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan dan tidak kita minta pertolongan itu, mungkin di bulan Syaban saja kita mungkin sudah mengalami degradasi dalam keimanan. Sahih. Terjadi penurunan. Sholat malam biasanya dilakukan malam-malam, sekarang sholatnya siang-siang, subuhnya keberangan. Terjadi penurunan. Baca Quran sudah tidak terasa kenikmat, mulai gugur baca Quran. Zikir jauh, hati mengeras. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi PR kita semua juga ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau ta'lamuna ma 'alimtu ladahiktum qalilan labaqaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, Nabi ditampakkan kepada surga dan neraka. Nabi ditampakkan kepadanya tentang pesan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita kalau di bulan Syaban ini ketawanya banyak, menangisnya malah gak pernah. Hati-hati bulan Ramadan ya, ketakwaan kita kepada Allah malah semakin bah, menurun. Hati-hati. Yusuf, bila kita ingin Ramadan kita nikmat, dilatih nih bulan Syaban untuk banyak berdoa, banyak merenung, banyak menangis. Banyak menangis, banyak menyendiri. Banyak menyendiri. Menyendiri. Menyendiri. Menjauh dari manusia untuk beribadah kepada Allah, bagus. Tapi menyendiri dari manusia, kecakakak cekikik, bahaya. Benar. Tapi ternyata ketawa ketiwi di tengah-tengah manusia, kata Nabi, juga dapat mengeraskan hati. Apalagi kok ketawanya sendirian, ya. Gitu. Kita tidak mungkin mudah hati kita lembut tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tinggikan kedudukan doa dalam hati kita. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hati kita untuk mendekatkan diri kepadanya, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita beribadah kepadanya, insya Allah lisan ini akan tergerak, anggota badan kita juga akan mendukung, itu pasti. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan bahwa hati itu ibarat raja dan anggota tubuh itu merupakan junuduhu, para tentara-tentaranya. Namanya tentara ikut bagaimana atasan, ikut bagaimana raja, komandan. Kalau hatinya menyerukan, wahai lisan anggota badan, saatnya kita bangun malam taat, ya, bangun malam dan kemudian bersimpu di hadapan, ya, Tuhan semesta alam. Bangun tuh badan tuh, lisan berzikir, bangun tidur langsung baca doa, apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah karena diberikan hidup tiap hari. Saya ikhwan sekalian, enggak apa-apalah diulang-ulang ya. Jadi sering menyampaikan untuk diri saya sendiri terutama, ya, waspadai bangun tidur tidak berterima kasih kepada Allah, waspadai, karena tidak ada sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita kecuali Allah bangunkan kita di hari ini. Tidak ada harta yang paling mahal kecuali Allah bangunkan kita di hari ini. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Begitu bangun ngorejat, alhamdulillah, ya Allah makasih ya Allah, engkau bangunkan ku di kasur. Sementara yang lain engkau bangunkan di alam kubur. Ada orang yang tidur di kasur bangun di alam kubur? Banyak. Siapa yang menjamin ketika kita tidur bangunnya masih di kasur? Enggak ada yang menjamin. Tapi Allah masih bangunkan kita hari ini di atas kasur kita, maka berterima kasihlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. Terus kita melatih diri kita, makasih ya Allah, engkau berikan hidup hari ini ya Allah. Berarti apa? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk satu, memperbanyak ketaatan di satu sisi, dua, bertobat istighfar di sisi yang lain dari semua dosa dan kesalahan dan kekurangan dan kelalaian. Berarti kita tiap hari seperti itu, tiap hari. Kapanpun di saat Allah bangunkan, terima kasih ya Allah. Hati-hati ya. Kita ini yang terlalu candu dengan HP kita. Bangun tidur pun yang dia ingat adalah HP-nya. Itu kan berbahaya pada hari ini itu. Orang itu dengan HP itu seperti ya tidak bisa lepas dari segala sesuatu. Kamar mandi bawa HP, bawa atunya. Tenanaon lah itu namanya. Di mana-mana dia bawa. Mau bangun, mau tidur, bangun tidur, tidur bangun, tidur bangun tidur, HP selalu setia mendampinginya. Maka pada hari ini ya, teman yang paling setia bukan istri, HP. HP itu paling setia. Tetapi ya, ketika kita di alam kubur tidak ada teman kita yang paling setia kecuali amal soleh. Ketika kita dalam kubur, tidak ada teman kita yang paling setia kecuali amal soleh. Yang lain akan meninggalkan kita. Pasti. Ketika kita dikuburkan, istri, anak, orang tua, keluarga, tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut kita di alam kubur. Mereka mendoakan saja. Ya, pakaian yang kita bawa, bukan bawa, dipakai ke netage. Ketika kita mati, bisa pakai sendiri? Enggak. Dipakaikan itu juga. Ya. Dipakaikan. Tinggal kesedihan itu memuncak di saat kita mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang dikubur itu meninggalkan tempat kita. Itu kedengaran. Entah bagaimana, tapi kedengaran menjauh-menjauh. Tinggal sendirian. Ya. Datang laki-laki. Ya, dengan wajah seganteng-ganteng wajah, dengan bau dengan harum seharum-harumnya harum. Lalu orang ini berkata, "Siapa Anda?" Orang yang berkata, "Aku teh amalmu ketika di dunia. Lihat, amal soleh kita menemani kita dalam kubur, berwujud jelma deui, berwujud orang itu. Allah tampakkan berwujud amal itu di hari kiamat. Siapa dalam kubur kan sendirian. Luar biasa mengerikan. Tapi amal soleh kita datang dalam wujud seorang laki-laki dengan tampilan seindah-indah pemandangan, dengan harum seharum-harum yang bisa dicium. Amal soleh kita setia menemani kita. Oleh karena itu perjuangkan amal soleh. Perjuangkan amal soleh. Dan suatu amal dikatakan soleh kalau terpenuhi dua perkara. Tidak semua amal jadi soleh, ada amal jadi salah. Suatu amal dikatakan soleh bila terpenuhi dua perkara. Yang pertama, ikhlas niat semata-mata hati karena Allah itu dilakukan. Yang kedua, tepat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya. Bapak-bapak ibu sekalian, saya mau tanya. Setan itu suka menggoda enggak? Suka ya. Kira-kira dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mengikuti Nabi, kira-kira yang paling diserbu dan diseru oleh setan untuk dirusakkan yang pertama, yang kedua? Yang pertama, keikhlasan hati. Karena kalau ittiba kepada Rasul, kalau orang itu sudah belajar, tinggal dijalankan, selesai. Syaitan tidak bisa lagi ikut campur. Tapi masalah keikhlasan hati sampai mati itu, syaitan akan terus ditongkrong itu hati. Ini lurus atau tidak itu hati dalam beribadah kepada Allah. Maka perjuangkanlah amal soleh kita agar dia menemani kita di alam kubur kita. Yang terdekat kan alam kubur ya. Depan mata itu alam kubur. Itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak, dan kita tidak mungkin mewujudkan itu tanpa doa yang kita tanamkan dalam hati kita. Pada jam sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini erat kaitannya dengan dunia hati kita. Ayat yang dimaksud, berikutnya, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, tadi yang pertama kan, Allahumma yumaqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang kedua adalah doa sapu jagat. Ya, aksaruma kana min du'a Nabi SAW, yaitu doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Kebaikan dunia dimaksud adalah apapun yang kita inginkan. Badan yang sehat, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, ya, rezeki yang murah, pasangan yang baik, anak yang soleh, ya, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, itu termasuk robana atina fid dunia, itu kebaikan dunia. Sedangkan kebaikan akhirat, ya gak ada lagi, pasti surga. Lalu makna waqina adzabannar, dijauhkan dan jauhkan dan lindungilah kami, jagalah kami di azab neraka, maksudnya bukan nanti di akhirat. Sebab kalau sudah masuk surga, wa fil akhirati hasanah, masukkanlah, berikanlah kebaikan kami di akhirat, itu masuk surga, itu otomatis kan selamat dari neraka kan. Tapi maksud waqina adzabannar dan jauhlah kami dari azab neraka, maksudnya adalah apa? Jauhkanlah kami ketika kami di dunia ini melakukan amalan-amalan engkau haramkan yang membuat kami masuk surga, itu maksudnya. Maksud waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari semua amal-amal yang kau haramkan yang membuat kami masuk neraka. Ya Allah, jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Minta Allah jauhkan itu dari kita. Itu mana waqina adzabannar. Wa fil akhirah fi dunya hasanah, Allah berikan, semoga Allah berikan kepada kita apa? Ketaatan-ketaatan, amal-amal kebajikan. Wa qina adzaban nar, semoga Allah jauhkan kita dari amalan-amalan yang Allah haramkan, mengandung dosa dan maksiat yang akan menghantarkan seseorang itu kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, dan itu termasuk di antara doa-doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita renungi maknanya, ya, ketika minta itu, nah gitu. Semakna dengan doa ini, ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Dengan doa yang langsung disebutkan surga neraka. Ya, bunyinya Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan setiap perkara yang mendekatkanku kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan jauhkanlah aku dari neraka, ya, lindungilah aku dari neraka, dan lindungilah aku dari setiap perkara yang mendekatkan diriku dari neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kita minta Allah melindungi kita, ucapan yang membawa ke neraka, perbuatan yang membawa ke neraka. Sebagaimana sebaliknya kita meminta kepada Allah surga, ya, dan semua yang mendekatkan kita kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Minta itu kepada Allah secara serius. Nah, di antara adab kita meminta kepada Allah, ya, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat Al-A'raf ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP, buka. Ya. Ketik di Google Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Ini perintah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan kaidah, ya, dalam memahami perkara ini dan pelajaran kita dan pelajaran tauhid, kaidahnya begini. Tidaklah ada yang Allah perintahkan kecuali itu perkara yang Allah cintai dan pasti bermanfaat untuk hamba-Nya. Perhatikan. Tidak ada satu perkara yang Allah perintahkan kecuali itu pasti Allah cintai dan bermanfaat untuk si hamba. Bermanfaat untuk si hamba. Maka tidak ada, ya, amalan-amalan ibadah, itu perintah Allah kan, kecuali ibadah itu menguntungkan kita dan mengundang cintanya Allah, itu pasti. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan suatu perkara yang tidak Allah cinta, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu yang pertama. Lafaz ini berbunyi, "Ud'u rabbakum," berdoalah kepada Rabb kalian. Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk berdoa, ya, kepada Rabb kalian. Kepada Rabb kalian. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah murka. Jadi bukan saja doa itu Allah perintahkan, bahkan Allah murkai siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak berdoa, itu pasti. Sebagaimana orang yang paling Allah murkai adalah orang yang paling tidak banyak meminta kepada Allah. Karena Rasul bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi," siapa yang tidak minta kepada Allah murka. Berarti kalau banyak meminta, Allah suka, kan begitu? Semakin banyak diminta, semakin dia terundang rasa cinta dan ridhonya Allah. Semakin jarang meminta, maka kecintaan Allah menurun, rasa murka Allah mungkin semakin meningkat. Itu harus ada dalam hati seorang mukmin, hati kita. Bahwa Allah itu bukan saja memerintahkan kita untuk berdoa, tapi Allah menyuruh kita untuk apa? Melakukan itu agar ridho dan cintanya Allah turun kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, "Uda'u rabbakum." Berdoalah kepada Rabb kalian. Apa arti Rabb? Kita pernah belajar tauhid terbagi menjadi tiga kan? Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Betul? Tauhid terbagi menjadi tiga. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Apa artinya tauhid rububiyah? Apa artinya? Enggak, Pak Sur. Meyakini Allah sebagai pencipta, terus pengatur, perizeki, semuanya. Pokoknya yang merupakan perbuatan khusus Allah. Mencipta, mengatur, berizeki, hidupkan, mematikan. Ya kan? Saya mau tanya. Menjadikan orang itu kafir mukmin itu perbuatan Allah bukan? Betul? Maka Allah sebagai Rabb itu juga mengatur siapa yang pantas ya mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Siapa yang pantas untuk dimuliakan, siapa yang tidak. Siapa yang pantas untuk kemudian dimudahkan urusannya, siapa yang disukarkan. Nah, Allah menyuruh kita berdoa, ya, menyuruh kita berdoa dengan lafaz ud'u rabbakum. Allah tidak mengatakan ud'u ilahakum. Allah tidak mengatakan ud'u rahmanakum, razzaqakum. Ya, Allah tidak mengatakan ud'u fi kulli asma'in, enggak. Allah menyatakan dengan surah Al-Arab ini, doalah kepada Rabb kalian. Apa sih faedahnya? Apa sih faedahnya? Kalau kita meyakini Allah itu yang mengatur segala urusan kita, lalu kita minta, berarti itu kan ada kepastian pasti dikabul. Karena kita minta kepada yang pasti memberi. Kalau kita minta kepada Allah pasti kasih enggak? Jawabannya pasti, pasti, dan pasti. Kalau minta kepada manusia, belum pasti, belum tentu, malah mungkin dimarahi. Betul enggak? Kata syair mengatakan begini, "La tas'alanna bani Adam hajatan wasalladhi abwabahu la tuhjab. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa bani Adam hina yas'alu yaghdab." Janganlah engkau minta kepada manusia hajat kalian, tapi mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya manusia, kalau engkau minta, dia murka. Manusia itu kalau diminta pasti enggak suka. Asalnya itu enggak suka. Apalagi kok mintanya berkali-kali. Udah tinggal munggu waktunya, diusir. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru murka kalau tidak diminta. Berarti ketika Allah menyatakan uda'u rabbakum, bermintalah kepada Rabb kalian, itu adalah Allah menjamin setiap doa pasti Allah kabulkan. Pasti, pasti, pasti. Uda'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kabulkan. Itu kalimat yang tegas dari Allah, kepastian dikabulkannya doa. Kepastian dikabulkannya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u Allah bidakwatin." Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Dan satu doa. Ya, walaisa fi ismun walakati atur rahim, dengan syarat Doa itu tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan berikan pengabulan doanya dengan 3 option, 3 pilihan. Tapi pasti dijakabul, tapi pengabulannya ada 3 pilihan. Yang pertama, fa'in fa'imma ayu ajjalalahu da'watuhu, antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama pilihannya, iya apa yang dah minta disegerakan di dunia Allah kasih. Wa'imma atau wa'imma ayyadakhira fil akhirah, atau bila tidak di dunia Allah pasti kabulkan di akhirat itu pasti. Wa imma ayasrifan asu mislu, atau Allah palingkan dia dari keburukan semisal permintaan yang dia ya mohonkan kepada Allah tadi. Karena kata para ulama, bisa jadi Allah tidak mengabulkan di dunia karena Allah tahu kalau dikabulkan dunia bisa jadi mudarat buat dirinya. Maka Allah tidak kabulkan di dunia, nanti Allah simpan di akhirat. Dan kita tahu bahwa bila Allah mengabulkan doa kita di akhirat, itu tidak mungkin bentuknya sama ketika kita minta di dunia. Betul kan? Coba minta dilunaskan utang, di dunia minta, Allah enggak lunas-lunaskan sampai mati. Kita ada berusaha untuk lunaskan utang tapi enggak lunas-lunas juga sampai mati. Doa sudah siang dan malam, subuh ya. Dari waktu sholat malam, waktu subuh, berdoa semua. Usaha sudah. Sampai mati ternyata doanya enggak lunas. Allah berjanji yang berdoa akan dikabul. Nanti di akhirat permintaan dia agar hutang dilunaskan, apakah berupa nanti berupa benda yang sama? Enggak. Bentuknya pasti lebih istimewa, lebih spesial dan lebih membahagiakan orang itu ketika dia minta itu di dunia. Karena waktu dunia kan punya hutang kan pusing. Nah ketika Allah kabulkan dia tidak dunia, maka kepusingan itu akan hilang, berganti kebahagiaan yang tiada tara. Lalu Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an, tadarru' wa khufyatan, dan khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya dia tidak menyukai al-mu'tadin. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 syarat atau 3 adab dalam berdoa agar mudah dikabul. Yang pertama tadarru', yang kedua khufya, yang ketiga adamul ya adamu al-mu'tadin ya. Adamul i'tidak. Yang pertama tadarru', yang kedua khufya, yang ketiga adamul i'tidak. Adamul i'tidak ini tidak berlebihan. Apa ini maksud dengan tadarru'? Tadarru' itu artinya ai tadallulan wa tamassukunan wa iftiqaran khadi'ina lahu mutamassikinina indahu munkasirina baina yadayhi mutadallilan lahu subhanahu. Arti tadarru' artinya tadallul. Tadallul itu merasa hina di hadapan Allah. Itu tadarru'. Kalau bahasa Sunda mah handap asor, DP-DP, lendepe uang mukanya, DP-DP. Tadallul. Merasa hina dan merasa sangat butuh kepada Allah, lebih butuh daripada orang miskin yang mengemis. Itu mana tadarru. Pernah lihat enggak orang miskin kalau lagi minta? Lihat, pernah orang miskin minta, saya minta dong. Enggak ada, badannya tegak. Pasti apa? Badannya ngebungkuk. Sambil apa? Suaranya dilembutkan, tangannya bari ini, kemudian mukanya juga kelihatan muka orang yang butuh. Begitulah mestinya sikap kita kepada Allah ketika meminta. Tadarru'. Kata Allah, "Ud'u rabbaka tadarru'an." Jadi ketika minta itu, minta dengan apa? dengan perasaan kita itu begitu hina dan sangat butuh kepada Allah, merasa butuh dengan doa itu. Ada enggak orang yang doa berjang hari-hari? Ada. Ketika doa, ya, pikirannya ke mana-mana. Mulutnya mah komat kamit, tangannya mah diangkat, tapi hatinya tidak kepada Allah. Masih memiliki hati selain Allah, begitu. Ketika dia berdoa, dia pindah ke lain hati. Nah, gitu. Pindah ke lain hati. Padahal mestinya ketika dia berdoa, hatinya hanya untuk Allah saja mestinya. Tapi ketika dia berdoa, hatinya tidak kepada Allah. Berarti syarat berdoa itu, ya, atau ada berdoa itu harus apa? Jatuh hati kepada Allah mestinya. Ya. Gambaran rengekan, hina, merasa hina, merasa rendah ditampilkan, itu namanya tadarru'. Ya, diekspresikan dengan tangan yang mengangkat. Karena kalau tangan ketika angkat, rasa butuhnya semakin apa? Tampak. Gambaran kita tadarru' itu ada tangan kita itu diangkat, menunjukkan bahwa kita sangat ingin doa kita dikabul. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa dan bahkan malu bila tidak mengabulkan doa, apalagi orang berdoa itu tangannya diangkat. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddu sifran ghaibatain. Allah Subhanahu wa taala karim. Allah taala karim. Apa makna karim? Karim artinya sangat dermawan. Kalau dermawan bahasa Sundanya apa? Berehannya. Ini super berehan. Sangat-sangat suka memberi. Hayyun dan juga maha pemalu. Apa hubungannya banyak memberi dengan pemalu? Lihat pada kalimat hadis berikutnya, yaitu Allah sangat malu bila kemudian mendapati ada hambanya yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian dia turun dalam keadaan tangannya tidak Allah isi berupa pengabulan, maksudnya gitu. Allah Zat yang maha memberi, malu kalau enggak ngasih, kalau ada hambanya mengangkatkan kedua tangannya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran tadarru'. Merasa apa? Merasa hina dan sangat butuh kepada Allah. Ini yang pertama di antara adab berdoa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Betul-betul memberikan perhatian besar pada masalah ini. Kata beliau, inilah ahmilu al-ijaba innama ahmilu ad-du'a. Fa'idha ulhimtu ad-du'a ja'atil ijabatu ma'ahu. Aku tidak terlalu konsentrasi kepada pengabulan doa. Yang aku fokuskan adalah bagaimana aku bisa berdoa dengan baik dan benar. Bila aku diilhamkan oleh Allah untuk berdoa dengan benar, maka pengabulan otomatis akan datang. Karena Allah berfirman, uda'uni astajib lakum. Doa akan dikasih. Asalkan benar doanya, akan dikasih. Dan salah satu adab dan berdoa, merasa hina dan sangat butuh kepada Allah. Maka mau tidak mau, salah satu agar kita tahu agar hadir rasa butuh itu, maka mau tidak mau ketika kita minta, kita harus tahu yang diminta teh apa. Mengapa seseorang itu sulit hadir konsentrasi? Karena dia minta barijang tak apal. Iya, maksudnya yang diminta teh apa? Enggak tahu. tahu sih, robana atina fid dunya hasanah beri kebaikan. Rinciannya gimana? Kebaikan akhirat itu apa? Wa qina adzabannar apa? Enggak paham. Kenapa enggak paham? Karena dia tidak merinci kandungan dari doa tersebut. Makanya gambaran pemahamannya minim. Karena minim pemahaman, doanya juga kurang serius karena kurang paham. Jadi termasuk kekeliruan dalam berdoa, enggak paham dengan isi doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kalau doa kepada Allah itu agar kita mudah dikabulkan, yaitu serius, dan agar bisa serius fahami tafsir doa itu penting. So itu berpengaruh kepada apa? Keseriusan, kehusyuan dan ketenangan tumaknina kita dalam meminta. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ke ibu-ibu mah jauhnya. Barangkali pernah tahu atau pernah melaksanakan sendiri. Itu kira-kira tanggal 9 Zulhijjah itu jamaah haji itu ngapain? Apa amalan mereka tanggal 9 Zulhijjah? Wukuf di Arafah. Sampai di Arafahnya kan waktu zuhur tuh. Zuhur sampai asar kan di situ aja, tak kemana-mana. Kira-kira apa amalan mereka di situ? Kan zuhur asar udah dijamak. Sampai waktu zuhur di Arafah, zuhur asar dijamak. Ngapain mereka dari siang sampai maghrib? Habis maghrib baru berangkat ke Muzdalifah, kan gitu. Ngapain? Kalau bukan apa? Memanjangkan doa-doa mereka sambil menangis, sambil minta, sambil memohon. Lah kita kalau di Indonesia, doanya paling 1 menit baru yang tak hafal, tak pasti rungsing. Ya, rek naon orangnya. Kenapa? Karena tidak biasa doanya panjang-panjang dinikmati sambil meneteskan air mata. Karena selama ini doanya masih kacau. Doanya enggak serius, doanya enggak dinikmati. Coba sekarang latihan nih, mumpung mau Ramadan nih. Ramadan kecengin deh. Coba mulai dari abis maghrib sampai ke isya tah. Ya. Di pojok masjid duduk doa, sampaikan ke isya tamat, sampaikan adzan isya datang, doa. Bisa enggak? Bisa. Tapi doanya nono bisa abad. Doanya apa aja Pak Ustaz? Ah, mulai belajar. Beli buku doa, doa dan wirid sesuai sunnah misalnya, cari. Oh, ini. Dapat satu, pelajari tafsir doanya. Ini maksud doa ini apa sih? Apa kandungannya sih? Dipelajari. Karena kalau kita mempelajari satu doa saja yang kita paham, itu bacanya enggak akan cepat-cepat. Karena kita tahu mulai ketika minta Rabbana atina fid dunya hasanah, itu mulai tergambar itu. Minta badan yang sehat, keluarga yang baik, pasangan yang soleh-soleha, rezeki yang murah, rumah yang baik, ya ilmu manfaat, amal soleh yang diterima. Itu baru baca Rabbana atina, itu udah tergambar tuh yang diminta tuh. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kami di akhirat itu surga, tergambar mulai nikmat surga. Ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang kau haramkan sehingga membuat masuk neraka, boleh tergambar pada dia dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Berhenti di situ tuh. Wa qina adzabannar, langsung ya Allah, banyaknya perkara haram yang aku lakukan, sementara aku minta agar engkau lindungi aku dari neraka, tapi berapa banyak dosa yang harap aku kerjakan ya Allah, ampuni ya Allah, mengijabkan astaghfirullah, minta sama Allah. Itu baru satu kalimat tuh. Tambahkan lagi doa yang kalau 10 doa berikut faham artinya, itu setengah jam itu asik itu. Berdialog langsung kepada Allah. Dan Allah suka. Allah suka karena Allah menyatakan, "Uda'u rabbakum tadarru'an." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru'. Apa tadarru'? Merasa sangat butuh kepada Allah. Hati kita itu seperti itu dalam berdoa. Merasa sangat butuh kepada Allah. Jadi jangan cuek. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'a minal abdi min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari seorang yang meminta kepada Allah dengan hati yang cuek. Hati yang terpeduli dengan Allah, hati yang tidak hadir. Allah enggak butuh untuk mengabulkan doa orang seperti itu. Enggak butuh. Maka Allah perintahkan tadarru', bertadarru'lah kalian ketika minta kepada Allah. Itu kan hati yang merasa butuh, Allah mengabulkan doa. Dan tidak mungkin ya Allah mengabulkan doa kalau hati kita lalai. Dan penyebab lalai karena kita tidak tahu isi kandungan doa yang kita minta. Maka selesaikan masalah itu. Agar kita paham.

Tidak ada riwayat. Bahkan ketika Nabi khutbah Jumat, Nabi berdoa hanya mengangkat dari telunjuk, jari telunjuk. Dan tidak ada sahabat yang mengatakan amin, tidak ada riwayat. Kembali kepada masing-masing dengan suara yang lirih. Suara lirih. Ya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa orang yang sedang berkumpul, kemudian mereka itu mengeraskan suara mereka dan berdoa kepada Allah. Dikeraskan doanya. Mungkin lebih sampai kepada menjerit, jejeritan macam orang tak. Ya mungkin dengan mengucapkan, "Ya Allah, ampuni dosa, ya Allah." Mungkin begitu tanya. Keras. Meureun sa RT apalun itu ke doa meureun. Tak gitu tak. Kamu pakai mic-nya. Gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kaum seperti itu? Apa kata? Irba'u 'ala anfusikum. Ya. Irba'u 'ala anfusikum. Kasihanilah diri-diri kalian. Innakum la tad'una samma wa la ghaiban. Asamma wa la ghaiban. Innakum tanus sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan juga bukan kepada yang jauh. Artinya Allah mendengar dan dekat. Kalau dekat ngapain teriak-teriak? Benar enggak? Ngapain teriak-teriak? Atau misalnya kita nih sama istri kitanya telinga yang telinga nempel. Ngomongnya tertarik, aduh ngejelengeng atau. Coba nih kita dekat sumber suara, suaranya tarik gitu atau ngejelengeng. Pelan weh. Kan suka ada ya. Pas dekat teh ngomong teh tarik gitu. Pada dekat. Ayo dekat mah biasa weh. Suka ada ya kalau di rumahnya teriak suara teh. Padahal sebelahan gitu. Ya tinggal kasih nasihat, dekat mah pelanin aja. Yang repot udah dekat tar ngomong. Dekat adalah terang ngomong hayo aja peng HP nanya mah kumaha kabarna si mama jawab damang saya pada deket berjam-jam 2 jam 3 jam terang ngomong pasangannya adalah HP lain istri lain jelma pasangan nate jadi HP innakum tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar semua isi doa, melihat apa yang terjadi pada kita. Allah tahu kok apa kehidupan kita dan masalahnya Allah tahu. Ya. Maka minta dengan khufyatan kata Nabi. Khufya artinya apa? Dengan suara yang lirih. Lirihkan suara kita dalam berdoa. Ya. Sambil memelas tadi kan merasa butuh lirikan. Ya Allah apalagi sampai menangis gitu kan. Masya Allah. Ya. Yang ketiga. Allah tutup ayat itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Ada beberapa berita atau hadis yang memberitakan tentang contoh makna berlebihan dalam berdoa. Ya. Satu, bila isi doa itu ada unsur mendolimi, mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Bila dalam isi doa itu ada unsur mendolimi, mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Ya. Karena Nabi bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bismin wa auqati'atir rahim." Ya, senantiasa doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dalam doa itu ia tidak mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahim. Contoh yang pertama, berlebihan dalam berdoa. Wa min al-i'tida', contoh yang kedua. Wa min al-i'tida'i fid du'a'i ayyad'u al-insanu bima la yus'al mustahilat asy-syar'iyyah.
yaitu

itu seseorang berdoa kepada perkara yang tidak diperbolehkan atau perkara yang mustahil. Seperti dia berdoa kepada Allah agar bisa jadi nabi misalnya. Agar bisa jadi nabi. Dia 50 doa ya, doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah umur saya 17 tahun deui. Ah itu mustahil. Udah terimalah kenyataan, geus kolot mah kolot weh. Justru yang diminta agar di masa umur seperti ini dijadikan ibadahnya tambah rajin, tambah khusyuk, tambah nikmat, tambah ikhlas. Itu yang diminta. Kualitasnya dan kuantitasnya ditingkatkan. Ya. Atau dia berdoa kepada Allah agar bisa terbang. Sehingga Superman. Superman mah orang bule. Di Indonesia kan ada Superman. Ya ada Suparjo gitu kan. Seperti itu. Minta agar bisa terbang. Gitu. Atau hal yang mustahil lah. Ya. Contoh yang ketiga.

0: terlalu merinci isi doanya. Ya, terlalu merinci isi doa bukan berarti enggak boleh dirinci, tapi ada yang merinci doa itu yang enggak diperbolehkan. Ya. Dari sahabat ya, Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'ani abi, bapakku mendengarku berdoa begini." Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak. Nah, si anak ini berdoa begini, didengar oleh bapaknya. Si anaknya berdoa begini, "Allahumma inni as'aluka jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa a'udzu bika minan nar wa salasilaha wa a'lalah wa kada." Doanya begini, "Ya Allah, aku minta kepada surgamu dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, buah-buahannya, istananya, bidadarinya, dirinci satu persatu yang dia tahu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka berupa rantainya, panasnya, ininya, pokoknya malaikatnya, penjaga, pokoknya begitu." Dirinci. Nah, bapaknya dengar, bapak ini sahabat. Lalu sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya akun qaumun ya'taduna fid du'a." Nanti akan datang suatu kaum, akan datang kaum-kaum yang nanti akan berlebih-lebihan dalam berdoa. "Fa iyyaka an takuna minhum," hati-hati jangan sampai engkau termasuk mereka, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. "In utita jannah utita wa fiha minal khair." Kalau engkau sudah masukkan surga, maka otomatis semua di dalamnya dikasih, enggak perlu kau rinci, gitu kan maksudnya. Sebagaimana wa in uita minan nar uita minha wa fiha minasyarr. Sebagaimana ketika engkau dilindungi dari api neraka, maka semua keburukan neraka juga akan dilindungi dari dirimu, enggak perlu kau rinci gitu. Ya. Termasuk ya dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata anaknya berdoa kayak begitu, "Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha." Ya Allah, aku minta kepadamu, ya, minta kepadamu istana putih yang berada di sebelah kanan surga. Jadi dia udah minta lokasinya sebelah kanan. Istananya warna putih, atau warna hijau, atau warna berem. Minta posisinya sebelah kanan dan warnanya anu gitu. Jadi kalau aku masuk surga, aku pengen posisi sebelah kanan, ya Allah, surga. Rumahnya tuh catnya warna putih gitu. Dirinci. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Ya bunai, wahai anakku. Salilal jannah wa udbihi minan nar." Minta surga saja dan berlindung dari neraka. "Fa ini samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya kun qaumun ya'tanu fid du'a," akan muncul nanti kaum yang mereka berlebihan dalam berdoa. Ya, dan termasuk berlebihan dalam berdoa adalah merinci isi surga atau merinci isi neraka yang ada di dalamnya. Ini termasuk sikap berlebih-lebihan dalam berdoa. Dan terakhir yang ingin kita sampaikan pada kajian kita di hari ini, yaitu ya, pilihlah doa ya yang itu ada periwayat, ada contohnya atau redaksinya, ambil redaksinya dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena redaksi kita mungkin bagus. Tapi redaksi doa yang Allah buatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu tentu jauh lebih bagus ya. Itu dan itu pasti. Ya. Tayyib. Ini tentu sebagian saja materi kita tentang doa ya, dan tentu banyak adab-adab doa yang lain yang itu bisa dibaca dan dicari sendiri bagaimana agar doa mudah dikabul ya, baik memilih tempat yang mustajab, waktu yang mustajab ya. Tapi sebagian kita munculkan yaitu bagaimana kondisi hati kita, berkaitan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, apakah zikir termasuk dalam doa? Kalau dari lafadznya beda, addu'a du'a, adzikir dzikir. Ya. Apakah dia termasuk? Lafaz dzikir bisa bersih doa. Orang yang berdoa berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Itu otomatis ya. Orang yang berdoa itu berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang yang membaca zikir-zikir dia sedang berdoa. Bisa jadi saat itu dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengucapkan subhanallah. Itu kan kita mensucikan Allah dari keburukan. Alhamdulillah kita memuji Allah. Itu lafaz zikir, tapi isi kandungannya bukan isi doa. Adapun semua doa itu berarti merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir ya bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Ya, makna umum zikir yaitu apapun perkataan perbuatan yang seseorang itu dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala itu masuk dan lafaz zikir. Berdoa jelas dia sedang ingat kepada Allah, waktunya dia minta kepada Allah kok berarti sedang berzikir kan? Itu makna zikir secara umum. Adapun zikir dengan penggunaan khusus adalah apa? Menggunakan lafaz-lafaz yang sifatnya zikir yang tidak ada kaitannya dengan doa. Ya, seperti itu. Ya. Kalaupun berkaitan dengan doa, ya itu termasuk zikir. Jadi tergantung kalau dianggap apakah dia termasuk dalam doa, tergantung isi zikirnya. Kalau isi zikirnya manung doa, ya doa. Kalau isi zikirnya memuji Allah berarti sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang berdoa. Hanya saja memang di antara adab kita berdoa adalah memuji Allah sebelum kita meminta, ya, itu di antara adab dalam berdoa. Kemudian apa saja adab-adab berzikir? Adab-adab berzikir ya hati hadir ya, dan kemudian upayakan paham dari zikir yang kita baca. Di antaranya memahami fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari zikir-zikir tertentu. Ya, misalnya seseorang membaca subhanallah bihamdi 100 kali misalnya habis salat subuh misalnya. 100 kali subhanallah bihamdi. Ya, maka itu akan mengampuni dosa walaupun dosanya ya sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Ya, seorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kullu syai'. Ini berzikir kepada Allah, memuji bertasbih kepada Allah isinya. Maka bila seorang membaca dalam satu hari 100 kali, maka seolah-olah dia apa? Membebaskan 4 orang budak hamba sahaya, digugurkan ditambah dapatkan derajat 100 derajat, digugurkan dosa dengan 100 dosa dan akan dijaga dari setan pada hari itu. Nah, itu kita pahami keutamanya, dengan itu kita membacanya akan lebih khusyuk dalam berzikir. Ya. Apakah zikir sambil berbaring itu termasuk adab berzikir? Ya, pada dasarnya berzikir itu bisa dilakukan dalam posisi apa saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran berfirman apa? Inna fi dzalika la ayatin li kulli albab. Inna fi ikhtilafi al-laili wan nahari. Inna fi ikhtilafi al-laili wan nahari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatul lil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma khalaqallah. Ya rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran doa orang-orang yang soleh. Ya, kemudian disebutkan bahwa Allah berkata, sesungguhnya ya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya, yaitu mereka yang apa? Yang selalu ingat kepada Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, bukan duduk, wa 'ala junubim, dan keadaan berbaring. Nah, di situ menjadi dalil bahwa ketika kita berbaring juga berzikir, ya enggak jadi masalah. Gogoliran zikir enggak jadi masalah. Sekarang begini. Ketika kita mau tidur, ada enggak zikir yang kita baca ketika akan tidur? Ada kan? Itu bacanya lagi berdiri atau lagi gogoliran? Ya lagi tidur lah. Ya, di antara baca alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa kafana wa awana wa kam min malaka fi wala mu'wiya. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya di antaranya. Kan dibacanya ketika sudah berbaring, ya, seperti itu. Jadi yang enggak jadi masalah, ya. Nah, pertanyaan berikutnya kata si penanya, soalnya ya enggak mau ketahuan sama orang kalau lagi zikir. Wah, apalagi enggak mau orang tahu, lebih bagus lagi gitu ya. Pura-pura tidur gitu, lagi zikir gitu kan, itu bagus. Memang para ulama itu ada riwayatnya, asarnya. Mereka itu di antaranya contohnya begini. Ketika mereka zikir, baca Quran sambil menangis, kemudian ada orang datang. Dia tutup, kemudian dia berkata, aduh, mata saya rada perih. Padahal sedang menangis karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi susurumputan nuzul zikir bagus ya. Malah bagus ini. Karena ana pernah, perkataan pernah berikutnya, karena ana pernah dengar dari seorang ustaz bahwa sebaik-baik amal ada yang tersembunyi. Oh iya betul, menyembunyikan amal itu bagus. Ya, apalagi ketika berzikir sambil meneteskan kedua air mata, itu akan masuk dalam satu dari 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan hari itu kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bersabda, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat aina, itu seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian lalu kemudian meneteslah kedua air matanya. Jadi ini apalagi bari gogolan, bari baring, orang enggak tahu bari zikir, bari jeng nangis, wah oh, ini masya Allah ya. Mudah-mudahan masuk dalam 7 di antara ya, 1 di antara 7 golongan manusia akan dapat perlindungan di hari kiamat. Amin. Bismillah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita semua yang hadir dan semua kaum muslimin insyaallah ya. Ya, afwan Ustaz, mau bertanya. Iya, diafwanin. Silakan kemauannya dilanjutkan. Kalau sudah mendengarkan adzan subuh, tapi sebentar lagi ada ini. Lucu juga pertanyaannya ya. Kalau sudah mendengarkan adzan subuh, tapi sebentar lagi, kesiangan setelahnya. Jadi pas waktu adzan subuh dia bilang tidur. Pas gitu kesiangan gitu ya. Gitu. Ini ada clue baru ini. Kalau lupa kalau kelewatan gitu. Kesiangan setelahnya. Apakah itu dosa besar? Iya. Ya, ini termasuk bentuk melalaikan ya waktu sholat ya, termasuk melalaikan waktu sholat ya, termasuk melalaikan waktu sholat. Maka sebagian ulama ya dimasukkan ke dalam perbuatan dosa besar ya gitu, karena dia sudah jelas-jelas mendengar adzan subuh ya, mendengar adzan subuh berarti dia itu orang sedang dikencingi telinganya oleh syaitan ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala memasukkan di antara dosa besar, yaitu seseorang sengaja menelatkan waktu sholat hingga waktu sholat itu berakhir. Itu dimasukkan satu di antara dosa besar. Ya, berdasarkan rujukan kitab Al-Kabair, iya termasuk perbuatan dosa besar ya. Bagaimana cara bertobatnya? Kadang terulang lagi. Udah setrum sih gak nama. Maksudnya imannya gitu ya. Teruslah bersikap jujur kepada Allah bahwa kita ingin berubah, itu penting. Dr. Umar Al-Mukbir Dr. Umar Al-Muqbil ada menulis sebuah kitab namanya Qawaid Qur'aniyah. Qawaid Qur'aniyah. Ketika dia menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah." Bahkan manusia itu ya melihat sendiri apa yang dia lakukan, walaupun dia mendatangkan alasan-alasan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, tapi dia sendiri tahu bahwa dia itu hakikatnya begitu. Saya sebenarnya Pak Ustadz tidak pengen sholatnya kesiangan gitu kan. Saya itu orangnya sebenarnya bagus pengen, tapi kesiangan. Jiwanya menjadi saksi. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah alqa ma'adzirah. Tetapi manusia itu dia melihat sendiri tentang jiwanya. Walaupun dia sering membela, saya mah sebenarnya orangnya begitu, pengennya begini. Orang gak begitu saya. Dia mendatangkan pembelaan-pembelaan, padahal dia sendiri tahu dia itu kayak apa sebenarnya. Maka beliau mengutilkan qala ba'du salaf, berkata para ulama dahulu. Ini bagus perkataannya. Jadi saya sedikit rekam perkataannya itu, kata beliau begini. Anfa'us sidqi an tuqirra ila Allah bi uyubi nafsik. Anfa'us sidqi an tuqirra lillahi bi uyubi nafsik. Kejujuran yang paling bermanfaat adalah engkau nyatakan kepada Allah seluruh aib-aib dirimu. Jujur sama Allah. Kalau kepada manusia, manusia itu bisa jadi ya tidak membutuhkan kejujuran kita. Tapi kita sangat butuh, kita jujur kepada Allah. Itu sangat bermanfaat. Nyatakan, ya Allah saya sholat subuh teh suka kesiangan, padahal pengen tidak kesiangan, diulang lagi. Aku itu sebut kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Rubahlah diriku ya Allah. Jadikan aku orang yang sholat subuh tepat pada waktunya ya Allah. Aku itu, dan minta agar Allah menolong dan bertaubat. Sahih. Jadi anfas sidqi an tuqira ila Allah bi uyubi nafsik. Ya, kejujuran yang paling bermanfaat engkau nyatakan itu kepada Allah akan dosa-dosa dan keburukan dirimu. Sampaikan itu semua kepada Allah. Itu sangat bermanfaat. Adapun kepada manusia, orang malah enggak suka kalau kita mengeluh kan? Jangan orang enggak percaya kita taubat. Benar enggak? Maka enggak terlalu penting kita mendapatkan pengakuan manusia. Cukup Allah tahu bahwa kita jujur kepadanya, itu sudah cukup. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kesehatan, rahmat, hidayah bagi Ustaz dan kita semua ya, dan keluarga kita semua dan kaum muslimin secara umum. Izin bertanya Ustaz, yang dimaksud berlebihan dalam agama itu seperti apa? Oh, tadi pertanyaan berlebihan dalam doa ya. Berlebihan dalam agama. Ya, memang ada hadis Nabi SAW, wa iyyakum halakal mutanatti'un salasan. Nabi berkata, celakalah orang-orang yang berlebihan, Nabi juga bersabda, ya, iyyakum wal ghuluw fid din, fa inna allakal ladina min qalbikum al ghuluw fid din. Hati-hati kalian dengan berlebihan dalam agama. Karena sesungguhnya kebinasan orang sebelum kalian karena mereka berlebihan dalam agama. Nah, berkata penanya berikut, ya penulislah, penulis pertanyaan. Seperti Imam Syafi'i, masya Allah ya, beliau sangat rajin dalam menghatamkan Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Imam Nawawi 12 kajian dalam sehari. Syekh Albani demikian, gemar baca di perpustakaan. Nah, apakah nama-nama besar seperti mereka termasuk berlebihan dalam perkara akhirat, Ustaz? Enggak, ya. Kalau ulama yang melakukannya memang pantas. Karena apa? Karena mereka itu butuh amunisi yang sangat besar karena sudah siap, landasannya udah lebar. Hari kita landasan kita masih sedikit. Masih kecil. Kalau dapat pesawat yang besar, ambruk tuh landasan kita kan. Jadi sesuai dengan tingkat ketakwaan mereka. Ya, selama mereka tidak ya menambah sesuatu yang dibatasi, yang sudah dibatasi dilampaui. Nah, itu enggak. Ya, tapi seseorang Ya, menghabiskan waktu dengan banyak ibadah tidak dianggap berlebihan, ya. Dengan syarat tidak melalaikan kewajiban yang lain. Rajin sholat we hayu. Adik anak istri ngutang ka batur. Gitunya. Peda dia nanti tegawe, hayu we sholat. Sholat we terus dari pagi sampai kan dari habis subuh sampai jam 8. Jam 8 dikir. Kayak pada zuhur sholat deui. Ya, pada zuhur tidur bari dikir gitu kan. Habis asar bangun gitu kan. Ya, asar bangun habis asar bawa lagi baca Quran gitu. Sementara ya anak istrinya butuh nafkah. Maka ya ini berlebihan dalam beribadah. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang seperti itu. Kata Nabi SAW, ya kafa bil mar'i itsman ayyudayya ma yaqul, cukuplah seseorang itu berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikasih makan. Yakut itu bahasa Arabnya yakut, jadi ingat mantu yakutnya enggak ada hubungannya dengan nama orangnya. Yakut itu artinya kut itu artinya makanan pokok. Jadi cukuplah seseorang, kalau bahasa terjemahan agak bebasnya, cukuplah seseorang berdosa enggak ngasih makan orang yang menjadi kewajiban yang dia nafkahi. Dosa tuh. Ya, berarti kalau dia hidupnya zikir, sholat, baca Quran tok, tapi lupa cari nafkah, dia berdosa. Ya. Berarti caranya bagaimana? Waktu zikirnya, waktu baca Qurannya, waktu sholatnya dibatasi. Makanya indahnya Islam itu, sholat itu hanya 5 waktu aja yang wajib. Dan waktunya Allah atur tidak mengganggu cari waktu, tidak mengganggu waktu cari nafkah lagi. Subuh santai, sholat. Habis subuh mulai aktivitas. Sampai duhur, tuh mulai dari jam 6 mulai kerjanya, udah sarapan misalnya. Jam 6 sampai jam 12, udah 6 jam kerja tuh. Udah lelah enggak? Lelah, butuh relaksasi otak, pikiran, dan badan. Bahwa sholat zuhur itu relaksasi terjadi ketika kepenatan berpikir aktivitas itu dialihkan sejenak, dialihkan nih, kemudian kita pindahkan pola pikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi relaksasi yang luar biasa. Pikiran yang tadinya tegang, badan kelihatan sangat tegang juga capek, itu terrelaksasikan dengan sholat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, ya Bilal arih Nabi shalah, ya Bilal senangkan jiwa ini melalui salat. Dan Nabi berkata, waju'ilal qurrata aini fi shalah, dan dijadikan ketenangan jiwaku dalam salat. Habis salat, salat enggak lama, mungkin 10 menit selesai, bawa makan yang dikit, kemudian kerja lagi. Nah, karena habis dulu sampai asar itu tenaga itu udah tenaga mulai nyisa. Mungkin 100%. Gak mungkin digempur lagi dari pagi sampai zuhur tadi kan. Perlu relaksasi di second relaxation gitu kan. Relaksasi yang kedua, waktu asar. Ya waktu asar udah pulang. Kan begitu, waktu pulang sudah tiba habis asar. Betul kan? Lihat, mengganggu gak cari nafkah waktu sholat. Maka Allah jadikan wajib di waktu tersebut. Coba antum bayangkan. Hah? Sholat wajib itu pertama kali dikasih berapa waktu sih? Waktu Isra Mi'raj itu? Berapa kali? 50 kali kan? 50 kali. Sekarang kalau kita waktu itu 24 jam nih. Kalau setiap setengah jam kita sholat baru 48. Setiap setengah jam tuh sholat baru 48, belum 50. Itu kalau bangun terus. Betul kan? Coba bayangkan kok 50 kali waktu itu dilakukan di kita enggak bisa ngerjakan apa-apa. Tapi Allah cukupkan untuk Umat Muhammad 5 kali salat yang pahalanya sama dengan 50 kali salat. Dan itu tidak mengganggu. Masya Allah, alhamdulillah rahmat. Islam agama rahmatil alamin, cocok perpas sesuai dengan hidup manusia. Dan dalam tinjauan ini dan itu mesti selalu cocok dan sesuai dan dibutuhkan oleh manusia syariat agama itu. Enggak mengganggu waktu cari nafkah. Jadi kalau jangan sampai kalau seseorang kemudian hidupnya habis dengan satu amalan ibadah merupakan kewajiban yang lain. Nah ini termasuk tentu sikap berlebihan dalam beragama, dalam beribadah ya. Dan pernah terjadi pada masa Umar, seseorang itu dia di masjid, wahai ibadah, dikir, sholat, baca Quran, keluarganya terlantarkan, maka itu diusir sama Umar dari masjid. Kalau kita juga, kalau di rumah, bu, kalau suaminya, hayu we, di rumah baca Quran, tarak gawe, usir we dari rumah, sinaga we. Tenang naon etama. Tapi tong minta cerainya, suruh gawe etama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dalam beramal? Duh, ini pertanyaan saya juga susah, ini ikhlas juga. Yang pertama berdoa ya. Karena hati kita itu ada di tangan Allah. Ikhlas itu amalan hati, maka doa sama Allah, minta agar Allah memberi kita keikhlasan. Saya menjelaskan ini bukan berarti saya sudah ikhlas ya. Ikhlas itu susah ya. Ikhlas itu bukan untuk diomongin. Ya. Ikhlas itu adalah perjuangan hati kita selalu kepada Allah dalam ibadah. Doa yang pertama, yang kedua banyak disembunyikan ya. Supaya orang tidak tahu, kecuali pada aman ibadah yang memang ditampakkan, dan terus berjuang. Terus berjuang untuk tidak banyak ingat-ingat pujian orang lain, bahwa mereka tidak bisa membantu kita di hari kiamat, bahwa kita pasti mati sendirian, tidak akan ada yang bisa diajak berteman. Maka pikirkan itu, ya. Ingat, banyak ingat mati. Banyak ingat mati akan membuat kita berjuang untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Karena toh pada akhirnya kita mati sendirian, dan amal soleh kita yang akan menemani kita. Dan suatu amal tidak akan soleh kecuali kalau ikhlas. Nah, ingat-ingat itu di alam kematian, di alam kubur kita. Ya, tidak ikhlas itu merugikan kita, dan amal tidak ikhlas tidak diterima, dan tidak menjadi amal soleh, dan tidak akan bermanfaat di alam kubur kita. Jadi satu berdoa, kedua sembunyikan amal, ketiga banyak ingat mati ya. Dan tambah ilmu tentunya ya, tambah ilmu tentang surga dan neraka ya. Tentang amal-amal soleh, yang rahasia-rahasia amal soleh, yaitu tambah ilmu. Bismillah Ustaz. Suami saya sedang bermuamalah dengan temannya. Qadarullah, temannya tidak bermuamalah dengan baik, dan istrinya tidak tahu apa-apa. Istri temannya ya maksudnya ya. Bolehkah berdoa supaya kami dijauhkan dengan mereka supaya hati lebih tenang? Ya boleh, jelas. Ya, semua apapun yang mendatangkan keburukan, kita harus berdoa agar dijauhkan. Ya. Dan tuluslah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sehingga ya kita dan semua orang dekat dengan kita dijauhkan dari keburukan tersebut. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang suka berbohong? Qadarullah, ana punya teman yang suka bareng-bareng ke kajian, tapi dia sering berbohong. Atuh, gak mungkin kajiannya salah ya. Nah, jadi rajin ngaji, jadi rajin bohong. Berarti pengajiannya salah. Gak mungkin kajiannya salah gitu kan. Ini redaksi saya, di sini gak ada. Tapi dia sering rajin ngaji, rajin bohong. Gitu ya. Ana merasa kasihan sama dia, dan ana sayang sama dia. Syukran barakafikum, afwan wa fikum barakallah. Ya kalau sayang dinasehati. Ya, dinasehati. Ingatkan tentang apa? Bahaya bohong. Muara terakhir dari bohong itu neraka. Kan dia sering ngajinya. Hari kamu teh mau surga neraka? Surga atuh mah masuk neraka. Tah, kata Nabi oge, berbohong teh muaranya neraka. Ya. Tah, bacakan hadis tentang bahaya bohong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadzib, fa inal kadziba yahdi ilal fujur, wa inal fujura yahdi ilan nar. Wala yazulu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Hati-hati kalian, kata Nabi, dengan bohong, dengan dusta. Karena kebohongan itu akan membuka pintu-pintu keburukan, dan keburukan-keburukan tersebut akan menghantarkan kepada neraka. Ada seseorang yang suka berbohong dan terus dan menerus memperjuangkan kebohongannya sampai Allah cap dirinya sebagai pembohong besar. Jangan, ingatkan kepada dirinya tentang neraka, ingatkan kepada yang takut kepada Allah, jangan sampai nanti Allah mengecap dia pembohong, akhirnya dia enggak bisa tobat-tobat untuk jadi orang jujur selamanya. Hati-hati. Kalau Allah sudah mengecap bohong, dia tidak akan pernah sampai mati jadi orang yang jujur. Hati-hati. Sekali kebohongan akan diikutin kebohongan dan dia terus membela kebohongan itu. Jadi kalau seseorang sudah sampai menjadi pengusaha dusta, gitunya. Karena pengusaha cair, pengusaha batu, ini pengusaha kebohongan. Bagi dia berpikir bagaimana tiap detik dia bisa berbohong agar selamat dan menguntungkan dirinya. Ah, itu pengusaha dusta namanya. Pengusaha kebohongan. Hati-hati itu. Kalau Allah sudah cap dia menjadi pembohong, ya, maka sampai mati dia tidak akan bisa menjadi orang jujur. Dan Allah bisa tampakkan kebohongan itu kapanpun Allah inginkan, sehingga dia tidak bisa ya dipercaya dimanapun dia berada. Bahkan pasangannya gak percaya, orang tuanya gak percaya, anaknya gak percaya, tetangganya gak percaya, teman-temannya gak mau percaya. Akhirnya dia hidup sama ya monyet-monyet meren di hutan. Jujurlah ya, agar kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Bolehkah berdoa sambil nutup mata? Boleh. Doa sambil nutup mata boleh. Yang enggak boleh itu doa sambil mandi. Bari mandi enggak doa. Bari buligir enggak doa, jangan ya. Doa sambil nutup mata boleh. Bahkan bila sebagian orang dengan dia menutup mata dia lebih khusyuk, maka tutuplah mata. Barangkali kalau bari melihat itu jadi buyar konsentrasi, maka menutup mata jauh lebih baik. Ya, intinya ya, apapun caranya selama itu halal, boleh dan tidak melanggar syariat, yang itu dapat mengkhusyukkan kita dalam berdoa, dapat membuat doa kita menjadi fokus, maka itu lakukan. Kita sangat butuh Allah mengabulkan doa kita. Dan tentu dimulai dari adab-adab kita berdoa dengan benar, ya, barakallahu jami'an, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa-doa kita, memanjangkan umur kita sampai Ramadan. Ya Allah, mabalighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami sebulan Ramadan dan jadikan Ramadan itu penuh berkah di tahun ini dan memberikan banyak kebaikan, dan agar semua pintu-pintu keburukan kau jauhkan dari kami, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Subhanaka alhamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u

untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in istama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin?

apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, Dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ula dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, afwan Ustaz.
6: Iya.
5: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
6: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله أجمعين. Para ulama mengabarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di muka bumi ini dari aktivitas-aktivitasnya berlandaskan cinta dan juga keinginan. Apalagi perkara agama, yang mendasari agama seseorang adalah kecintaan dan juga keinginan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, fahiya aslu kulli dinin sawaun akana haqqan aw batila, bahwa cinta dan juga keinginan merupakan asas setiap agama, baik agama tersebut adalah agama yang hak yang benar ataupun agama yang batil. Fa inna ad-din huwa min al-a'malil batinati wadh-dhahirah, karena asas daripada agama adalah amal yang nampak yang zahir ataupun amal yang batin. Wal mahabbah wal iradah aslu dzalika kullih, bahwa cinta dan juga keinginan asas dari semuanya itu. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, maka jangan sampai seseorang menjalankan agamanya tidak dengan rasa cinta. Jangan sampai seseorang menjalankan salat hanya sekedar gerakan-gerakan anggota tubuh tanpa cinta. Jangan sampai seseorang membaca kitabullah Al-Quran hanya sekedar kebiasaan lisan tanpa cinta. Jangan sampai seseorang menjalankan ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan juga haus tanpa didasari dengan rasa cinta. Jangan sampai kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan rasa cinta. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, para ulama menjelaskan kepada kita asas dari agama Islam dibangun di atas cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'bud yang kita sembah, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi petunjuk bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, maka kewajiban seorang insan, kewajiban seorang muslim ketika dia tahu bahwasannya agamanya dibangun di atas cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, wajib untuk dia tahu bagaimana hakikat cinta yang benar kepada Allah, hakikat cinta yang benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya hanya terbatas di lisan saja tanpa pembuktian yang nyata.
ada satu ayat di dalam Al-Quran yang merupakan ayat ujian, kata para ulama, ayat imtihan kepada setiap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut adalah di dalam surat Ali Imran, ayat ke-31. Allah tabaraka wa ta'ala menguji kita semua. Kalau memang jujur cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka buktikan dengan bukti yang nyata. Bagaimana cara membuktikannya? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Azza wa Jalla firmankan, katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kalian benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, buktikan dengan mengikutiku, yakni mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Dan diantara inilah bukti nyata seorang memang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala tidak berfirman kepada kita, jikalau kita cinta kepada Allah, maka sebut-sebutlah Allah dengan banyak, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Tidak. Akan tetapi Allah berfirman kepada kita, jika kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in, inilah cinta yang benar. Cinta yang mengharuskan bukti yang nyata. Bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi dengan pembuktian yang nyata di dalam kehidupan keagamaan seseorang. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bagian daripada keimanan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin wajib dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nomor satunya di dalam hatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidak dikatakan beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai diriku menjadi manusia yang paling dicintai oleh orang tersebut daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Maka ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in, inilah cinta yang tepat, cinta yang benar, yakni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau nomor satu di dalam kehidupan kita. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Dan cinta kepada Nabi pun perlu tentang pembuktian. Karena tidak hanya omong kosong, bukan hanya sekedar mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pembuktian. Karena cinta yang tepat mewajibkan pembuktian. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepadanya sedangkan engkau seakan-akan tampakkan cinta kepada dirinya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Perumpamaan yang seperti ini sungguh sangat rusak, tidak sejalan dengan hakikat cinta yang sebenarnya. Andai cintamu itu jujur, tentu menghasilkan ketaatan kepadanya, karena pecinta akan taat kepada sesuatu yang dia cintainya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Lantas bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi? Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menjelaskan kepada kita ada 5 konsekuensi nyata pembuktian di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Bukti yang pertama dalam cinta seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang benar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih,
dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Allah akan berikan dua rahmatnya kepada kalian. Wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan jadikan cahaya yang kalian bisa berjalan di atasnya, dan Allah akan berikan ampunan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wajib kita untuk beriman kepada Nabi. Bagaimana beriman kepada Nabi? Kita yakin bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Kita yakin bahwa beliau adalah utusan Allah yang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk menyampaikan risalahnya. Kita yakin bahwa risalah beliau mencakup seluruh makhluk, yakni manusia dan juga bangsa jin. Seluruh bangsa manusia wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwa risalah beliau adalah risalah yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Adapun bukti nomor dua dalam cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, siapa yang tidak mau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa saja yang taat kepada diriku, maka dia pasti masuk surga, dan siapa saja yang tidak mau taat bermaksiat kepada diriku, maka dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Maka ini pembuktian cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lisan kita mengatakan cinta kepada Nabi sedangkan sunnahnya ditinggalkan. Jangan sampai lisan kita mengatakan cinta kepada Nabi sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalahkan dengan tradisi dari masyarakat-masyarakat, sedangkan celaan masyarakat lebih kita takuti daripada meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mana bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ketaatan pun tidak mau menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wa sallamu 'ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Setelah dijelaskan bahwa cinta kepada Rasul memiliki lima konsekuensi. Yang pertama adalah iman dengan keimanan yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiganya adalah meyakini, membenarkan seluruh apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu kepada kita bukan berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan mimpi yang kosong, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang nabinya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka sekiranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sesuatu, wajib untuk kita mengimaninya, wajib kita yakini, wajib kita percayai. Karena demikianlah hendaknya seseorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, konsekuensi cinta kepada Nabi adalah menjauhkan diri dari seluruh larangan, dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang, kata Nabi, maka jauhkan
jauhilah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang aku perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Konsekuensi yang nomor 5 dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang beribadah kepada Allah bukan hanya cukup terhadap niat yang ikhlas, yang penting baik, kemudian dia berkreasi di dalam melaksanakan peribadahan padahal tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Maka seorang yang benar dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib beribadah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi bersabda tentang salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana diriku salat. Nabi bersabda tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla kaitkan ini semua dengan iman seorang hamba. Jikalau iman seorang hamba jujur, wajib untuk dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, kata Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, yakni Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Inilah ikhwan, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan pengakuan saja, tapi jalankan konsekuensinya. Bagaimana seseorang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan perayaan-perayaan yang tidak dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beribadah, dengan peribadatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ungkapan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang seperti itu, ini merupakan cinta yang palsu, cinta yang dusta. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Terakhir kita tutup dengan satu hadis yang sangat mulia yang menggambarkan bagaimana cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tergambarkan dengan sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dari hadis Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Urwah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Urwah bin Mas'ud, beliau mengatakan ia menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka para sahabat semuanya diam. Apabila beliau memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakannya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membiarkan satu helai pun rambut Nabi terjatuh ke tanah, tapi pasti mereka mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menatap beliau kecuali dengan tatapan yang penuh dengan kelembutan. Mereka merendahkan suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Urwah kembali berkata kepada para sahabat bahwa beliau melihat raja-raja Romawi, Persia dan seterusnya tidak ada yang bersikap seperti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat ya rabbal alamin. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, dimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wa la quwata illa billah". Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong.

0: lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya, apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu.

0: Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Ya'juj Ma'juj ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman yang Allah muliakan di BBR Buah Batu Regensi Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilmi susunan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke adab berikutnya, adab ketujuh adalah al-hikmah. Seorang penuntut ilmu harus hikmah. Hikmah ini sebenarnya perbuatannya. Pelakunya, subjeknya disebut hakim. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan sifat hikmah. Karena Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'." وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Apa yang dimaksud hikmah dan bagaimana aplikasinya? Hikmah adalah seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang pembina atau pembimbing bagi yang lain, menularkan akhlak yang dimilikinya kepada orang lain, dan juga mengaplikasikan atau menularkan, memberikan agama yang dia dakwahkan kepada orang lain dengan cara dia berbicara kepada setiap orang dengan cara yang paling tepat dengan keadaan orang tersebut. Apabila kita menerapkan cara seperti itu, kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Seorang hakim, seorang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, semakna dengan adil. inzalul asya manazilaha. Karena apa? Karena hakim itu diambil dari kata ihkam. Makna ihkam adalah itqan. Itqan maknanya adalah itqanu syai' ayyun zilahu manzilatahu. Itqan terhadap sesuatu artinya menempatkan sesuatu itu di tempatnya yang pas. Oleh karena itu wajiblah bagi setiap penuntut ilmu untuk bersikap hikmah di dalam dakwahnya. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beberapa tingkatan dakwah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara, dengan cara berdebat yang terbaik. Ini tiga tingkatan dakwah. Ditambah dengan tingkatan yang keempat, ketika berdebat dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ketika berdebat ada kaidah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan sebaik-baik cara, kecuali kepada orang-orang yang zalim di kalangan mereka boleh dengan cara lain. Jadi inilah empat tingkatan dakwah. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, dan yang ketiga dengan cara berdebat. Berdebat juga harus dengan cara yang baik, kecuali kalau lawan debat kita ini zalim, boleh diambil cara lain. Setiap penuntut ilmu hendaklah memilih cara-cara dakwah yang lebih dekat untuk diterima, lebih memungkinkan untuk diterima. Sebab setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini mengharuskan, perbedaan karakter ini mengharuskan penerapan cara dakwah yang berbeda pula. Ini ada beberapa contoh dalam hadis. Ketika Rasul alaihissalatu wassalam berada di dalam masjid dengan para sahabatnya, lalu ada orang Arab Badui. Badui itu pegunungan. Dan orang, bahasa kitanya orang udik gitu, orang kampung. Karena di pegunungan jauh dari Madinah, jauh dari pembinaan, pendidikan, bimbingan, maka kurang beradab, rata-rata kasar. Makanya orang-orang Arab, kalau ada orang yang kurang tata krama, kurang santun, kurang peduli, disebut badui, dasar badui gitu. Maknanya Arab Badui. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid, lalu dia kencing di pojok masjid. Para sahabat mau mencegah, melarang. Ketika melihat respon para sahabat, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, da'au, biarkan dia. Terus beliau meminta seember air, lalu dibanjurkan kepada, bukan ke orang ya, tapi ke bekas kencingnya tadi. Karena masjid waktu itu tidak berkarpet, tidak berkeramik, tapi masih tanah. Membersihkannya enggak perlu dipel, maknya tanah dipel. Cukup dibanjur. Lalu dengan bijaksana beliau berkata, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'im min hadzal baul wal qadar innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalah wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada air kencing atau kotoran manusia. Sebab masjid itu hanya untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Qur'an. Melihat seperti itu, orang Arab Badui berbeda responnya kepada para sahabat dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat makan seperti mau melabrak dia gitu. Kalau Nabi mencegah dan mencegah pelabrakan itu dan membiarkan dia menyelesaikan hajatnya kemudian menasihati dengan lemah lembut. Beda sikap. Nabi mah hikmah, para sahabat mah kurang hikmah. Lihat responnya. Orang tadi dadanya lapang melihat respon Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana dia berdoa. Dia berdoa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Jangan engkau berikan rahmatmu kepada yang lainnya. Jadi Nabi mah didoakan rahmat, yang lain mah tidak. Kenapa? Karena berbeda sikap antara Nabi dengan sahabatnya. Ya, ini contoh sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Muawiyah bin Al-Hukam As-Sulami. Dia ini muallaf, baru masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam dia sudah banyak bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Makanya tertarik. Makanya sebelum dia Islam, dia sudah mengetahui beberapa adab Islami. Setelah masuk Islam dia sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menuturkan bainana ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Ketika aku sholat bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin di dalam sholatnya. Lalu aku doakan yarhamukallah. Padahal di dalam sholat. Faramanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang menatapkan mata-mata mereka ke arahku. Lalu aku menghardik mereka dengan mengatakan wasukla ummayyah. Artinya celaka ibu-ibu kalian, bukan celaka, kasihan ibu-ibu kalian. Thakulatka ummuk disebut kalimatu tarahum wa tashafuq, kata yang mengungkapkan rasa kasihan kepada lawan bicara. Kasihan ibu kalian telah kehilangan kalian. Itu intinya mah celaan kepada orang yang diajak bicara. Masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu memelototi aku? Itu kata Muawiyah. Karena ketika dia mendoakan yarhamukallah, orang-orang melotot ke dia ya, padahal lagi sholat. Dia enggak enak dipelototin gitu, lalu ngomong ngapain kalian melototin aku? Padahal lagi sholat. Kalau ini dilakukan oleh orang yang tahu dan sengaja, batal sholatnya. Tapi karena ini muallaf, baru masuk Islam enggak tahu bahwa bicara itu enggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Faja'anu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Mereka, para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka, berisyarat diam. Jangan ngomong loh ketika sholat. Falamma ra'aitum yusmitunani. Ketika aku melihat mereka itu menyuruh aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasul alaihi salatu wasalam fa bi abi huwa wa ummi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka kalimat fa bi ummi huwa wa abi atau fa bi abi huwa wa ummi sering disalah terjemahkan oleh para ustaz, oleh para penerjemah buku, dengan mengatakan demi bapakku, dia dan ibuku. Ya, berarti sumpah dengan menyebut makhluk. Tiga yang disebut, bapaknya, Nabi SAW dan ibunya. Padahal enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraqa au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dilihatlah syirik atau telah kufur. Nah, padahal ini kalimat bukan kalimat sumpah. Maka diterjemahkan tidak boleh fa bi abi huwa wa ummi, demi bapakku, dia dan ibumu. Kadang seorang sahabat bi abi anta wa ummi, terus diterjemahkan demi bapakku, engkau dan ibuku. Ada kesan penerjemahannya itu seolah-olah dia bersumpah dengan menyebut bapaknya, ibunya dan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini salah, keliru. Makna dari fabi abi huwa wa ummi artinya ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Artinya aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Menunjukkan Nabi SAW lebih dicintai, lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya sendiri. Dan inilah bukti keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dibanding bapaknya, anaknya dan semua manusia. Sampai ini teguran Nabi kepada Umar, fa wallahi anta ahabbu ilayya min kulli syai'in la min nafsi. Demi Allah engkau ya Rasul, lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku daripada kepada engkau. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada siapapun. Hatta min nafsi, sampai dibanding mencintai diri sendiri. Maka sejak itu Umar mengatakan, fawallahi antal an ahabbu illaya hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah sekarang demi Allah lebih aku cintai sekalipun daripada mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang juga langsung wahai Umar. Iya sekarang. Jadi ketika Muawiyah melihat Nabi SAW selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, maka ayahku, ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Tidak pernah aku melihat seorang pengajar yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Demi Allah beliau tidak memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum, tidak ditujukan langsung kepada Muawiyah. Hanya beliau berbicara, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Hanyalah isi salat itu tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Inilah salah satu contoh hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembut kepada dua orang yang dua-duanya memang lebih layak disikapi dengan sikap yang lemah lembut. Tadi yang pertama orang Arab Badu yang kencing di masjid, dia belum Islam. Makanya doanya Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Tidak Allahummarhamni wa Rasulullah. Seandainya dia sudah Muslim pasti menyebut Nabi Allah atau Rasul. Tapi ini enggak, Muhammad. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Ini Arab Baduy, orang bodoh, orang kafir, disikapi dengan lemah lembut. Ini juga Muawiyah mu'allaf. Dia baru masuk Islam, enggak tahu bahwa sholat enggak boleh ngomong. Tapi dia ngomong. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya sah. Kenapa? Karena kebodohan, ketidaktahuan. Jadi sebuah kesalahan di dalam ibadah yang dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan sholatnya batal dengan kesalahan tadi. Tapi karena dilakukan karena kebodohan maka dianggap tidak batal, dianggap sah, dianggap dimaklumi itu kesalahannya karena belum tahu. Contohnya Muawiyah. Dan ada banyak contoh lain. Umar sama Ammar radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat. Pas bangun tidur mau sholat subuh dua-duanya junub. Mimpi basah, tak ada air. Dua-duanya ijtihad. Umar mah tidak sholat. Tidak mandi karena enggak ada air. Dia berpikir percuma sholat. Enggak sah karena junub. Ai Ammar bin Yasir mah guling-guling di tanah. Mandi dengan pasir lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya salah, enggak ada yang benar. Sesampainya di Madinah diceritakan pengalamannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa an taqula biyadaika hakadha. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini, lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kepada Umar ataupun Ammar untuk mengulang kembali sholatnya. Tidak. Menunjukkan itu sudah dianggap sah. Walaupun sebenarnya salah. Kalau itu dilakukan sengaja dan tahu maka tidak sah. Tapi karena ketidaktahuan dianggap sah. Ini tidak tahu dari aspek syar'i. Saat itu belum tahu. Tayamum. Termasuk tidak tahu dari aspek hissi. Apa tidak tahu dari aspek hissi itu? Aspek realitanya, kenyataannya. Nanti ketika dikasih contoh bisa paham. Nabi SAW yang mengalami langsung, beliau sholat dengan sahabatnya memakai sendal. Di tengah sholatnya Nabi alaihi salatu wasallam mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu semua sahabat mencopot sendalnya disimpan. Karena iqtida, ittiba. Mengikuti, pokoknya Nabi begitu, begitulah. Mau tahu alasannya mau tidak, ittiba saja sudah. Selesai sholat, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kalian mencopot sendal-sendal kalian? Dijawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu beliau menyatakan, tadi datang kepadaku Jibril, berbisik, di sendalku ada najis. Makanya aku copot. Dan melanjutkan sholat. Jadi separuh sholat Nabi alaihi salatu wasallam ada najis di sendalnya. Tapi karena beliau tidak tahu, maka dianggap sah. Beliau tidak membatalkan sholatnya mengulang dari awal, tidak. Jadi separuh sholat Nabi yang ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu terhadap hissi, terhadap realita. Kalau aturan syar'inya tahu pasti beliau. Kalau ada najis enggak boleh sholat bernajis. Tapi karena tidak tahu secara hissi, realitanya enggak tahu bahwa itu ada najis, beliau tetap pakai sendal. Sampai Jibril memberitahu baru dicopot tanpa membatalkan sholatnya. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bila ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, baik tidak tahu terhadap aspek syar'inya atau aspek hissinya, maka sah. Tidak perlu diulang. Seperti umpamanya kita, sholat aja pakai sarung, pakai sajadah, sholat sunat. Atau mungkin sholat fardu karena baru pulang safar, ketinggalan sholat berjamaah di masjid, akhirnya sholat sendirian di rumah. Begitu beres, salam lagi wirid, datang istrinya, Pak, itu sarung kaompolan budak tadi. Kaompolan budak. Ada najisnya. Sering kan kita bingung nih ya, waktu sholat masih ada. Apa kita ulang enggak sholat kita? Jawaban yang benar tidak perlu diulang. Karena kita sudah selesai sholatnya. Adapun ada najis tadi karena tidak tahu. Setelah tahu mah, kalau tadi di pertengahan ketika sholat gitu ya, istrinya bilang, itu ada najis, wajib dibuka. Sarungnya aja dibuka. Kalau di dalam sarungnya masih ada celana panjang, enggak perlu batal itu. Sholatnya alungkeun we sarungnya, teruskan sholatnya. Tapi kalau di balik sarung tidak ada apa-apa lagi, ya batal sudah. Ya, udah batal kan, kemudian ulang dari awal. Tapi apabila sudah selesai salam lagi wirid baru dikasih tahu tadi ada najisnya, maka enggak perlu diulang, cukup sah. Tapi nanti kalau mau sholat sunat ya ganti, jangan sampai dipakai lagi karena sudah tahu sekarang mah ya. Nah, kita lanjut ke yang tadi kata Muawiyah. Nabi SAW hanya berbilang sholat ini enggak layak. Ada ucapan manusia. Jadi ditolelir dua orang ini karena dua-duanya bodoh. Lain dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga ini mah sahabat senior. Sudah lama masuk Islam. Sudah tahu hukumnya secara syar'i. Dan menjadi contoh bagi sahabat yang junior. Lalu melakukan pelanggaran. Coba lihat. Bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Libas, bab tahrimu khatamiz dhahab 'ala ar-rijal. Bab tentang haramnya cincin emas bagi laki-laki. Nabi SAW melihat seorang sahabat senior memakai cincin dari emas di tangannya. Melihat begitu oleh Nabi SAW dicabut, kemudian dilempar. Sambil berkata secara ketus, ya madu ahadukum ila jumrati min nar fayadu'ha fi yadi. Mengapa aku melihat salah seorang di antara kamu mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di jarinya, dilempar. Ini lembut apa kasar? Kasar atuh. Jangankan Nabi SAW, umpama saya melihat ada antum yang cincin, sambil beketut, baed, hasem budi amprotan, artinya cemberut. Kasar apa lembut? Kasar. Tersinggung enggak? Iya. Sampai orang itu ngahruk. Ngahruk itu apa ya? Ya begitu, mengharuk. Sampai para sahabat kasihan lalu berkata, "Khud khatamak intafi bi." Ambil cincin, manfaatkan dia, jual, uangnya kan bisa untuk nafkah untuk apa gitu. Apa dia bilang? Fa wallahi la akhudhu khataman tarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil kembali cincin-cincin yang pernah dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Beda kan? Kenapa ke yang ini kasar, kenapa yang itu lembut? Padahal kesalahannya kalau dibanding ini ya bisa dianggap setara atau lebih fatal yang tadi, yang kencing di masjid ya, yang sholat sambil ngomong itu mungkin lebih fatal. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Inilah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan fa uslubut tawjihuna asyad. Cara memberikan bimbingan pengarahan kepada sahabat ketiga ini lebih keras, lebih kasar. Kenapa? Li'anna likulli maqam maqala. Karena masing-masing orang berbeda perlakuan. Sangat tergantung dari status, identitas atau kedudukan orang tersebut. Sama dengan umpamanya anak kecil sebelum 10 tahun suruh sholat dengan lemah lembut. Setelah 10 tahun gak mau sholat juga apa? Pukul. Murru awladakum idha balagu sam'asin wadribuhum alaiha idha balagu asyrasinin. Nah ini perubahan uslub atau cara mendidik sangat ditentukan oleh siapa yang dididik. Sebelum 10 tahun jangan dipukul. Kalau urusan sholat, ya urusan sholat. Tapi setelah 10 tahun gak mau sholat, pukul. Walaupun si anak mungkin apa namanya salah tanggap, salah paham. Oh bapak sekarang berubah. Dulu lemah lembut gak pernah mukul. Sekarang mah sudah mukul, berubah. Padahal bukan berubah karakter bapaknya, tapi berubah metode mendidik. Dulu mah belum 10 tahun, iya begitu ya. Setelah 10 tahun mah beda lagi. Dan itu hanya urusan sholat. Adapun dalam urusan selain sholat, jangan dikiaskan kepada di luar sholat. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh si anak tidak dipukul. Dikiaskan dengan sholat, walaupun belum sholat, jangan dipukul sebelum 10 tahun, lalu dikiaskan. Ini keliru, ini kias yang fasid. Kenapa? Karena para sahabat suka memukul anak-anaknya usia 6 atau 7 tahun ketika dia melanggar janji atau khianat terhadap amanat. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, mengutip pendapat Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in. Orang tuanya sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu orang-orang tua kami suka memukul kami karena urusan janji dan amanah. Wa nahnu sittu sinin aw sab'a sinin. Padahal kami saat itu usianya 6 atau 7 tahun. Dipukul oleh orang tuanya. Bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena melanggar janji dan amanah. Boleh? Boleh. Oleh karena itulah maka setiap orang diperlakukan secara berbeda tergantung kepada kondisi dan kedudukan orang itu di mata manusia. Yang penting mah adalah wal maqsud husulul manfaah. Yang dimaksud adalah teraihnya manfaat dengan metode yang kita terapkan kepada orang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Nah, inilah yang dimaksud dengan hikmah. Lalu berkata Syekh Utsaimin, kalau kita perhatikan kebanyakan duat pada zaman Kiwari, kita menemukan sebagian dari mereka karena ghirahnya, semangatnya yang tinggi, sampai dia melakukan tanfir di dalam dakwahnya. Tanfir itu adalah membuat orang lari dari dakwahnya karena kekasaran cara dakwahnya. Kalau mereka menemukan ada seseorang yang melanggar yang haram, pasti akan dihardik dengan keras dengan mengatakan, kamu gak takut kepada Allah, kamu gak takut azab, kamu pengen ke neraka, macam-macam kan gitunya. Dan ucapan-ucapan sejenis yang membuat orang lari dari dakwah, ini gak bagus. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan hasil yang diinginkan. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu ahli filsafat. Ahlul Ro'i. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berkata, hukmi fi Ahlil Kalam ayadribu bil jirid wan ni'al wa yutofu bihim fil asyair. وَيُقَالْ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةُ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَلَمِ. Kata Imam Syafi'i, hukum yang aku terapkan tentang ahli kalam, mereka itu harus dipukul dengan pelepah kurma dan sendal sambil diarak berkeliling ke pasar, ke jalan-jalan, sambil dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i termasuk yang ijma ulama, termasuk Imam Syafi'i mengharamkan mempelajari ilmu kalam dan ada sanksi dengan hukuman seperti tadi. Dan pembahasan haramnya belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu mantiq itu dibahas ketika orang mau belajar ilmu mantiq. Di pesantren itu belajar, diajarkan ilmu mantik, ilmu logika. Diajarkan. Termasuk di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik? Ada. Ada pelajaran ilmu filsafat? Ada. Tapi materi pertama yang dibahas adalah apa hukum mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik. Dipelajari. Semuanya dibahas, semua ulama ijma' haram. Tidak boleh. Lalu salah satunya dikutip perkataan Imam Syafi'i. Hukmi fi ahlil kalam. Ayudrabu bil jarid wan ni'al. Wayutofu fil asyair. Wayuqalu hadha jaza'u man tarakal kitab sunnah wa akbal alal kalam. Hukum yang aku terapkan bagi ahli kalam dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal diarak sambil dikatakan ini sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan kemudian mempelajari ilmu kalam. Nah itu dibahas. Kecuali Bagi orang yang memenuhi dua persyaratan boleh. Karena para ulama juga ahli ilmu kalam. Mempelajari filsafat, iya. Tapi sudah terpenuhi pada diri mereka dua syarat. Syarat pertama, mereka sudah menguasai terlebih dahulu ilmu agama Islam yang benar. Akidahnya, syariahnya, semuanya sudah kokoh. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terpengaruh. Kedua, imannya kuat. Keyakinannya. Nah, kalau dua ini terpenuhi, boleh. Dan tujuan mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat untuk menemukan kekeliruannya, penyimpangannya, kesalahannya, dan seterusnya untuk dibongkar, diterangkan ke umat agar umat tidak tertipu. Tapi kalau dua ini belum terkuasai, ilmu syariat Islam belum terfahami secara benar, terus keyakinannya juga masih bisa goyah, lalu belajar filsafat, bahaya. Bisa goyang benar-benar, bisa murtad dari agama Islam yang sebenarnya tuh. Bisa kacau pola pikirnya. Statusnya tetap Islam, tapi statementnya menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ada yang begitu? Banyak. Kayak kita bingung, ini rek dihajar, orang ini ngaku Islam, ya enggak? Muslim dia gitu. Tapi statement itu bikin gemes umat Islam. Bulut-bulut we perup teta. Nah, jadi itulah hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i tentang ahlul kalam. Keras enggak ini Imam Syafi'i? Keras apa tidak? Keras satunya, keras satu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari Imam Syafi'i seperti ini? Keras mana Imam Syafi'i dengan Ibn Taimiyah? Kebanyakan orang lebih keras Ibn Taimiyah itu, ya. Padahal dia orangnya lemah lembut. Coba lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqqin lima qalahu asy-Syafi'i min wajhin walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hirah qad istawalat alaihim wasyaitan qad istahwadha alaihim fa innahu yaruqqu lahum wa yarhamuhum wa yahmadullaha an afahu mimma btalahum bih. Utu zaka'an wa ma utu zaka'a au utu fuhuman wa la utu uluma au utu sam'an wa absaran wa af'idatan fama ughni anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatu min syai'. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau seseorang melihat kepada ahlul kalam zaman sekarang, maka dia akan menemukan ahlul kalam sekarang ini sudah berhak layak dihukum seperti perkataan Imam Syafi'i. Ini dari satu sudut pandang. Kuduna mata di cepretan gitu. Kan gitunya. Ini dari satu sudut pandang. Akan tetapi apabila dia melihat dengan sudut pandang takdir, orang ini sudah dikuasai setan, sudah didominasi oleh setan. Maka dia akan merasa kasihan kepada mereka. Lalu memuji Allah bertahmid atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa mereka. Kan apabila ada seseorang melihat orang lain dapat musibah, kan ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpahnya, wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan karunia kepadaku dibanding kebanyakan orang yang telah Allah ciptakan dengan karunia yang sangat banyak. Kita mah alhamdulillah diselamatkan tidak

Tiga, melihat orang lain terkena musibah, Allah akan jaga orang itu dari musibah tersebut. Tapi siapa yang mencela orang yang terkena musibah lalu dicela, dijamin orang itu akan Allah jerumuskan ke dalam musibah yang dia cela. Ya kak, jangan sampai orang atau kita melihat orang lain keliru, sesat, dicela. Jangan, berdoalah. Dan itulah sunnatullah. Saya pernah terkena tuh ini. Jadi ada orang dulu ikhwan. Saya waktu itu ramping 76 kg. Tinggi saya 172. Berat 78. Ideal ya, berotot. Lincah lah pokoknya mah, gitu ya. Ada ikhwan yang waktu itu beratnya 94. Saya celah, ih antum gitu-gitu amat kayak pesumu gitu. Dicela. Bukannya berdoa dengan doa ini. Kenapa Ustaz, apa enggak tahu, apa lupa, kak usap setan saat itu. Apa yang terjadi sejak itu, dung-dung-dung-dung badan melambung sampai 96. Beberapa tahun yang lalu itu. Sampai terkena diabetes tipe 2. Apa kata dokter? Itu perut kempesan dah sana. Kalau enggak kempes, oh diabetesnya bahkan meningkat terus. Akhirnya setelah itu saya kempesin. Rata kempes semesan tuh. Sekarang sudah hampir agak rata. Agak. Masih belum rata. Sebulan lagi insya Allah rata. Jadi saya terjelemus ke dalam keburukan yang dahulu saya celah. Ya. Hati-hati, kalau ada orang yang gendut, jangan dihina, ih si gendut, ih si sumo, si gemrot, jangan. Nanti kena loh. Ya. Kalau sudah gendut itu susah untuk bisa turun. Jadi pertama, tadi disebutkan, lihatlah dengan kacamata takdir. Allah mentakdirkan orang itu terjerumus ke dalam keburukan. Dan itu pasti ada hikmah, mungkin ada beberapa kesalahan orang itu yang menyebabkan Allah menghukum orang itu dengan cara dijerumuskan ke dalam filsafat atau ilmu kalam. Orang itu sudah dikuasai setan. Kita harus kasihan kepada dia, sayang kepada dia, dan memuji Allah atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa orang lain. Orang itu diberi kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Orang itu diberi pemahaman, tapi tidak diberi ilmu. Orang itu diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tapi semua itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ada dua sudut pandang ketika melihat seseorang terjerumus ke dalam kesalahan. Pertama, kalau dari segi syar'i, ya dia itu keliru, dia itu salah, menyimpang, mungkin sesat. Tapi sudut pandang takdir menyebabkan kita kasihan kepada dia. Kasihan ini mendorong kita untuk mendakwahi, menuntun dengan lemah lembut. Bukan mau puas, bukan mencela. Kalau mencela itu ingin puas. Kalau menghina, memaki-maki itu ingin puas. Padahal orang itu sudah dalam keadaan terkena musibah, kemudian kita cela dua kali dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga, di smackdown. Tiga kali. Nuborok di rorojok. Kata Syekh Al-Utsaimin, hakadha yanbaghi lana ayuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah wahai saudaraku, hendaklah kita memandang ahli maksiat dengan dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir. Adapun sudut pandang syariat, kita tidak boleh takut menegakkan hukum Allah
tidak boleh takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mungkin ketika melaksanakan

0: Aturan Allah, kita dicela orang i tegaan, i keras, i kasar, i ekstrim, i radikal, macam-macam. Nggak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan kalian takut terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika melaksanakan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah tentang hukuman bagi para pezina. Diapain? Yaitu dijilid, bukan dibikin buku. Dijilid itu dicambuk, dipecut. Kalau pelakunya bujang dan lajang, yang belum pernah menikah, lalu berzina. Adapun kalau pelakunya pernah menikah atau masih menikah, masih punya suami, masih punya istri, atau junda dan duda, junda dan dada. Apa? Janda dan duda, sudah gak kepikiran jadi salah. Gak kepikiran janda, gak pikiran duda. Seperti janda dan duda, berzina. Itu di apa? Dirajam sampai mati. Tapi kalau bujang dan lajang, dicambuk. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 2. Kata Allah, fajlidu. Jadi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatu fi dinillah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu punya rasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan hukuman Allah. Kan tetegaannya. Apalagi wanita baru cambuknya diangkat, oh ngajarowok. Kadang-kadang pingsan, ah gak jadi. Kan gitunya, kalau menuruti rasa belas kasihan. Tenggel lah. Walaupun jejeritan, walaupun hati kita gak tega, laksanakan. Nah itu kalau kita melihat ahli maksiat dengan kacamata syar'i. Kalau itu harus dihukum, laksanakan tetap hukuman syar'i tersebut. Gak boleh ada mengedepankan rasa kasihan sehingga tidak tega lalu tidak jadi. Sampai para ulama ikhtilaf. Karena cambukan itu yang menghapus dosanya. Kita menyambuk dia itu karena kasihan kepada dia. Kalau gak dicambuk dia akan diazab di nerakanya. Cambukan itu menghapus dosa zina mereka. Sampai kasihan antepelah kan baik gitu. Nah, daripada di akhirat di neraka jauh lebih dahsyat daripada dicambuk di dunianya. Sampai para ulama ikhtilaf. Bagaimana kalau sebelum 100 kali jilid itu orang sudah mati. Bahkan karek angkat krepek mati. Ternyata ada jantung. Sudah mati ini. Apa terus atau tidak? Karena kalau diteruskan kan sudah mati percumanya enggak? Tapi kalau tidak diteruskan ini hukum Allah. Sebagian ulama menyatakan walaupun sudah mati terus. Karena ini hukum Allah dan ini sebagai azab di dunia yang bisa menghapus azab dia di akhirat. Terus saja walaupun sudah mati cambuk. Malah mungkin lebih ringan beban psikis kita, sudah mati akan kerasa lagi, tidak jejeritan gitunya, tidak mengeluh, nah seperti itu. Itu kalau kita melihat dengan kacamata syar'i. Kedua kata beliau, wa nanzur ilaihim bi ainil qadr wa narhamuhum wa naruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husul maqsud wa zawalil makruh. Dan yang kedua kita memandang kepada mereka dengan kacamata takdir, kita harus mengasihani mereka, kasihan mereka. Mereka ditakdirkan oleh Allah terjerumus ke dalam penyimpangan itu. Lalu kita mensikapi mereka dengan cara yang lebih dekat kepada teraihnya tujuan dan hilangnya hal yang tidak disukai. Diperlakukan secara lemah lembut. Dan ini termasuk asar dampak dari ilmu yang dimiliki oleh para thullabul ilm berbeda dengan orang-orang bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan semangat, mengandalkan ghirah, tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Terjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kasar. Amar ma'ruf tidak dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar dengan cara yang lebih munkar. Itulah amar ma'ruf nahi munkarnya orang bodoh. Dakwah dengan kasar itulah dakwah yang dilakukan oleh orang yang bodoh, yang tidak memiliki hikmah ketika dakwahnya. Fatalibul ilm ad-da'iyah ila Allah yajib ayista'mil al-hikmah, maka seorang penuntut ilmu yang mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada Allah, wajib dia mempergunakan, menerapkan sikap hikmah di dalam dakwahnya. Inilah adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu, ya. Sudah, untuk sekarang hanya ketujuh saja. Insya Allah ke-8, ke-9 dan seterusnya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dari bapak-bapak dulu boleh ngacung, ikhwan, akhwat boleh tulis ya. Ikhwan juga boleh nulis, kalau mau ngacung langsung secara lisan boleh. Mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi disinggung pas kalau kita ibadah, terus sesuatu apa yang tidak tahu, misalkan terkena najis kan itu tidak perlu diulang lagi. Nah, sekarang apa hukumnya najis hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, misal kucing, burung dan lain-lain gitu, Ustaz.
0: Iya. Bagaimana najis yang ada di sekeliling seperti kotoran-kotoran binatang? Tergantung binatangnya. Kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam. Maka kotorannya tidaklah najis. Jadi kalau umpamanya kambing dan punya kandang, ada kotoran di sana. Kita boleh sholat di kandang kambing. Boleh sholat di kandang sapi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sholat di kandang unta, dibahas oleh para ulama bukan karena najisnya kotoran unta, tapi karena di sana disebut dengan sebutan rumah setan, laknatullahi alaih. Jadi kotoran binatang yang ada di sekeliling selama itu halal dimakan maka tidak najis. Adapun kalau yang haram dinamakan, jumhur ulama seperti kucing, seperti anjing, seperti harimau dan yang lain-lain itu najis. Tidak sepakat para ulama. Seperti kucing, apakah kotorannya termasuk kencingnya najis atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan ya najis. Walaupun ada yang menyatakan tidak najis. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Ya. Ihtiyat kalau umpamanya kotorannya kotoran kucing, kita anggap saja najis dan bersihkan diri kita. Jadi kalau umpamanya kita memelihara kucing atau ada kucing masuk ke kita, kan terutama kucing jalu tuh. Jalu itu apa? Laki-laki. jantan gitu, masuk ke rumah kita, cer, leos gitu kan. Kenapa? Karena dia menandai itu daerah kekuasaan. Saya pernah waktu di Masjid Al-Ukhwah ya, ketika di meja kayak begini, datang kucing, saya sudah curiga tuh. Betul aja, cer, diiniin, dikencingin tuh si mejanya, saya juga kena kakinya ya. Ya, lebih selamat kita cuci. Tapi tidak harus 7 kali sekali dengan tanah itu mah kalau dijilat anjing. Ya. Adapun kalau kucing, ya anggap saja najis itu lebih selamat kemudian kita cuci. Tapi kalau ada yang menyatakan kotoran kucing tidak najis, biarkan. Karena apa? Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun jumhur ulama menyatakan ya itu najis. Jadi kalau kita bisa membersihkan diri, bersihkan. Adapun kalau kotoran ayam, kambing, keinjak sama kita, maka tidak najis. Kalau umpah ke bawah sholat enggak masalah. Hanya memang realita menyatakan kotoran ayam itu bisa mendadak seseorang pincang kalau keinjak. Ya enggak? Kalau di rumah gitu, enggak ada yang pincang. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz sekarang? Sebagian orang ada yang ngaku-ngaku keturunan dari Rasulullah SAW. Biasanya dari kalangan para Habib. Ya Habib itu keturunan Nabi SAW. Ya sah-sah saja, enggak masalah. Ada orang yang ngaku turunan Nabi alaihissalatu wassalam. Biarkan, enggak perlu kita keki. Wajib enggak kita memuliakan Nabi dan keluarganya? Wajib, melebihi memuliakan selain mereka. Iya, ya. Jadi kalau ada 2 orang, satu turunan Nabi, satu bukan, kita harus lebih menghormati yang turunan Nabi SAW. Makanya di dalam salawat-salawat kita selalu disertakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, iya, enggak apa-apa mengaku juga. Cuma ada cumanya tuh. Yang harus diikuti dari manusia, baik dia turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai ngaku turunan Nabi, akhlaknya seperti Abu Jahal. Akhlaknya kasar, akhlaknya keras. Akhlaknya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi sangat rendah hati, ya, tidak sombong, tawadu. Ini karena merasa turunan Nabi harus dimuliakan. Kalau orang salaman sama dia harus cium tangan bolak-balik. Tidak hanya punggungnya, tangannya. Kalau bisa semuanya. Bahkan ada yang mencium kakinya juga dibiarkan, merasa bangga dengan hal itu. Andai Nabi SAW tahu, pasti, saya yakini pasti marah. Nabi SAW itu ketika beliau datang, para sahabat lagi duduk gitu ya. Lalu mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama ataratan nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan. Berdiri aja enggak mau. Jadi para sahabat berdiri menyambut, beliau enggak suka itu. Tawadhu'nya beliau. Berdasarkan hal itu, akhlak seorang Nabi itu yang harus terwariskan kepada turunannya. Yang harus diwarisi oleh turunannya adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai mengaku turunan Nabi, isinya ibadahnya, pemahamannya penuh bid'ah. Akhlaknya kasar dan menyebabkan orang itu merasa khawatir dengan ketajaman lisannya. Seorang muslim yang sejati, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari lisannya ataupun tangannya, ya. Nah, jangan sampai memalukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam, akhlaknya bertolak belakang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pemahamannya, ajarannya banyak menambah-nambah dari ajaran diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ngaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam tapi banyak memakai hadis-hadis palsu dan dhaif. Apalagi hadis-hadis palsu yang mengangkat kemuliaan dirinya sebagai turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan salawat nama lebih ketat kita daripada mereka. Kalau kita mengatakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu bersolawat. Mereka mah tidak. Nabi berkata, Rasul berkata, kan begitunya. Jarang solawat. Kalau toh solawat diritualkan, dinyanyikan, dikurkan gitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, ketika mendengar nama beliau atau menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, jarang bersolawat. Coba lihat dalam ceramah-ceramahnya, ya. Begitu. Jadi biarkan kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ketemu, hormati dia sebagai turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ya Habib, ya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan dia karena dua alasan itu. Dimuliakan karena sunnah yang beliau pegang, dimuliakan karena turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ustaz kita yang Habib? Ada, Salim Muhdar, Ustaz Salim Muhdar. Itu turunan Nabi alaihi wasallam. Tapi tidak mau saya Habib. Kalau datang cium tangan, enggak. Pernah ke Selacau, pernah ke Jalan Jurang, pernah ketemu saya beberapa kali di Madinah, pernah ketemu. Kalau ketemu merangkul biasa. Tidak ingin, nih saya Habib, enggak. Malah beliau yang mencium kening saya, ubun-ubun ya. Ubun-ubun. Karena dari segi usia lebih muda dari saya. Saya masih muda, tapi beliau lebih muda lagi. Menisien disebut tua. Apakah dengan melaksanakan sunnah Rasul, termasuk mencintai Rasul lebih dari diri sendiri, salah satunya ya. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama diaplikasikan dalam bentuk mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya ya. Bagaimana hukumnya bila membeli emas dengan cara kredit hingga cicilan yang sampai-sampai lunas, misal beli emas 50 gram dengan kredit 2 juta sebulan, enggak boleh, ini riba. Karena emas adalah uang. Membeli emas itu sama dengan sharaf. Sharaf itu kayak kita membeli mata uang lain atau menjual mata uang lain. Itu harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh kredit. Ya, kalau ada jeda waktu maka itu riba. Maka tidak boleh mencicil, menjual atau membeli emas secara cicilan. Tidak boleh. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita libur dulu 2 Sabtu ya kira-kira. Nanti Sabtu yang ketiga yang akan datang di akhir bulan September kita akan lanjut lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini,
3: Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita Bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka, biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qaqalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah SWT. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah SWT. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah SWT. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru.

lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi lau qala insyaallah.

0: la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kafalar yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka, dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. dia menyesal. Kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah? Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah, nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. sumber permasalahannya di mana. Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong, anaknya bapak sama ibu, Masya Allah. Akur, rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fishiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري

0: لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حاضرين والحاضرات أعزني الله وإياكم yang hadir di sekolah Tunas Unggul ya, yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut gabung, para netizen, para pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kita berjumpa untuk yang kedua kalinya di sini. Dulu pertama kita membahas tentang jalan mudah menuju surga yaitu ilmu. Sekarang kita membahas satu tema tentang surga juga yaitu pintu surga yang terabaikan. Penuh misteri, apa yang dimaksud pintu surga yang terabaikan? Ya, salah satu di antara penyebab orang masuk surga adalah akhlak. Dari mana kita tahu? Dari sabda Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nasa al-jannah. Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Beliau menjawab ada dua, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Inilah yang menyebabkan kita meyakini salah satu penyebab, atau boleh kita katakan salah satu pintu masuk surga, tapi banyak diabaikan oleh orang, adalah akhlak yang baik. Bahkan surga yang dimasuki karena akhlak yang baik itu bukan surga dengan level yang rendah, bukan. Tapi surga yang tertinggi. Karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Tapi serendah-rendah tingkatan surga, jelas jauh lebih baik dari tempat terindah manapun di alam jagat raya ini. Serendah-rendah kenikmatan surga, enggak ada bandingannya dengan seluruh kenikmatan yang ada dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Itu yang terendahnya, apalagi tingkatan yang tertinggi. Nah, ternyata tingkatan surga tertinggi ini bisa diraih dengan kemuliaan akhlak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Tabrani, juga Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Berkata Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhaqqa. Wabi baitin fi wasthil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wabi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi SAW, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Kalau sudah lawan atau orang lain mendebat, mencari kemenangan, tinggalkan. Yang penting kita sudah menyampaikan hujjah. Tidak perlu dilayani. Dan aku menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi orang yang meninggalkan dusta, sekalipun hanya sekedar bercanda. Bercanda boleh, tapi enggak boleh menyelipkan dusta dalam candaan. Dan aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tingkatan surga yang tertinggi bagi orang-orang yang mulia akhlaknya. Jadi ternyata tingkatan surga yang dicapai dengan akhlak itu bukan tingkatan yang rendahnya atau tengah-tengahnya, tapi yang sangat tinggi. Setinggi apa? Setinggi di samping atau derajat yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi SAW. Dalam salah satu hadis, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Lebih baik akhlaknya, lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih dekat kedudukannya, posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sedangkan posisi Nabi di akhirat itu berada di level yang paling tinggi. Enggak ada yang menyamai atau melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kemuliaan dunia sampai akhirat. Nah, beliau menyatakan orang yang paling dekat posisinya, kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, berarti ini orang kedudukannya tinggi, adalah ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Coba lihat efek baik atau dahsyatnya pengaruh akhlak bagi kemuliaan orang yang memilikinya dunia sampai akhirat, sehingga akhlak menjadi salah satu pintu masuk surga, bahkan surga yang akan teraih oleh akhlak itu bukan surga level yang rendah atau pertengahan, tapi level yang paling tinggi. Namun sayangnya, kemuliaan akhlak ini sering terabaikan oleh manusia, padahal ini menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, bahwa yang paling banyak, penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, salah satunya adalah karena ketakwaan. Timbul pertanyaan, kenapa bukan ketakwaan, karena kemuliaan akhlak, karena kemuliaan akhlak. Timbul pertanyaan, kenapa akhlak itu bisa sehebat itu? Pengaruhnya, efeknya, sampai jadi salah satu penyebab masuknya orang ke surga, bahkan surga yang bisa diraih karena akhlak itu adalah surga tertinggi. Pertama, ada beberapa penyebab nih. Pertama, karena kemuliaan akhlak itu bukti nyata benarnya akidah dan iman seseorang, bukti nyata benar dan berkualitasnya ibadah seseorang. Baik ibadah itu sholat, saum, zakat, ataupun haji dan umrah. Pokoknya kalau ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu benar dan diterima, tak pasti berbuah kemuliaan akhlak. Termasuk kalau akidah seseorang lurus, iman seseorang benar, tauhid seseorang mendalam, pasti berwujud dalam bentuk kemuliaan akhlak, dalam perilakunya. Enggak ada orang yang akidahnya kuat, akhlaknya pikas sebelen, tidak ada. Tidak ada orang yang sholatnya bagus, saumnya bagus, tapi perbuatannya menyakiti orang lain, membuat orang lain itu benci kepada dia, tidak ada. Kalau ada orang yang ibadahnya rajin, tapi akhlaknya pikas sebelen, itu bukti ibadahnya enggak benar. Itu indikasi ibadahnya itu tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran dan hadis banyak menceritakan demikian. Nih umpamanya. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir? Ini iman ya. Wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Kalau bicara yang baik, kalau enggak bisa bicara baik, diam. Kalau ada tamu, muliakan. Kalau ada bertetangga, muliakan tetangga. Ini akhlak. Iman kepada Allah dan hari akhir, wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Demikian juga sholat. Sholat yang benar yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat yang melahirkan kemuliaan akhlak. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari akhlak buruk. Kalau sholat tapi akhlaknya masih buruk, sholat itu ditolak loh. Salat itu tidak diterima loh. Salat yang benar yang tidak ditolak, yang diterima oleh Allah, salat yang menghindarkan pelakunya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari keji dan munkar. Keji dan munkar itu akhlak yang buruk. Oleh karena itu, kalau seseorang memiliki kemuliaan akhlak, menunjukkan salatnya bagus, benar. Karena akhlak hasil nyata dari sholat. Akhlak itu hasil nyata dari iman, dari akidah, dari tauhid yang benar, yang lurus, yang mendalam. Demikian juga saum. Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang ketika saum nih, akhlaknya tetap buruk. Tidak meninggalkan ucapan, perbuatan yang keji, yang sia-sia, yang madarat, yang menyakiti orang lain. Siapa yang saum tapi akhlaknya buruk. Ucapannya nyelekit, perilakunya menyinggung. Allah enggak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan dan minum selama saumnya. Ditolak oleh Allah kalau akhlaknya buruk. Saum wajib melahirkan kemuliaan akhlak kalau saumnya benar. Sholat juga demikian, sholat yang benar yang diterima harus melahirkan kemuliaan akhlak. Intinya akhlak yang baik ini produk dari ibadah yang benar, yang berkualitas. Hasil atau buah dari iman yang benar, dari akidah yang benar, dari tauhid yang benar. Ketika seorang akhlaknya buruk, menunjukkan imannya tergerus, imannya tipis. Kata Nabi SAW, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali beliau menyatakan begitu. Ya, diawali oleh sumpah. Para sahabat bertanya, Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Malla ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang akhlaknya buruk kepada tetangga, yang menyakiti tetangga, Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, selalu mengganggu tetangga baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan segala macam yang menyebabkan tetangga enggak betah. Orang ini enggak beriman, kata Nabi SAW. Jadi iman seorang dilihat dari bagaimana cara dia berakhlak, bermuamalah dengan tetangga. Iman dilihat bagaimana cara dia berbicara, cara dia menerima tamu, cara dia bertetangga. Itu indikator keimanan. Makanya makin sempurna imannya, makin mulia akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu indikator keimanan. Akhlak itu buahnya tak dari ibadah yang benar, yang bagus, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pantas kalau begitu akhlak menjadi kunci pembuka pintu surga, bahkan surga yang diraih dengan akhlak bukan level rendah atau pertengahan, tapi level yang tertinggi. Ini penyebab pertama. Kenapa akhlak itu menjadi kunci terbukanya pintu surga? Karena sekali lagi, akhlak adalah buah nyata dari keimanan. Akhlak adalah produk atau hasil dari ibadah yang benar. Baik ibadah itu sholat, saum, umroh, haji, dan yang lain-lain. Ini yang pertama. Kedua, kenapa akhlak itu menjadi penyebab orang-orang masuk ke dalam surga? Karena akhlak yang baik menjadi penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah enggak mungkin dikenerakakan atau ya. Pasti dikesurgakan, dan surganya juga levelnya bukan level rendah, pasti yang tertinggi. Kata siapa akhlak yang baik itu menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah? Kata Allah dalam Al-Quran. Ditunjang dengan penjelasan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Mana cing ayat Al-Quran? Banyak. Pengen berapa ayat? Kita kasih. Nantong seur ting, enggak panjang ting. Cukup 1, 2, 3, 4 ayat saja umpamanya. Ya, di antara ayat-ayat tersebut adalah. Pertama surah Al-Baqarah 195. Allah menyatakan, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Dan jangan kalian jerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada orang. Berbuat baik ini akhlak yang mulia. Kenapa Allah menyuruh untuk berbuat baik? Innallaha yuhibbul muhsin, karena sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik termasuk akhlak yang mulia. Pelakunya Allah cintai itu. Nih pertama. Kedua, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan beberapa contoh akhlak yang baik dan pelakunya dicintai oleh Allah. Salah satu bentuk akhlak yang baik adalah sabar ketika menerima musibah. Tidak berkeluh kesah. Tidak rumahu, tidak stres, tidak depresi, tidak menjerit-jerit, tidak gogoleran, lolongseran, gugulingan, seperti itu ya. Tapi sabar, calm. Ini orang akhlaknya baik dengan kesabarannya. Orang yang sabar Allah cintai. Wallahu yuhibbu Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil, sabar, berbuat kebaikan itu contoh akhlak yang mulia dan orangnya Allah cintai. Makanya tak heran apabila dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, rijaluhu sahih. Rijal hadis ini semuanya sahih. Berkata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqribikum minni majlisan yaumah. Inna ahabu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling baik akhlaknya. Malah, Rasul SAW merinci salah satu di antara kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seorang adalah orang itu banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain merasakan manfaat dari orang ini nih. Itu semulia-mulia akhlak. Manfaat dari hartanya, manfaat dari nasihatnya, manfaat dari ilmunya, manfaat dari tenaganya. Pokoknya selalu menolong, membantu orang lain dengan apapun yang dia miliki. Dia punya uang, dia bantu dengan uang. Dia punya ide, dia bantu dengan ide. Dia punya tenaga, dia bantu dengan tenaga. Pokoknya semua yang dimiliki itu manfaat bagi orang lain. Itu akhlak yang baik atau akhlak yang benar? Baik dan benar. Ternyata orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia, orang itu akan semakin dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah kepada seorang salah satunya dilihat dari seberapa besar manfaat yang bisa dia berikan ke banyak orang. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani menyatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, memberi manfaat kepada manusia lain itu jelas merupakan kemuliaan akhlak. Karena itulah maka amalan yang berupa memberi manfaat kepada orang lain adalah amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Beliau melanjutkan sabdanya. Kata beliau, inna ahabbal a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu qurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau amalnya dicintai, orangnya pasti dicintai oleh Allah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Ini akhlak yang baik bukan? Iya. Atau melepaskan orang muslim dari kesulitan. Ada orang muslim lain ada mengalami kesulitan, kita bantu sehingga dia terlepas. Ini akhlak yang baik? Iya. Atau engkau lunasi hutangnya, baik hutang ke kita dilunasi karena dia enggak mampu bayar. Atau hutang ke orang lain kita bayarin karena memang dia kesulitan membayar. Itu juga dicintai oleh Allah, atau menghilangkan kelaparan dari diri orang lain. Ini semua berupa akhlak yang mulia. Ternyata amal itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai maknanya paling gede pahalanya. Aktsaruha ajra. Itu penjelasan para ulama. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amsyia ma'ahi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunia dia, kita bantu gitu ya, untuk memenuhi kepentingan dunia dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Bayangkan, iktikaf di Masjid Nabawi sebulan pahalanya segede apa? Pasti banyak, malamnya tahajud, siangnya ibadah, baca Quran, saum, zikir, berdoa. Terus sebulan di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dibanding di masjid manapun. Kebanyakan gedenya pahala orang yang i'tikaf di Masjid Nabawi. Tapi kata Nabi SAW, aku lebih suka membantu saudaraku daripada i'tikaf sebulan di masjidku. Makna aku lebih suka artinya aktsaruha ajr, lebih gede pahalanya. Coba, ini akhlak yang baik bukan? Akhlak yang baik. Dan ternyata akhlak yang baik itu segitu besar pahalanya. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pantas kalau kemuliaan akhlak ini menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Dan surganya bukan surga tingkat rendahan, tapi sangat-sangat tinggi. Inilah alasan yang kedua. Kenapa akhlak yang mulia menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga dan surganya level yang tertinggi. Alasan yang ketiga. Akhlak yang baik itu menyebabkan timbangan amal baik kita amat sangat super berat di akhirat. Kita tahu kan, setiap kita punya dosa, punya pahala. Kita sering ibadah, tapi sering juga maksiat. Betul apa benar? Betul dan benar. Gak ada di antara kita yang berani, saya mah gak pernah berbuat dosa, ibadah terus. Ada yang berani begitu? Gak ada. Kalau tuh seseorang ibadah terus dan tidak pernah melakukan dosa, apakah pasti dia pahalanya penuh dosanya nol? Enggak. Dalam ibadah sendiri sering melakukan dosa. Orang sholat. Pasti enggak dia terlepas dari dosa selama sholat? Enggak. Dia sering berbuat dosa di dalam sholatnya. Dosa apa dalam sholat? Banyak mungkin niat yang tidak ikhlas. Atau nah ya ini yang terutama, kehusuan ya enggak? Apa kita dalam sholat sok ngalamun tarah? Bukan oh sok selalu, ya enggak? Dosa ente? Dosa. Dari mana kita dosa? Dari Al-Quran. Al-Quran mengancam fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Kita suka sahun enggak dalam sholat? Aku itu suka sahun dalam sholat? Selalu, ya enggak? Pas takbir Allahu Akbar, 1 menit 2 menit mah konsentrasi. Menit katilu, tak mulai ingat. Ingat ke si montong. Ingat ke daging kambing. Ingat ke urusan-urusan dunia. Ingat ke hutang. Ingat ngitung bati bagi para pedagang. Sok gitu, Tara? Iya, pasti sok. Sahun itu teh. Dosa enggak setahun? Dosa, makanya terancam fawailulil musallin. Dalam sholat aja kita berdosa. Ketika saum osok ngelakukan dosa, osok. Makanya pantas beres sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama kali kita ucapkan apa? Astagfirullah. 3 kali. Kenapa? Istighfar seusai sholat. Kayak seperti sudah melakukan dosa. Iya, di dalam sholat kita melakukan banyak dosa. Jadi kita ini dosa ada, sering, bahkan di dalam ibadah pun kita melakukan dosa, apalagi di luar ibadah. Tapi ibadah oge oh sok sasieureun sabenyeureun manya. Kita suka melakukan ibadah yang dijanjikan surga, tapi kita juga suka melakukan perbuatan dosa yang diancam oleh neraka. Dua-duanya kita lakukan. Semua manusia melakukan dua-duanya. Terus akhirnya kumaha atau ke surga apa ke neraka? Ditimbang nanti. Kata Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan amal baiknya? Pahalanya lebih berat daripada dosanya. Fahuwa fi'isyati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, senang, bahagia, ke surga langsung. Dosanya ada, tapi lebih enteng, lebih ringan. Terus kumaha dosana itu kan sekecil apapun dosa pasti ada balasannya. Dosanya terhapus oleh kebaikan yang lebih banyak. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala itu bisa menghapus dosa. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Karena dosa terhapus oleh kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu awiyah. Adapun orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat ke dosa, lebih banyak dosa. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa neraka hawiyah teh? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi ke surga atau ke nerakanya itu dilihat dari hasil timbangan. Ke lebih berat ke mana? Makanya kalau kita meyakini pasti kita banyak melakukan dosa, imbangi dengan banyak melakukan ibadah kebaikan agar ibadah kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa tadi. Selain tobat. Banyak dosa, harusnya banyak tobat, tapi banyak dosa yang tidak kita tobati. Ya. Dosa nama tiap hari, bahkan sehari juga setiap jam, meren, tak mustahil setiap menit kita berdosa, ari tobatnya sabaraha hari sekali kita. Sabaraha minggu sekali kita. Dosa bisa kita hitung tobatnya, irahanya orang tobat terakhir. Asa 4 tahun yang lalu gitu ulu. Nah, dosa itu terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Selain oleh tobat kita. Berupayalah melakukan amal yang timbangannya sangat berat. Salah satu penyebab timbangan kita berat adalah kemuliaan akhlak. Semakin mulia akhlaknya, semakin berat timbangan amal kebaikannya itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan yang lebih berat dibanding kebaikan akhlak. Akhlak yang baik ini menyebabkan timbangan amal kebaikan kita super berat, sangat berat. Makanya perbanyak kemuliaan akhlak untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Itu yang menjadi penyebab. Kenapa orang yang berakhlak itu Allah jamin surga. Dan surganya surga dengan level yang sangat tinggi. Inilah penyebab yang ketiga. Kenapa akhlak bisa menyebabkan orang itu mudah masuk surga? Karena akhlak ternyata menyebabkan timbangan amal kebaikan kita amat sangat berat, bahkan terberat, kata Nabi SAW. Keempat, Sebenarnya keempat ini sudah diisyaratkan pada poin yang kedua. Tapi kita pertajam, kita perkuat, kita tekankan lagi. Kenapa akhlak itu bisa menyebabkan orang yang memilikinya ke surga, bahkan surganya tertinggi? Karena akhlak yang baik akan menghasilkan pahala. Pahalanya sebanding dengan ahli ibadah malam harinya tahajud, siang harinya saum. Bayangkan kalau ada orang tiap hari begitu. Malam harinya dia sholat tahajud. Melakukan sebaik-baik ibadah pada malam hari yaitu tahajud. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu saum. Bayangkan malam harinya tahajud, siangnya saum. Terus tiap hari begitu. Kebayang enggak pahalanya? Iya, kebayang. Pahalanya besar. Saya yakin. Yakin banget sih tidak. Menduga lah. Tak ada di antara yang hadir di sini yang malamnya tahajud, siangnya saum, dan itu dilakukan tiap hari. Ayah nuk itu di dia. Namun ayah jempol lagi opat. Pahalanya pasti besar. Ternyata pahala sebesar itu bisa diraih oleh seorang muslim yang ibadahnya muktasid. Muktasid itu ala kadarnya. Dia hanya melakukan amalan yang fardu, yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Tapi pahalanya bisa sebanding dengan ahli ibadah yang ahli tahajud malam hari, ahli saum di siang hari. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memiliki akhlak yang sangat baik. Akhlak yang baik melahirkan pahala sebesar tahajud di malam hari dan saum di siang hari. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan. Nih hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim. Dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya menyatakan sahihun ala syarti muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, innar rajula layudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil lail sa'imin nahar. Sesungguhnya seseorang, seorang muslim tentu saja, dengan kebaikan akhlaknya, dia mampu meraih derajat ahli tahajud di malam hari dan ahli saum di siang hari. Ini satu lafaz dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam hadis lain, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang juga sahih. Sedikit berbeda lafaznya tapi maknanya sama. Berkata Rasulullah SAW, innal muslimal musaddad la yudriku darajata sawwamal qawwam bi ayatillahi azza wa jalla likarami daribatihi wa husni khuluqihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim yang musaddad makna muslim musaddadlah muslim yang ibadahnya biasa-biasa aja. Tidak hebat banget gitu. Bahasa Sunda nama muslim nu basajan. Simple, sederhana, atau ibadahnya hanya sebatas yang wajib. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Hanya meninggalkan yang haram, yang makruh kadang dilakukan. Dan itu tidak dosa. Meninggalkan yang sunnah tidak dosa. Selama yang wajib dilaksanakan. Muslim musaddad, muslim yang hanya mengamalkan yang wajib saja. Tapi la yudriku darajat as-sawam al-qawam. Dia akan mampu meraih derajat as-sawam dan al-qawam. As-sawam ahli saum. Al-Qawwam ahli tahajud. Kalau orang yang suka saum disebut so'im. Disebutnya isim fa'il dari soma yasumu sauman au siyaman. Orang yang saum so'im. Kalau sekali dua kali. Tapi kalau saumnya terus menerus dan saumnya berkualitas disebut sawam. Dalam bahasa Arab itu disebut sighat mubalaghah. Bentuk kata yang mubalaghah, mubalaghah itu sangat berlebih-lebihan. Sawam ahli saum. Terus-terusan dan saumnya berkualitas. Orang yang melakukan qiyamul lail tahajud disebut qa'im. Tapi kalau tahajudnya, qiyamul lailnya terus-terusan dan berkualitas disebut qawwam. Ahli tahajud, ahli saum pahalanya luar biasa. Tapi segede itu pahalanya ternyata bisa diraih oleh seorang muslim yang musaddad. Musaddadnya tara tahajud, tara saum sunnah. Nggak ukur sholat fardu yang lima waktu atau saum Ramadan, udah. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Tapi orang itu, muslim yang musaddad, mampu meraih derajat ahli saum dan ahli tahajud. Hanya dengan disebut, likarami dharibatihi wa husni khuluqi, karena kedermawanannya dan karena kemuliaan akhlaknya. Dia ini tukang tutulung kadu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapapada manusia. Ahlaknya mulia, ahlaknya baik, ahlaknya bagus, ibadahnya pas-pasan. Ternyata mampu mencapai derajat ahli tahajud dan ahli saum. Apa yang dimaksud dengan derajat? Saya boleh minum dulu ya. Bismillah. Yang dimaksud dengan derajat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah tingkatan di surga. Tingkatannya tinggi. Dan tingginya derajat di surga karena banyaknya pahala. Lebih banyak pahala, lebih tinggi derajat. Berkata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ketika menafsirkan ayat, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata beliau, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Jadi pahala seringkali diungkapkan dengan lafaz derajat. Seperti dalam hadis ini. Innal muslimal musaddad la yudriku darajata sawamal qawwam. Seorang muslim yang ala kadarnya tapi mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud, maknanya mampu meraih pahala sebanyak pahala ahli saum, ahli tahajud karena kemuliaan akhlaknya. Jadi ternyata pahala yang dilahirkan dari akhlak luar biasa banyaknya. Dalam hadis ini disebutkan sebanyak ahli tahajud, ahli saum. Dalam hadis yang tadi, Nabi SAW menyatakan, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku selama sebulan. Maksud lebih aku cintai, lebih banyak pahala daripada itikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Segede itu pahala dari akhlak yang mulia. Pantas kalau begitu orang yang memiliki kemuliaan akhlak itu dia menyebabkan masuk ke dalam surga secara mudah dan surga yang diraihnya ternyata level yang sangat tinggi. Dari sinilah kita bisa melihat betapa sangat pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Karena tadi akhlak adalah buah nyata dari akidah, dari tauhid, dari iman, dari ibadah. ibadah baik, akidah baik, iman baik, akhlaknya baik. Akhlak buruk menunjukkan buruk semuanya tuh. Karena itulah tak heran apabila Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah dipuji memiliki kemuliaan akhlak oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata beliau pun tetap minta kepada Allah agar diberi hidayah untuk memiliki akhlak yang baik. Dalam salah satu doa yang ma'ruf, yang masyhur, Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk meraih kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada kemuliaan akhlak kecuali Engkau. Palingkan aku, jauhkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Dalam doa lain beliau bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Itu selevel Nabi SAW. Kenapa beliau meminta kemuliaan akhlak, minta dipalingkan dari keburukan akhlak? Karena ternyata akhlak ini luar biasa. Orang yang akhlaknya baik menunjukkan baik pula akidahnya, imannya, tauhidnya, ibadahnya, semuanya. Kalau baik semuanya, perilakunya baik juga akhir kematiannya, baik juga nasib dia di alam kuburnya, baik juga nasib dia di akhiratnya nanti. Dan sebaliknya, kalau akhlak kita buruk, menunjukkan buruknya iman kita, buruknya ibadah kita, dan akan buruk akhir dari kehidupan kita. Orang yang buruk akhlaknya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau demikian, buruk juga nasib dia di alam kubur. Dia akan terkena

0: dalam neraka waliyadzubillah dan berakhir di neraka azab yang sangat pedih. Akhlak buruk menunjukkan keburukan iman, keburukan ibadah, dan kehidupannya akan buruk, kematiannya akan buruk, di alam barzah akan bernasib buruk, sampai ke akhirat buruk karena keburukan akhlak. Oleh karena itulah, maka jangan abaikan kemuliaan akhlak. Akhlak adalah pintu surga yang banyak diabaikan oleh manusia. Miliki akhlak dengan cara memperbaiki iman, memperbaiki ibadah, memperbaiki segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita, maka ibadah kita baik, akidah kita baik, akan melahirkan buah yang baik berupa kemuliaan akhlak, baik pula nasib kita di alam kubur, baik pula nasib kita di akhirat nanti ya. Inilah pintu surga yang banyak diabaikan, yaitu kemuliaan akhlak. Tanamkan ini dalam diri kita, tanamkan dalam diri anak-anak didik kita, insya Allah ini yang akan mengundang barokah dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Cukup ya, sampai di sini saja. Saya lihat saya juga sudah ngantuk. Anehnya ngaos tapi ngantuk. Apalagi nu ngupingkin anak. Cukup sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan. Sok bacakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar yang luar biasa. Tadi sudah menyampaikan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW, keterangan-keterangan bagaimana keutamaan akhlak ini akan membawakan seseorang ke tempat yang mulia. Tapi ketika seseorang tidak mengutamakan akhlak dalam hidupnya, maka sungguh mereka telah mengabaikan pintu surga. Begitu banyak pertanyaan yang saya terima, mungkin hanya beberapa. Berkenannya berapa menit, Ustaz?
0: Semenit. Sampai setengah sebelas.
1: Sampai setengah sebelas, alhamdulillah ya. Nah, kita jadi ini yang beruntung saja. Kita random ya. Insya Allah mungkin satu-satu aja, Ustaz, mungkin ya.
0: Iya.
1: Kalau dibacakan tiga, khawatir lupa. Baik, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana akhlak dan adab yang harus dimiliki dan diterapkan saat bermedia sosial sesuai dengan ajaran Islam?
0: Tabarakallahu fik. Memang akhlak ini wajib diterapkan dalam seluruh aspek, dalam seluruh bidang, termasuk dalam bermedia sosial. Media sosial adalah media bermuamalah dengan sesama manusia. Bagaimana akhlak yang baik? Pertama, jadikan media sosial sebagai media untuk beribadah dan berdakwah. Berdakwah, beribadah, bahkan ikut terlibat dalam mendidik masyarakat. Oleh karena itu, pertama, postinglah kebaikan yang kita yakini baik. Boleh sampaikan ayat Al-Quran. Boleh sampaikan hadis yang sahih, yang kita yakini kesahihannya berdasarkan penjelasan para ahlinya. Boleh kita posting baik tulisan-tulisan ahlinya, tulisan para ulama. Walaupun hanya penggalan pendek gitu ya, tapi itu bersumber dari ahlinya, dari para ulama, dengan mencantumkan nama ulama yang kita kutip, sumbernya juga dalam kitab apa, bila perlu juz dan halamannya kita share ya. Dan atau penggalan cerpen, ceramah pendek berdurasi 1 menit. Dari ustaz yang dikenal keilmuannya dan kelurusan pemahamannya, silakan ya. Itu yang pertama. Jangan sekali-kali menebar syubhat dalam bentuk berbicara agama

0: tidak memakai ilmu. Kalau mengutip hadis, yang dia pakai hadis palsu yang dia kutip. Atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Ingat, menyebar hadis dhaif atau palsu, itu dosanya luar biasa. Karena berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ancamannya neraka. Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir. Lafadznya mutawatir. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'ahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Jangan asal nge-share hadis tanpa mengetahui kesahihan hadis itu. Dan ini banyak dilakukan oleh orang merasa ibadah padahal menebar dosa. Pernah enggak kita membaca postingan yang masuk ke kita, siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab maka akan begini, begini, begini. Ada? Hadisnya palsu. Kita merasa ibadah tapi padahal itu menebar dosa, berdusta atas nama Rasulullah SAW dan disebar ke banyak orang. Ribuan orang ikut membaca, terpengaruh dan nge-share lagi, nge-reshare. Sur-share, menjadi jariah, dosa yang mengalir terus-menerus. Ya. Jadi pertama, pakai media sosial itu untuk menebar kebaikan. Kedua, ya, pakai bahasa yang santun, yang sopan, yang beradab, hindari kata-kata celaan. Hinaan yang menyinggung. Ingat, ketersinggungan orang bisa mengundang laknat. Kalau empat orang tersinggung dengan postingan kita karena memang bernada mengejek atau menghina, itu kezaliman. Kalau orang itu berdoa kepada Allah untuk keburukan kita, kena kita. Karena doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalimi mustajab walaupun orang itu durhaka. Orang itu ahli maksiat tapi kita zalimi, sakit hati, tersinggung, berdoa kepada Allah untuk keburukan kita, kena kita ini. Jadi hindarkan celaan, hinaan, memojokkan orang lain, ya. Itu yang keduanya. Pakai bahasa yang santun, yang sopan. Nah yang ketiga jangan lupa. Hindarkan juga walaupun tidak menyinggung, bahkan bersifat menghibur, tapi berisi dusta. Tadi Nabi SAW menyatakan, Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Aku pemimpin di suatu rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bercanda. Bercanda boleh, tapi jangan menyelipkan apa? Dusta. Jangan mengarang-arang kisah-kisah fiktif sekedar orang membuat orang tertawa. Terlebih nih. Ini juga banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz yang kurang takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Menyelipkan cerita dusta di dalam ceramahnya sekedar membuat mustami tertawa. Dan yang paling konyol cerita dustanya itu tentang para malaikat. Malaikat itu dijadikan guyonan. Dengan mengarang kisah-kisah yang dusta. Memang tertawa dan memang disukai oleh orang lain. Yang kayak ustadz yang kayak gini laku keras. Membuat orang tertawa. Kalau mengundang pelawak mahal. Mending undang ustadz tapi lucu ya enggak? Terus merasa ibadah lagi. Isinya lawakan. Dan lawakannya itu dibumbui kisah-kisah dusta. Dan kisah dusta ini adalah yang ada unsur pelecehan kepada para malaikat. Maka ini tidak boleh, ya. Jangan nge-share yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Baik, pertanyaan berikutnya, ini banyak, terpilih saja random ya. Mohon maaf nih jika dari jamaah ada yang tidak dibacakan. Bagaimana hukumnya Ustadz untuk orang-orang yang akhlaknya baik tapi dia itu bukan seorang muslim? Sama halnya dengan wanita muslim yang tidak memakai jilbab tapi mempunyai akhlak yang baik kepada suami. Nah, itu bagaimana? Jadi tidak berjilbab tapi baik kepada suami. Jadi ada dua pertanyaan berarti Ustaz, akhlak baik, jadi bahasanya akhlak baik tapi bukan seorang muslim, tidak berjilbab tapi baik kepada suaminya. Mana Ustaz?
0: Baik, barakallahu fiik. Akhlak itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak kepada sama manusia. Itu semuanya tentang akhlak. Bagaimana kalau ada orang kepada sesama manusia, tetangga, akhlaknya baik, tapi ke orang tua atau ke gurunya kurang ajar. Apakah orang itu masih disebut akhlaknya baik? Tidak. Akhlaknya buruk. Nah, sekarang bagaimana kalau akhlak kepada sama baik, tapi akhlak kepada Allah dan Rasulnya buruk? Akhlak yang buruk kepada Allah itu menyembah kepada selain Allah. Kepada Allah menyembah, tapi kepada selain Allah juga menyembah. Musyrik dia. Musyrik itu seburuk-buruk akhlak kepada Allah. Terus kepada Rasul SAW, ajarannya dilecehkan. Sunnah Nabi diabaikan. Dia lebih berpegang kepada adat istiadat, tradisi, kebiasaan manusia, mau baik mau buruk, daripada berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Orang ini akhlaknya buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim yang akhlaknya baik, maksudnya baik ke seluruh pihak. Kepada Allah baik, imannya, akidahnya, tauhidnya lurus. Makanya saya tadi bilang, akhlak yang baik itu buah dari akidah yang lurus. Jadi akhlak kepada Allah baik. Ibadahnya baik. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik, memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru melahirkan kemuliaan akhlak kepada sesama. Nah, sekarang sebaliknya, kepada sesama baik, tapi kepada Rasul buruk, kepada Allah lebih buruk lagi. Orang ini berakhlak buruk kepada Allah walaupun baik kepada sesama manusia. Maka orang itu tidak dikatakan berakhlak baik karena akhlak kepada Allah buruk. Umpamanya seorang non-muslim kepada sesama baik, suka menolong, membantu gitu ya. Tapi dia menyembah kepada selain Allah, menyembah patung. Akhlak orang itu kepada Allah super buruk. Maka semua kebaikan yang dia lakukan kepada manusia tetap akan Allah balas, tapi di dunia. Di akhirat enggak dapat. Allah balas dengan harta, Allah balas dengan kekuasaan, Allah balas dengan kesehatan, Allah balas dengan kepentingan duniawi. Sampai ketika orang kafir itu mau mati umpamanya, ada kebaikan yang belum dibalas di dunia, maka Allah balas kebaikan itu dengan cara diringankannya saat kematiannya. Tenang matinya itu. Tidak ada sakaratul maut. Maka terbalaslah seluruh kebaikan sehingga dia menghadap Allah dengan tidak membawa kebaikan sama sekali, yang tersisa hanya dosa dan keburukan, babak belur di sana. Tapi orang-orang melihat zahirnya orang ini tenang matinya. Akhirnya di kuburannya ditulis RIP. Apa RIP teh? Rest in peace. Istirahat dalam damai. Sama rukna di alam kubur istirahat. Padahal babak belur. Nah begitulah. Jadi kebaikan orang-orang non-muslim kepada sesama tetap Allah balas, tapi di dunia. Sehingga di akhirat tidak tersisa lagi kebaikan. Seluruh kebaikan orang-orang non-muslim sudah Allah balas di dunia dengan kesenangan dunia. Makanya tak heran orang yang paling berkuasa di dunia orang kafir. Orang yang paling kaya di dunia orang kafir juga, ya. Karena apa? Balasan Allah untuk kebaikan-kebaikan mereka. Di akhirat enggak tersisa satu pun kebaikan. Yang tersisa hanya dosa, tinggal babak belur di genjer. Oleh karena itulah orang yang baik kepada sesama tapi dia non-muslim tidak dikatakan berakhlak baik, karena akhlak yang paling utama yang harus dia tunjukkan kepada Allah adalah buruk. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Termasuk yang satu lagi, wanita tidak berjilbab, ke suami baik, ke tetangga baik. Tapi ke Allah dan ke Rasulnya tidak baik. Allah menyuruh wanita itu menutup aurat hari-hari. Jadi akhlak dia kepada Allah, kepada Rasulnya tetap buruk. Akhlak dia kepada para ustadz buruk. Ustadz nyuruh, ayo tutup eta aurat kemana mandi pakai lekbong gitu, kelek. Katembong pakai you can see, pakai rok mini, dan seterusnya. Para ustadz, para ulama menyuruh menutup. Hari-hari. Buruk gak akhlak dia? Buruk. Tapi ke suami baik hanya ke suami. Ke tetangga baik hanya ke suami dan tetangga. Ke Allah dan Rasulnya buruk. Apakah dikatakan berakhlak baik? Enggak. Akhlak itu buruk. Parsial saja ya. Hanya sebagian baik, umumnya buruk. Terutama kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wallahu a'lam. Mangga. 3 menit deh.
1: Siap. Ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ustaz, izin bertanya. Anak yang soleh, yang memiliki akhlak yang baik, apakah bisa menolong orang tuanya di akhirat kelak jika orang tuanya berperilaku kurang baik semasa hidupnya?
0: Iya, barakallahu fik. Anak yang soleh, orang tuanya salah. Anak nakayungyun, pikaresepeun batur, karena akhlaknya mulia. Orang tuana pika sebelin. Apakah kesolehan anak bisa manfaat bagi kedurhakaan orang tua, bagi orang tua yang durhaka? Iya, bisa. Karena kesolehan anak bagaimanapun tidak akan bisa lepas dari peran para orang tua, sekecil apapun peran itu. Minimal osoklah mapatahan. Hidap, kasep, gelis, ulah siga bapak jeung emak. Kan gitu ya. Sadar bahwa bapakna dengan emakna teh pika sebelin. Ada pepatah, nerap. Minimal ada peran membiayai. Minimal ada peran mendukung. Minimal ada peran tidak menghalangi. Ulah kamasid bisi soleh. Enggak ada ya yang kayak begitu. Jangan ngaji, engke bisi ka surga. Enggak ada yang begitu. Pasti sejahat apapun orang tua melihat anaknya ngaji, senang dia. Itu dukungan. Minimal tidak menghambat merupakan sebuah dukungan. Ada peran. Jadi sebejat apapun orang tua memiliki peran besar terhadap pertumbuhan kebaikan sang anak. Oleh karena itulah maka nanti di akhirat itu seorang orang tua akan terkaget-kaget karena memperoleh pahala yang besar, yang pahala itu dia tidak pernah merasa mengamalkan amalan baik yang pahala yang segede itu. Dia berkata, Rabbi, aina lihada, anna lihada. Ya Allah, dari mana saya memperoleh pahala besar ini? Kata Allah Azza wa Jalla, min istighfari waladika lak, itu istighfar anakmu untukmu. Anaknya beristighfar memintakan ampunan orang tua menghasilkan pahala bagi orang tuanya. Nih pahalanya. Makanya tak heran kalau Nabi SAW menyatakan, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksud putus amal, pahalanya putus. Karena sudah mati enggak bisa beramal. Enggak bisa dapat pahala sholat, enggak bisa sholat lagi. Enggak bisa dapat pahala shaum karena Gak bisa assalamualaikum kalau udah mati. Yang ada tiga ini yang ngalir terus. Pertama adalah sedekah jariah. Kedua al-ilmu yuntafau. Yang ketiga wawaladin sholih yad'ulah. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya. Walaupun orang tua tidak mendidik karena tidak bisa. Ya, dididik oleh gurunya. Tapi peran orang tua membiayainya, mendukung, ya, ngadanglanan anakna jung gelis kasep ulah siga emak. Kan gitunya, ulah siga bapak. Hidup mah sing soleh, sing rajin ibadah. Jahit engke emak di ditu. Kan gitunya, itu dukungan, itu peran. Akhirnya anaknya jadi soleh. Tak mustahil orang tuanya di belakang kita berdoa, ya Allah solehkan anak saya. Ya Allah pintarkan anak saya. Doanya dikabul, anaknya menjadi anak yang hebat. Maka jelas orang tua memiliki peran. Semakin besar peran orang tua terhadap kesalahan anak, semakin gede keuntungan yang diperoleh oleh orang tua dari kesolehan anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tos, saya tos lebih satu menit ada bonus tadi. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa'inkana fi dinihi iqsalabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah, ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu.
3: menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hey akhwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada akhwat-akhwat. Akhwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh karena pejit etama. Tebarak, tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan jauh keneh karena pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala. Ya, sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwar tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala. Jadi pinuh ngadadak. Kumaharek tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut, nyerengeh bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita. berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri, wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri, wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد الحمد لله إخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله. Sekarang kita berjumpa kembali dalam kajian rutin yang mana kajian rutin kita berkenaan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kesempatan kali ini pembahasan kita di dalam ngebahas kitab Ar-Rahiqul Makhthum ini sudah di bab al-marhalatu tsaniyatu ad-da'watu jiharan, yaitu fase kedua tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah. Itu ada fase dakwah terang-terangan, yang mana di pertemuan yang lalu bahwasanya selama 3 tahun dari sejak awal mula beliau mendapatkan wahyu pertama, kemudian diperintahkanlah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, mendakwahkannya kepada manusia, maka ketika itu metode pertamanya adalah sembunyi-sembunyi. Sehingga mulailah sebagian orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal benar bagaimana kejujuran beliau dan betul-betul mengetahui dan memiliki cara pandang yang masih jernih, maka ketika itu mereka masuk Islam. Penulis kitab ini, Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, itu menghitung dalam riwayat ada sekitar 40 orang. Dan mereka itulah kemudian disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Jadi generasi pertama yang mana masuk Islam. Kalau di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Jadi generasi terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun ansar dan seterusnya, Allah sebutkan dalam ayat tersebut dalam surat At-Taubah ayat 100 tentang janji diberikan keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan surga. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, 3 tahun beliau seperti itu. Bahkan sempat saya sampaikan juga bahwasanya di dalam suatu riwayat metode ibadahnya itu adalah sholat sudah ada, akan tetapi mengerjakannya sembunyi-sembunyi, cari tempat sepi, seperti itu. Sebagaimana yang telah terjadi antara Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, generasi pertama, orang-orang pertama yang masuk Islam. Namun ketika beliau masuk Islam, Ali bin Abi Thalib ini masih anak-anak. Ada yang mengatakan 8 tahun atau 10 tahun. Yang jelas belum mencapai umur balig, masih kecil. Kenapa Ali bisa kemudian dapat dakwah Rasul sementara keluarga beliau yang lain belum? Ya, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tinggal di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diurusnya oleh Nabi Muhammad. Dalam keterangan yang lain disebutkan kenapa Ali diurus oleh Nabi Muhammad. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dewasa, menikah dan punya penghasilan sendiri, ketika itu melihat pamannya yaitu Abu Thalib yang dulu mengurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, sejak ditinggal oleh kakeknya yaitu Abu Abdul Muttalib, itu kan diurusnya oleh Abu Thalib sampai kemudian menikah dan mandiri. Maka Rasul melihat bahwa Abu Thalib ini anaknya banyak, terus hartanya kurang. Jadi bukan termasuk orang yang berkecukupan Abu Thalib itu. Sehingga Rasulullah melihat bahwasanya di antara bentuk balas jasa beliau kepada Abu Thalib adalah mengadopsi, tanda kutip, mengadopsi, mengurus saja ya, tidak menganggapnya sebagai anak, mengurus saja.
salah satu anak Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, diurus di rumah Rasul. Maka ketika dakwah pertama dan sembunyi-sembunyi, yang pertama kali dapat dakwah itu diantaranya dari golongan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Adapun anak-anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itu kan sampai dewasa semuanya. Jadi anak-anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itu sampai dewasa, sampai menikah itu ada. Sementara anak-anak Nabi Muhammad yang laki-laki itu ada dua, Qasim dan Abdullah, dan satu lagi anak dari hamba sahayanya namanya Ibrahim, itu meninggal dalam keadaan masih kecil, masih menyusui. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Jadi ini dalam rangka untuk menggambarkan bahwa memang keadaannya sembunyi-sembunyi dakwahnya. Dan kemudian pernah Rasul dan Ali ini sholat di tempat tersembunyi, ketahuan oleh bapaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib. Gitu. Maka kemudian setelahnya ketahuan, maka sang Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang mereka berdua lakukan itu apa. Maka Abu Thalib melihat, walamma arafa jaliyatal amr amarahuma bitsabat, tatkala mendengar penjelasannya kenapa mereka melakukan ruku, sujud dan seterusnya sembunyi-sembunyi, kepada siapa mereka sujud, kan tidak ada apa-apa di depannya. Beda dengan orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala yang kelihatan di depannya. Sementara ini tidak, maka terjadi dialog ketika itu. Dan Abu Thalib pun dengan kejernihan berpikirnya ketika itu memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad dan Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang bagus. Bahkan Abu Thalib mengatakan, kamu pegang prinsipmu ini. Pegang prinsipmu ini. Jadi Abu Thalib menyetujui atau menganggap bahwasanya apa yang dilakukan Rasul dan Ali bin Abi Thalib itu perbuatan yang bagus, masuk akal. Tapi Abu Thalib tidak mau mengikuti, tidak mau beriman. Beda antara menganggap ini masuk akal dengan yang mengimani, itu beda posisinya. Beda dengan yang menganggapnya itu benar dengan mengimaninya. At-tasdiq atau menganggapnya benar itu tidak cukup, harus iman. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, ini benar bahwa engkau adalah utusan Allah. Diyakini dengan hati dan kemudian diamalkan dengan perbuatan anggota badan. Lakukan konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah itu mengikuti sunnah Rasul, menjauhi bid'ah, kemudian juga mengamalkan Islam sesuai sunnah Rasul dan seterusnya. Maka nanti ada yang hal-hal yang unik, luar biasa dan besar faidahnya ketika kita melihat sosok Abu Thalib ini begitu begitu membantu dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman. Ada berarti dari zaman dahulu dan sampai yang akan datang orang-orang itu membela tapi tidak beriman. Mengakui Islam itu benar nih, masuk akal nih agama itu, tapi enggak beriman. Dan juga ada Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, orang itu cerdas dari segi politiknya, dari segi bisnisnya, dari segi manajemen, itu cerdas, dia bisa berpikir secara akal sehat. Tapi pas bagian agama enggak peduli. Ikut-ikutan saja. Kalau dalam hal yang lain dia akan kritis mempertanyakan, "Loh, kok kenapa ini melakukan ini? Harusnya begini. Ini dalam jual beli ini harusnya gini. Oh, dalam kebijakan politik ini harus gini." Dia masuk akal banget. Tapi pas masalah agama, ngikut aja, gimana apa kata karuhun, gitu ya, nenek moyang. Ada yang seperti itu dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau kita menemukan orang-orang seperti itu. Oh, ada dari zaman dahulu. Artinya bahwa ketika Allah tidak memberikan hidayah, secerdas apapun orang gak bisa dapat hidayah, gak beriman. Begitu. Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini. Maka fase dakwah terang-terangan itu mulai dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara 214. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir
ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dulu. Jadi wa anzir itu beri peringatan, itu harus terang-terangan. Harus sampaikan langsung kepada keluarga dan kerabat. Ashiroh itu keluarga. Kalau bahasa Indonesia keluarga, bayangannya itu istri, anak, atau orang tua, begitu. Tapi ashiroh, keluarga yang dimaksud adalah keluarga besar, kerabat. Paman, kakek, kemudian anak paman, dan seterusnya. Bahkan kabilah, kabilah itu ada kesamaan kakek buyut, misalkan sama-sama nih, kakek buyutnya sama, kemudian beranak pinak gitu ya, berketurunan banyak. Nah, seperti itu. Itu ashiroh. Biasanya misalkan di sini di Selacau, orang asli orang sini biasanya pakait-kait, ada hubungannya yang asli orang sininya. Biasanya dulu gitu ya. Pertama kali nenek moyang ke sini membuka hutan di sini, berkeluarga, menetap di sini. Nah, ini biasanya ada sambung menyambung menjadi satu, itulah warga Selacau. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendakwahi keluarga terlebih dahulu. Dari sini kata para ulama, memang manusia atau orang yang paling layak mendapatkan dakwah kita itu adalah keluarga kita terlebih dahulu. Yang paling layak mendapatkan dakwah kita itu adalah keluarga kita terlebih dahulu. Ya, disampaikan dulu. Adapun apakah mereka mendapatkan hidayah melalui dakwah kita, itu bukan urusan kita. Itu nanti Allah yang akan memilih mana yang layak mengikuti dakwah tauhid ini. Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, al-hakim, al-alim, yang akan menentukan mana yang layak mengikuti dakwah sunnah ini, dakwah rasul ini. Karena nanti pada faktanya justru mayoritas keluarga Nabi enggak ikut beriman. Ketika itu tidak ikut beriman. Mayoritas keluarga besar Nabi itu enggak ikut beriman. Bahkan pamannya yang ngurus Nabi dari kecil enggak ikut beriman sampai matinya. Dengan hikmah kebijaksanaan yang Allah Maha Tahu, dan kita diuji untuk mengetahui faktanya terhadap ternyata seperti itu. Namun banyak fakta yang kita tidak ketahui tentang Abu Thalib. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Yang jelas Allah Maha Bijaksana. Udah. Ketika Allah menetapkan bahwa seseorang tidak beriman, Allah Maha Tahu memang dia layak seperti itu. Ketika Allah menetapkan seseorang mendapatkan hidayah, Allah Maha Tahu bahwa orang tersebut layak menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ketika Allah menetapkan seseorang menjadi nabi dan rasul, Allah Maha Tahu bahwa dia itu adalah orang yang tepat. Makanya Allah berfirman, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha Tahu, a'lamu artinya Maha Tahu. Maha Tahu terhadap kepada siapa Allah akan memberikan tugas kerasulan ini. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan keluarganya tatkala turun ayat ini. Menurut penulis ini, penulis kitab ini Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa surat Asy-Syu'ara ayat 214 sebelumnya itu membahas tentang kisah-kisah para nabi, terutama kisah Nabi Musa. Jadi surat Asy-Syu'ara yang kemudian di antara ayatnya adalah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga besarmu yang lebih dekat terlebih dahulu. Itu potongan ayat panjang, dan ayat-ayat sebelumnya Asy-Syu'ara itu mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya. Bagaimana di awal dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana tatkala Nabi Musa terusir hijrahnya, dan bagaimana tatkala kemudian Nabi Musa nanti balik lagi untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dan bagaimana tatkala Nabi Musa itu diselamatkan oleh Fir'aun, yang menurut logika Nabi Musa dengan Bani Israel gak akan mungkin bisa mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya, secara logika seperti itu. Tapi kan akhirnya kita tahu hancur lebur Fir'aun. Meskipun tidak oleh Nabi Musa dan juga
kaum Bani Israel, tapi Allah menakdirkan bahwa

Dan gimana cara menangnya tuh mereka? Ternyata kita tahu Bapak Ibu, bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan semuanya. Semuanya tenggelam. Karena ketika itu saking marahnya Fir'aun mengejar Musa ingin membantainya, itu dia kerahkan seluruh tentaranya. Seluruh tentaranya dikerahkan. Padahal gak perlu sebanyak itu. Tapi karena saking marahnya, dia bawa seluruh tentaranya. Ternyata Allah takdirkan tenggelam juga dalam laut yang Allah takdirkan itu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di sini juga dibahas kenapa surat Asy-Syu'ara ini yang mana mengisahkan tentang Nabi Musa, kemudian dikisahkan juga tentang Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, karena agar Rasul dan para sahabatnya ini melihat dulu atau mengetahui dulu, berilmu dulu tentang kisah para rasul terdahulu. Jadi ayat-ayat yang turun di masa dakwah ini ya adalah ayat tentang kisah Nabi Musa. Ini sebelum turun ayat-ayat tentang pengharaman khamr, minum-minuman keras. Ada fase kaum muslimin ketika itu di Mekah itu belum diharamkan minum-minuman keras. Tapi masih berfokus pada penguatan jiwa, akidah, keyakinan. Di antaranya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Yang kemudian, kata penulis kitab ini, liyakuna amamahu wa amama ashabina mudzatan limasayal qawnahu. Agar Rasul Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya melihat contoh yang telah terjadi di masa lalu tentang Rasul dan para pengikutnya, tentang apa yang akan dihadapi oleh Rasul dan juga yang mengikuti Rasul, berupa siksaan, berupa pengusiran, berupa gesekan-gesekan dari kaumnya yang menentangnya dalam dakwah ini. Ya, sehingga ketika itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah memperkirakan terlebih dahulu. Kan ini sebelumnya masih sembunyi-sembunyi dakwahnya dan tidak ada gesekan dengan orang-orang kafir Quraisy. Selama 3 tahun sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, ketemu di suatu tempat, kalau sholat sembunyi-sembunyi. Begitu. Namun ternyata ada perintah dari Allah, berilah peringatan kepada keluargamu itu. Berilah peringatan, maksudnya wa anzir, inzar, itu memberikan peringatan terang-terangan. Bukan nasihat dalam kesendirian, tidak, tapi terang-terangan. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, disiapkan mental Rasul dan para sahabatnya untuk menghadapi ujian-ujian dalam dakwah ketika itu. Dan juga di sana Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syu'ara ini juga disebutkan bagaimana ma'alul mukadzibina lirrusul, bagaimana akhir dari orang-orang atau kaum-kaum yang menentang Rasul. Kan tadi tentang Nabi Musa, nanti apa yang akan dihadapi. Tapi juga diterangkan dalam Asy-Syu'ara ini akhir dari penentang para Rasul itu gimana. Tentang kaum Nuh, kaum Ad, Samud, ya, bangsa Ad, bangsa Samud, dan Nabi Ibrahim, itu dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara itu, diterangkan awalnya. Maka siap, oh bakal gitu, gening, bakal seperti itu. Gitu, dikuatkan mentalnya. Maka kemudian diterangkan juga dalam Asy-Syu'ara ini bahwa waliya'rifa al-mu'minuna anna husnal akibati lahum la lil mukadzimin, bahwa happy ending atau akhir kemenangan yang di akhir itu akhirnya berada pada orang-orang yang beriman. Maksudnya pada akhirnya, meskipun di awal begitu banyak ujian, siksaan dan sebagainya, akhirnya orang-orang beriman juga yang akan menang. Seperti itu. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itulah surat Asy-Syu'ara yang kemudian pada ayat 214-nya Allah berfirman wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluarga besarmu yang paling dekat. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memanggil ya kabilah Bani Hashim.
kerabatnya Rasul sallallahu alaihi

Wasallam. Setelah turun ayat ini, maka kemudian Rasul mengamalkan ayat ini, mulai memanggil kerabatnya. Di sini yang dipanggil adalah Faja'u wa ma'hum nafarun min Bani Muttalib, keturunan dari Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Itu kan kakeknya Nabi Muhammad berarti punya banyak anak. Abu Talib, Abu Lahab dan sebagainya, tuh banyak dipanggil. Bibi-bibinya Rasul, maka sampai terkumpullah kerabat-kerabat beliau itu di kota Mekah, ada 40 laki-laki. Ya, ini 40 laki-laki. Tatkala Nabi udah mengumpulkan dan yang memanggil, mengundang ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang kafir Quraisy ketika itu enggak tahu tentang bahwasanya Sayyidina Muhammad sudah menjadi nabi dan sedang akan mendakwahkan tentang tauhid yang menyelisih keyakinan orang kafir Quraisy Mekah ketika itu. Tidak tahu, belum tahu. Karena sebelumnya dakwah sembunyi-sembunyi. Maka ketika diundang oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya datang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terpercaya dan dicintai oleh penduduk Mekah. Terpercaya itu. Sebelum beliau dakwah disepakati, enggak ada yang benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu semuanya berkumpul. Namun ada satu kerabat Rasul yang tahu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sembunyi-sembunyi. Namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman tegas gitu ya, pamannya. Jadi bapaknya Nabi Muhammad Abdullah dengan Abu Lahab ini adik kakak. Gitu ya. Ketika itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Abu Lahab ini tahu maksudnya Sayyidina Muhammad mengumpulkan keluarga besar itu adalah untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan dalam sembunyi-sembunyinya itu. Maka mewanti-wanti ini Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kata Abu Lahab, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu paman-pamanmu yang terhormat. Karena kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para pembesar Mekah. Mereka itu adalah paman-pamanmu. Mereka itu adalah ada juga anak-anak dari paman-pamanmu yang terhormat. Silakan kau bicara wada'is subah, tapi jangan sampai kau bicara tentang kemurtadanmu. Bahasa kita murtad, keluar dari agama gitu ya. Tapi yang dimaksud dari Abu Lahab, keluar dari agamanya kesyirikan kafir Quraisy. Jangan ngomong masalah agama. Karena kerabatmu ini gak bisa menghadapi bangsa Arab secara keseluruhan. Maka aku, kata Abu Lahab, lebih berhak untuk menangkap engkau daripada nanti kita bermasalah dengan bangsa Arab yang lain. Lihat, jadi kita coba melihat bagaimana dialog tatkala Nabi Muhammad ini diomongin oleh orang-orang. Seringnya kan kita secara umum saja, tapi mari kita lihat bagaimana percakapan dan ejekan dan tekanan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang terlaknat ini mengatakan kembali, fahasbuka banu abik wa in aqamta ala ma anta alaihi fa wa aysaru alaihim min an yathubba bika yatu Quraisy. Sudah cukup pamanmu ini saja yang menanganimu. Jangan sampai kerabat kita ini, keluarga besar kita ini dikeroyok oleh para tokoh Quraisy. Jangan malu-maluin keluarga besar, katanya. Watamudduhum Arab, yang mana nanti kaum Quraisy itu ketika mengeroyok kita akan dibantu oleh bangsa-bangsa Arab yang lain. Ini perkaranya besar nih. Maka kata Abu Lahab, aku tidak melihat seorang pun dari keluarga besar ini yang membawa seperti apa yang kamu bawa. Aneh nih apa yang kau mau, apa yang kau dakwahkan ini. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Karena kata-katanya nyelekit, kata-kata Abu Lahab ini nyelekit dan menakut-nakuti, diam. Tapi beliau juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kumpulan yang pertama beliau diam. Ya huwallahu alam, yang namanya ngumpulkan makan-makan itu saja.
Tapi yang dimaksud Rasul, Nabi Muhammad mengumpulkan mereka itu untuk menyampaikan sesuatu, tapi karena diancam seperti itu beliau diam. Mereka melakukan hal yang biasa orang berkumpul gitu. Maka ada kemudian pertemuan yang kedua. Nabi Muhammad SAW mengajak lagi dan berkumpul lagi. Karena gak ada yang tidak suka dengan Sayyidina Muhammad SAW ketika itu sebelum dakwah. Semuanya suka. Kalau dipanggil datang mereka, kerabat ini, keluarga besar itu datang. Yang kedua kalinya itu dipanggil lagi datang. Namun ketika itu, ketika sudah berkumpul, maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, Alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bih. Segala puji bagi Allah, aku memuji Allah dan aku pun meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku beriman kepada Allah. Aku pun berserah diri kepada Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku pun bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang benar disembah selain dari Allah saja. Tiada sekutu baginya. Jadi langsung mengatakan kata-kata yang barusan itu betul-betul bertentangan dengan kebiasaan bangsa Quraisy di kota Mekah. Terkait dengan pujian kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mereka juga seperti itu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu. Sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan. Tapi kan orang kafir Quraisy itu menyekutukan Allah. Makanya ketika kemudian Rasulullah menyatakan dalam pertemuan ini, wa ashadu alla, dan aku saksikan, mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan atau biasa sederhananya disebut Tuhan, tiada sesembahan yang benar disembah selain dari Allah saja, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Maka ini bagaikan halilintar di dekat telinga-telinga mereka dan geledek yang menggelegar ke dalam hati mereka. Mulai pada diam dan tidak ada yang bicara ketika itu. Imma karena kaget dengan pernyataan tersebut atau karena memang mereka berpikir kok ada orang yang menyatakan hal yang tidak pernah diungkapkan oleh siapapun dan ini sensitif gitu. Dan yang mengatakannya adalah orang yang mereka cintai. Yang tidak bermasalah sepanjang hidupnya 40 tahun lebih. Karena kan mulai dakwahnya beliau umur 40. Dan ini 3 tahun kemudian berarti sekitar 43. Di umur 43. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika itu semuanya diam karena kaget. Dan kemudian sang Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ra'id la yakdzibu ahlahu wallahi alladzi la ilaha illahu." Sesungguhnya ra'id ya. Seseorang yang biasa diamanahi oleh keluarga besar, biasa bangsa Arab di keluarga besar itu ada orang yang paling diamanahi, dipercaya. Sesungguhnya ra'id ini sebagaimana kita ketahui bersama tidak akan mungkin berdusta, berbohong kepada keluarganya sendiri. Tidak mungkin demi Allah yang tiada Tuhan yang benar disembah kecuali Dia. Maka aku katakan, kata beliau, "Inni Rasulullah ilaikum khassah." Sesungguhnya aku inilah sang Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian khususnya wahai kerabat-kerabatku. Wa ilan nasi amatan, dan demikian juga kepada seluruh umat manusia. Wallahi la tu'minunna kama tanamun, la tamutunna kama tanamun. Demi Allah kalian ini akan mati pasti sebagaimana kalian itu tidur. Artinya semua kita berpengalaman tidur, Bapak Ibu. Pasti tidur. Kita berpengalaman tidur. Ketahuilah mati pun seperti itu, bahwa kita akan mengalaminya. Ketika kita yakin bahwa kita pernah tidur, ketahuilah kita pun akan mati. Seperti itu, memejamkan mata. Cuman bedanya kalau mati ya selesai, udah gak akan bangun lagi. Kecuali kelak. Jadi disamakan dengan tidur itu artinya kita pun akan mengalaminya mati itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun." Dan kalian pun kelak akan dibangkitkan oleh Allah kelak setelah hari kiamat sebagaimana kalian bangun dari tidur.
kita akan pernah dalam keadaan tidur, tidak ingat apa-apa, dan kemudian bangun. Dan itu sering kita ulang tiap hari. Tidur lagi dalam gak sadar, keadaan gak sadar, kemudian bangun. Demikianlah kelak setelah hari kiamat kalian pun akan dibangunkan. Cuman keadaan nanti berbeda. Hanya saja keadaan berbeda. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Karena kelak ketika dibangunkan itu, setelah kematian, kalian akan dihisab atas apa yang kalian lakukan. Karena orang-orang kafir Quraisy emang percaya tentang Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Tapi orang Quraisy itu, orang kafir musyrikin Quraisy, tidak percaya hari kebangkitan. Jadi mereka percaya Allah, tapi tidak percaya hari kebangkitan. Oh, nah, adzan seperti biasanya. Adzan heula, nanti insyaallah dilanjutkan sebentar.

الله أكبر.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin amma ba'du. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sang Rasul pun sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, ya. Di antara apa yang disampaikan pertama kali itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya sesungguhnya yang mengawasi keluarga besar itu tidak mungkin berdusta, berbohong kepada keluarganya. Demi Allah yang tiada Tuhan disembah selain dari Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian khususnya dan juga kepada seluruh manusia pada umumnya. Demi Allah, sesungguhnya pasti, pasti kalian itu akan mati sebagaimana kalian pun tidur. Dan kalian akan dibangkitkan kelak sebagaimana kalian pun bisa bangun dari tidur. Akan tetapi walatuhasabanna bima ta'malun, sungguh kalian akan dihisab, diperhitungkan amal-amal kalian atas apa yang telah kalian amalkan. Wa innahal jannatu abadan awin nar abada, dan sesungguhnya kelak itu maka yang kalian masuki bisa surga yang selamanya ada di sana atau neraka yang nanti selama-lamanya berada di dalamnya. Maka ketika itu semuanya diam. Semuanya diam, kebingungan. Tapi kemudian berkatalah Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahabbu ilaina muawanataka wa aqbalana linasihatika." Sungguh kami sangat suka untuk membantu engkau sebenarnya. Dan kami begitu sangat menerima segala nasihat engkau wahai Muhammad dari dulu seperti itu. Wa asyhadu tasdiqan, dan kami pun sangat mempercayai semua ucapan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihat tuh mereka itu, keluarga besarmu itu sedang berkumpul dan aku adalah salah seorang dari keluarga itu, keluarga besar itu. Akan tetapi hanya akulah yang paling cepat untuk melakukan apa yang ingin engkau ada pada diriku. Famdi lima umir tabi, silahkan lanjutkan, kata Abu Thalib. Lanjutkan saja apa yang diperintahkan kepadamu itu. Apa yang diperintahkan maksudnya wahyu dari Allah. Lanjutkan apa yang menjadi tugasmu itu wahai Muhammad. Fawallahi, demi Allah, kata Abu Thalib, aku akan senantiasa melindungi engkau. Ghoiro anna nafsi la tutawiuni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Akan tetapi wahai Muhammad, sungguh jiwaku ini tetap enggan untuk meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, penyembah berhala. Jadi mendukung, tapi Abu Thalib ini tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Jadi Abdul Muttalib, bapaknya Abu Thalib ini, kakeknya Nabi Muhammad SAW, ini tokoh besar yang menemukan sumur zam-zam yang telah lama ratusan tahun hilang, sebagaimana yang sudah kita kisahkan. Dan juga seorang yang sangat bijaksana. Dan Abdul Muttalib ini, kakeknya Nabi, dulu sangat ditaati oleh orang-orang yang ada di Mekah. Apalagi setelahnya menemukan sumur zam-zam yang lama hilang. Mereka cuma dengar katanya di sini dulu ada zam-zam, ada zam-zam, ada zam, tapi enggak ada. Gitu ya. Tapi kemudian Abdul Muttalib ini, kakeknya Rasul, menemukannya. Tapi mereka musyrikin. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana menakdirkan itu semua. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tapi Abu Lahab, pamannya Nabi yang lain, ya. Pamannya Nabi, ya, pamannya yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi wallah as-sau'ah khudhu 'ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairakum." Demi Allah, ini aib bagi kita. Ini aib bagi keluarga besar kita, kata Abu Lahab.
1: cepat tangkap orang ini. Daripada bangsa Arab yang lain yang nangkap itu lebih memalukan. Jadi mereka berusaha menjaga nama baik keluarga. Nah, ini ada yang nyeleneh satu, mending tangkap daripada nanti ditangkap bangsa Arab yang lain, kabilah yang lain, keluarga yang lain, itu lebih memalukan, mending sekarang. Abu Talib pun kemudian berkata, wallahi lanamna'ahu ma baqain, demi Allah. Demi Allah versi Abu Talib. Demi Allahnya benar, sumpahnya. Tapi ketika menyembah Allah, dia menyekutukan dengan berhala-berhala. Demi Allah, kata Abu Talib, aku akan bela Muhammad. Aku akan bela sampai aku mati. Katanya gitu. Ngeri, Pak. Dalam artian, dari sini dapat kita ketahui betapa mahal hidayah itu. Mahal. Orang lain ada yang bela Rasul, tapi gak masuk Islam. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau melihat, misalkan melihat bahkan penulis buku dan sebagainya itu memuji-muji bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berpengaruh di dunia, bahkan lebih berpengaruh, dia simpan di urutan pertama. Menulis buku 100 orang yang paling pengaruh dalam sejarah, Nabi Muhammad pertama. Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih di urutan yang kesekian, padahal dia pengikut, mengklaim pengikut Isa alias Kristen penulisnya. Tapi dia menganggap Nabi Muhammad ini yang paling hebat. Tapi enggak beriman, ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Dari sana dapat kita ketahui mahal hidayah teh. Mahal. Alhamdulillah orang masih bisa seperti ini, masih meyakini Allah Tuhan semesta alam, menyembah hanya kepadanya, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita meyakini itu. Jangan sampai hilang sedetik pun. Terus jaga, jaga keyakinan akidah teh, jaga. Gitu. Karena orang lain ada yang Allah takdirkan seperti yang tadi sebutkan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar pembelaan tokoh besar Arab ini di kota Mekah yaitu Abu Talib, maka beliau pun kemudian semakin gencar mendakwahkan. Keluarganya sudah. Nah Bapak Ibu tadi saya sempat katakan, pertama kali yang berhak mendapatkan dakwah kita adalah keluarga. Adapun mereka menerima dakwah kita atau tidak, itu urusan Allah yang maha bijaksana. Kalau sudah disampaikan, kita sudah berusaha, maka kita juga perluas dakwah. Begitu. Nabi Muhammad ketika itu berdakwah, ketika itu tidak ada satupun yang mengiyakan. Padahal itu keluarga besarnya, paman-pamannya. Kemudian sepupu-sepupunya, keponakan-keponakannya, ngumpul semua 40 orang. Ya. Maka kemudian ketika mendengar ada pembelaan dari Abu Talib, tokoh besar ini, maka beliau pun semakin termotivasi untuk kemudian memanggil orang lain. Kalau memang anak-anak paman-paman-paman dan anak-anaknya ini sebanyak 40 orang enggak, beliau cari keluarga yang lain. Satu kakek, tadi kan satu kakek, satu buyut atau apa sesama bangsa Arab. Maka beliau kemudian ketika itu naik ke bukit Safa. Jadi di kota Mekah itu ada bukit di sana tempat orang kalau ngumumkan naik ke sana, bukit naik bukit. Maka bagi yang pernah haji atau umroh, Safa Marwah kan seolah-olah lempeng kalau sekarang. Sebenarnya itu bukit dan bukit. Safa turun ke Marwah, turun dulu nanti naik lagi. Ya. Ke Marwah, ini bukit juga. Tapi yang sering dijadikan tempat pengumuman itu Safa karena lebih dekat dengan Masjidil Haram ketika itu. Maka Rasulullah SAW memanggil bangsa Arab, orang-orang yang ada di kota Mekah, baik kerabat ataupun bukan. Pokoknya yang ada di kota Mekah dikumpulkan dengan kata-kata ya sobaha, yang artinya kalau dalam bahasa Arab itu pengumuman seolah-olah akan ada pasukan musuh yang siap menggempur. Jadi ada pengumuman ya sobaha seperti itu. Jadi itu panggilan yang menunjukkan kegentingan. Maka otomatis yang bicaranya adalah Sayyidina Muhammad SAW yang sangat dipercaya di kota Mekah. Kemudian beliau yang suaranya itu biasanya sangat penuh adab, mulia dan sebagainya, halus. Tiba-tiba berteriak, memanggil. Tentu semuanya datang. Tentu semuanya datang. Fajtama'ilai butunu Quraisy, maka berkumpullah seluruh tokoh besar Quraisy, baik kerabat Nabi ataupun bukan, semuanya ngumpul. Maka ketika itu Rasulullah SAW mulai mendakwahi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, "Ya Bani Fihr, Ya Bani Adi." Dan semua orang-orang besar, tokoh-tokoh besar di sekitar kota Mekah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu di depan orang banyak dalam dakwah terang-terangannya ini, "Ara'aitakum, ara'aitukum law akhbartukum ana khairan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqi?" Apa pendapat kalian seandainya aku kabarkan bahwasanya pasukan berkuda akan datang menggempur kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Rasul. Maka mereka serempak mengatakan, "Na'am ma jarabna 'alaika illa sidqa." Iya, tentu. Dalam pengalaman kami, engkau ini orang yang jujur, wahai Muhammad. Tentu ini serempak semuanya mengatakan, menyetujui, menyatakan bahwasanya selama yang kami kenal tentang engkau, kau selalu jujur, wahai Muhammad. Tentu kami percaya. Maka kemudian Rasul pun mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina yadai azabun syadid." Sesungguhnya aku ini pemberi peringatan untuk kalian. Di hadapanku ada azab yang besar, hati-hati. Maka kemudian semuanya diam. Dan dalam riwayat yang lain dirinci dengan kata-kata yang hampir sama dengan tadi. Pernyataan tauhid, ngajak untuk bertauhid, dan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Bahwa amal kalian semua akan dihisab, karena orang kafir Quraisy meskipun mereka percaya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka enggak percaya tentang kebangkitan. Maka Rasul mengingatkan, semua yang kalian lakukan dihisab, akan diperhitungkan kelak. Ketika kalian dibangkitkan, sebagaimana kalian bangun setelah tidur, nanti pun akan bangun setelah mati, tapi nanti dihisab. Semuanya diam. Satu ketika itu, ya, karena tadi keluarga besar saja, keluarga kerabatnya Nabi Muhammad. Nah, yang fase yang kedua di Bukit Safa ini lebih luas. Pokoknya orang-orang yang ada di kota Mekah. Abu Lahab ada juga di sana. Abu Lahab ada. Dan Abu Lahab itu bagaikan bayangan bagi Nabi. Selalu mengikutin kemana Nabi pergi. Tetapi untuk apa? Untuk kalau ketika Nabi menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, Abu Lahab kemudian mengomentari, orang ini keluarga saya. Tapi dia pendusta. Kan orang-orang itu biasanya lihat keluarga. Kalau kata keluarganya dia itu pendusta, percaya orang. Bagi yang gak kenal. Karena apa? Keluarga tentu lebih kenal tentang keluarganya sendiri. Maka kemudian ketika itu, Bapak Ibu yang kami hormati, Abu Lahab berdiri, "Tabban laka sa'irul yaum alihadha jama'tana." Celaka engkau sepanjang hari ini. Hanya untuk ini kau mengumpulkan kami. Sebenarnya tahu Abu Lahab apa yang akan disampaikan. Cuman ingin meremehkan, mengecilkan, dan mengejek. Hanya untuk ini saja kalian engkau mengumpulkan kami. Ini tempat penting untuk pengumuman hal yang penting. Tapi kau mengumpulkan kami untuk menyampaikan itu saja. Turunlah surat, "Tabbat siada Abi Lahab watab." Celakalah Abu Lahab itu. Celaka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian ketika dakwah secara terang-terangan itu diumumkan, maka turun juga firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hijr ayat 93, "Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin." Maka ketika itu ayat tersebut merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Muhammad s.a.w. harus benar-benar gencar berdakwah. "Wa'arid anil musyrikin," dan orang-orang musyrikin itu engkau berpalinglah, jangan dilayanin. Cukup sampaikan, jangan layani komentar-komentari. Gak ada ujungnya komentar mah. Udah dijelaskan ini, ada komen yang lain. Jelaskan ini, ada komentar yang lain. Kita mah sampaikan aja. Nanti orang yang frekuensinya sama, yang jernih pikirannya, tek, langsung bisa memahami. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari sanalah kemudian orang-orang kafir Quraisy begitu sangat merasa terganggu. Bahkan illal ayyam aw ashhur ma'dudah hatta qaruba musimil hajj. Dari semenjak mulai terang-terangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan musim haji itu cuman beberapa bulan lagi. mereka tidak mau terlihat, bangsa Arab Mekah itu, kaum kafir Quraisy, tidak mau terlihat bahwa di kota Mekah ada perpecahan, tidak mau. Karena nanti bangsa Arab dari berbagai penjuru kota-kota yang lain, luar negeri itu datang untuk melaksanakan ibadah haji versi jahiliyah. Dan ibadah haji itu dari sejak zaman dulu sampai sekarang memang momen besar bagi orang-orang Mekah. Karena ketika itu bisa jualan, banyak orang dari luar kota dan datang sebagainya, itu betul-betul panen. Maka para pembesar Quraisy Mekah, kafir Mekah ketika itu, tidak mau kegentingan ini tentang adanya orang yang mendakwahkan agama lain ini menurut orang kafir Quraisy itu membikin jelek image orang Mekah. Maka mereka berkumpul, gimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad? Kenapa itu tidak langsung dibunuh saja? Kenapa? Karena Abu Thalib menghalang-halangi. Itu tokoh besar juga. Kenapa itu tidak ditangkap saja, disimpan di penjara kalau tidak dibunuh? Karena Abu Thalib membela habis-habisan. Dan mereka sungkan luar biasa kepada Abu Thalib. Gitu ya. Sungkan. Jadi mereka hanya sebatas ngomongin dari di belakang aja. Ngomongin. Tapi kemudian akhirnya orang kafir Quraisy Mekah berkumpul, kemudian mencari orang yang paling cerdas untuk mencari strategi membungkam dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu diundanglah Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ahli diplomasi. Dia sudah berkeliling kemana-mana, ke Persia. Dia sudah berkeliling kemana-mana, ke Romawi. Pokoknya orang yang begitu sangat luas wawasannya. Dan kalau bicara begitu sangat bagus sekali. Jadi orang Arab itu dalam hal bahasa begitu sangat perhitungan. Mereka sangat betul-betul berlomba memperbagus bahasa. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika itu mereka berkumpul mencari solusi untuk kekacauan di kota Mekah itu. Ya. Ini padahal baru beberapa bulan dari dakwah terang-terangan, itu bisa menggemparkan kota Mekah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti selanjutnya bagaimana strategi orang-orang kafir Quraisy untuk membungkam dakwah Rasul itu diusahakan. Dan kemudian ada yang sangat luar biasa Bapak Ibu dan menarik untuk kita kaji, bahwa itu berulang sampai sekarang. Konsepnya sama, metodenya sama. Hanya saja penting bagi kita pelajari ini adalah untuk mengetahui gimana sikap Nabi menghadapi metode yang sama dan sudah tua dari dulu. Gitu aja metodenya. Tapi Nabi Muhammad gimana cara menghadapinya? Nah itu yang butuh untuk kita pelajari, untuk kemudian diteladani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta keturunan yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram enggak bisa dan enggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya? Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka, karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini, pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal, dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar, yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio

لأقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أيشاء الله. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah.

0: Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu, dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini dia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتاب الكريم أو السميع العليم الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan membahas di antara adab Islam yaitu adab tasmiyah, yaitu memberikan nama kepada anak ya. Baik, dan termasuk dalam pemberian nama itu adalah memberikan kunyah atau panggilan dan julukan dan sejenisnya. Yang mana kita menulis itu dalam kitabnya Mausu'atil Adab Islamiyah, beliau mengatakan bahwasanya memberi nama yang baik terhadap anak itu termasuk kebaikan orang tua yang diberikan kepada anak-anak mereka. Kadang-kadang muncul masalah dalam hidup seorang anak dikarenakan nama yang ia sandang atau nama yang diberikan kepada seseorang. Maka karena itu sangat penting memperhatikan adab pemberian nama ini agar teraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara adab Islamiyah dalam tasmiyah itu pemberian nama, yang pertama adalah memberikan nama kepada anak pada usia 7 hari. Didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelihkan untuknya, hewan aqiqah ya, hewan sembelihan, pada hari ketujuh. dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Al-Hakim. Ya, dan disahihkan oleh Imam Dzahabi dari Samurah bin Jutab. Sehingga kita lihat berdasarkan hadis ini ada empat pekerjaan orang tua di hari ketujuh kelahiran anaknya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berakikah. Ya, berakikah. Yang dalam akikah itu, ya, yang di dalam akikah itu dilakukan apa? Penyembelihan. Bila anaknya laki-laki disunahkan untuk menyembelih dua ekor kambing. Utuh ya, bukan ekornya saja ya, utuh. Kalau anaknya perempuan maka satu ekor kambing. Tapi kalau anaknya laki-laki ternyata uangnya ngepas aja untuk satu ekor kambing juga tidak masalah. Amalan yang lainnya adalah apa? Dicukur rambutnya. Dicukur rambutnya di sini, perhatikan oleh kita, yuhlaku. Lafaz yuhlaku itu bukan yuksaru. Bukan yuksaru. Lafaz yuhlaku ini artinya dipotong habis. Al-halq itu dalam bahasa Arab artinya dicukur habis. Alias gundul bin botak. Ya. Sebagian orang tua ketika hari ketujuh hanya sekedar mengambil satu bagian saja gitu kan, di bagian rambut anaknya tek gitu. Syarat akikahnya sudah sah. Ya, termasuk kesalahan orang-orang yang berumroh tuh ketika mereka tahallul ya juga begitu. Ya. Mencukurnya hanya satu bagian saja yang diambil. Tuh. Jadi selesai umroh itu tidak ada perubahan pada tampilan rambutnya. Sama seperti dia datang ketika di tanah suci. Nah, ini kekeliruan karena lafaznya yuhlaku. Beda dengan yuqassaru. Ya, al-halq itu artinya cukur habis, polontos, botak. Mungkin kita berpikir, apa enggak kasihan gitu lihat anak masih bayi yang kulit rambutnya masih lembut, masih tipis, kalau dicukur itu bakalan luka gitu ya. Tah gitu sih. Ya, mensikapi agama dengan suudzon dulu. Padahal kalau dipraktekkan apa-apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi. Kita jangan berpikir kalau mencukur rambut bayi itu seperti kita mencukur rambut orang dewasa. Yang kalau orang dewasa dicukur terus dengan tenaga yang lebih gitu kan supaya rambutnya copot. Ya wajarlah kalau rambutnya tebal. Dengan tenaga yang besar. Maka rambut bayi yang tipis tentu tenaganya juga tidak perlu dikeluarkan. Hanya segera napel nempel di kulit kepala. Tinggal digeser langsung keluar. Langsung copot. Ya. Walaupun begitu tetap harus penuh dengan kehati-hatian. Kalau masih khawatir tidak bisa boleh minta bantu mungkin dokter barangkali untuk mencukurkan rambutnya, enggak masalah. Sedikit saya bagi pengalaman, ya, dari semua anak-anak yang lahir itu, ya tanyakanlah kalau orang tua yang sudah mengakikahkan mencukur sendiri itu gak ada masalah gitu. Gak ada masalah. Ya. Dan si anaknya alhamdulillah ya luar biasa itu, ketika dicukur itu gak kemudian apa, kayak nangis gitu, sakit. Lalu ungkapan sakitnya mungkin jadi rewel, enggak. Tapi tetap mencari waktu yang tepat di hari ketujuh itu mencukurnya, jangan di saat anak lagi bangun, lagi nangis, ya lagi tidur lah dicukur. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nah, hasil cukuran rambut itu nanti ditimbang. Dalam hadis yang lain disebutkan dia ditimbang dengan perak. Lalu berapa beratnya itu dihargakan dengan rupiah, mata uang kita. Disedekahkan kepada orang yang miskin begitu. Dan alhamdulillah harga perak di kita ini alhamdulillah murah. Dan berat rambut anak itu rata-rata ya jaranglah lebih dari 1 gram itu. 1 gram perak itu paling sekitar harganya 500 perak kalau enggak salah. Atau 35.000 kalau enggak salah itu. Kalau emas 500.000, perak itu murah itu. Enggak tahu berapa ya sekarang harga segram perak ya. Berapa? 10.000 ya, tuh murah. 10.000. Ya. 10.000 murah. Oh, isi pulsa kan kita 100.000 kan isi pulsa seminggu. Ya 10.000 paling untuk anak akekah, bagian dari perjanjian akekah itu murah, ya. Itu. Amalan berikutnya adalah wa yusamma afan. Ya, ini 3 amalan rangkaian akekah ya, afan. Saya tadi sebutkan 4 ya. Jadi di hari ketujuh itu adalah akikah. Dalam rangkaian akikah itu pertama apa? Disembelihkan untuknya kambing. Yang kedua dicukur rambutnya lalu ditimbang. Dicukur habis loh ya. Yang ketiga yusamma, yaitu diberikan nama. Nah ternyata ada hikmah di situ. Mengapa pemberian nama itu dilakukan di hari ketujuh, tidak di hari lahirnya diberikan nama. Di sini Iblis menyebutkan bahwasanya agar orang tua ada waktu untuk mencari dan memilihkan nama yang terbaik untuk anaknya. Gitu. Ya kalau kita bahkan persiapan mencari nama sebelum lahir juga udah disiapin ya. Gitu. Udah siapin, bahkan misalnya sudah 2 bulan, 3 bulan akan kelahiran itu udah dikumpulkan dulu tuh literatur-literatur, informasi-informasi untuk memberikan nama begitu kan. Seperti itu. Nah ini yang adab yang pertama, ya pemberian nama pada usia 7 hari pada bayi ya begitu. Yang kedua adalah memilihkan nama yang baik. Jadi tidak sekedar kasih gitu ya. Dan definisi baik itu bukan berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan selera. Tapi dia harus punya makna, yang makna itu bila kita sebagai seorang muslim harus seiring dengan ya ruh Islam tentunya. Lihatlah di antara nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang tercantum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Yang artinya nama yang paling disukai oleh Allah adalah apa? Abdullah dan Abdurrahman. Ini hadis riwayat Muslim ya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ucapan langsung dari Rasulullah SAW, nama yang paling Allah cintai loh. Perhatikan oleh kita. Nama yang paling Allah cintai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Artinya apa sih Abdullah? Namanya Allah Abdurrahman. Sama hamanya Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Di sini, dalam pemberian nama Abdullah Ar-Rahman ini sebenarnya sudah mulai ada pendidikan tauhid di situ. Agar anak-anak kita itu kelak ketika mereka dewasa, mereka tetap ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada aku. Maka diawali dulu di masa kelahirannya, di hari ketujuhnya, diikatkan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada anak kita di hari ketujuhnya itu dengan pemberian nama bahwa engkau anakku adalah hambanya Allah. Bukan hamba dunia, bukan hambanya harta, bukan hambanya kedudukan. Ya, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Itu sudah ada nilai-nilai penanaman akidah di situ. Walaupun begitu, ada lagi nama-nama baik yang lainnya. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang itu untuk memberikan nama anaknya sama seperti nama beliau. Siapa nama beliau? Muhammad. Sebagai beliau bersabda, "Tasammau bi ismi." Berikanlah nama anak kalian dengan nama aku Muhammad. Itu boleh. Atau Ahmad. Atau Mahmud. Atau Abdurrahim. Tadi ada Abdurrahman atau Abdurrahim. Dan yang lain-lainnya. Menyandang nama yang baik ini merupakan salah satu haknya anak yang menjadi kewajiban orang tua. Ya. Karena bila pemberian nama itu ada nama yang buruk, maka sepanjang hidupnya sang anak akan memikul beban. Ya. Dan itu menjadi aib bagi dirinya. Karena nama itu akan selalu melekat, ya, selama dia hidup dan akan dibawa kemana-mana. Ketika nama itu buruk, mungkin si anak akan mencoba mempertahankannya karena dia merasa ini pemberian orang tua. Padahal nama itu adalah nama yang buruk. Mungkin dia berkata, seburuk apapun nama saya, ini adalah pemberian orang tua. Sambil dia terus melawan banyaknya, ya, tudingan-tudingan, preman-preman orang kepada dirinya. Dia terus membelanya, dia terus membelakan pemberian orang tua. Kasihan sepanjang hidupnya, dia harus memikul beban itu. Oleh karena syariat Islam memperhatikan betul maslahat anak itu dan merupakan haknya mereka dimulai dari memberikan nama yang terbaik. Dan yang terbaik itu di sana ada unsur doa, di sana ada unsur mengaitkan tauhid dan ibadah kepada Allah di situ. Adab yang ketiga adalah memberikan nama yang Islami untuk menunjukkan identitas keislamannya. Di sinilah para jamaah sekalian, kita ini sebagai seorang muslim harus apa? Harus mengokohkan identitas keislaman kita dan jangan pernah merasa malu dan rendah dengan apapun yang mengokohkan identitas Islam kita tersebut. Jangan pernah merasa malu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada pun yang bisa merendahkannya. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam firman surah Al-Baqarah, ayat surah Ali Imran, ayat yang ke-19, Allah berfirman apa? Inna dina indallahi Al-Islam sesungguhnya satu-satunya keyakinan, agama, amalan manusia yang Allah terima dan akui hanyalah Islam. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus ridho dengan ridho-Nya Allah. Kita harus ridho dengan pengakuan Allah bahwa Islam yang Allah akui. Oleh karena itu, mencintai apapun yang mengarahkan kita kepada agama kita bagian dari keimanan. Salah satunya adalah apa? Memberikan nama-nama Islami kepada anak-anak kita. Jangan sampai ya sebagian orang tua itu menamakan anaknya dengan nama-nama orang kafir atau nama yang menyerupai nama mereka. Seperti sebagian kaum muslimin memberikan nama anaknya dengan nama Simon. Apa Simon? Simon. Ya, kalau bahasa HP-nya Simon. Mungkin begitu ya. Atau nama-nama dewa Mesir seperti Isis, Osiris, Hasbus. Mungkin apalagi sih nama dewa-dewa Mesir? Apa? Ara misalnya. Termasuk di sini memberikan nama dewa-dewa agama Hindu. Seperti memberikan nama anak dengan nama dewa Hindu di kita misalnya apa? Wisnu Yana Brata misalnya. Nah, ini gak boleh. Karena itu menamakan nama-nama dewanya agama di luar Islam. Seperti itu. Jadi para orang tua muslim ya, yang paling utama dan wajib bagi mereka harus memiliki nama-nama Islami tersebut kepada anak-anaknya. Dan alhamdulillah ya, kita saksikan di negeri kita ini ya seiring waktu berjalan, orang-orang tua muslim sudah banyak memberikan nama-nama anaknya dengan nama Islam dan merasa senang bahkan bangga dengan itu. Ya alhamdulillah ya, pada hari ini. Kalau dulu kan kayaknya kok memberikan nama dengan nama Islam tuh kayak seperti nama orang kampung seolah-olah gitu kan. Itu. Seperti mereka merasa malu memberikan nama anaknya Yudain misalnya. Yudain ternyata Udin gitu misalnya. Udin Yudain dibacanya. Padahal itu ada adinnya di situ misalnya kan sekedar untuk menunjukkan keislamannya. Ya Salahuddin. Kalau namanya pakai adin belakangnya itu ya walaupun sebagian ada yang menyorot ini juga harus dihindarkan sebaiknya. Tapi kita berbicara tentang tren dan opini yang berkembang dulu. Kalau kesannya namanya Islam itu seperti nama, ya nama bukan enggak modern lah seolah-olah. Tapi alhamdulillah sekarang ya orang-orang sudah Islam udah banyak menggunakan nama Islam. Kayaknya dulu tuh bangga kok ngasih namanya Roy, wes gitu kan. Si Roy, itu kan. Dan apalagi lah nama-nama yang lain. Tapi kalau Anda sudah kalau memiliki nama Roy ya, dan itu tidak berkaitan dengan agamanya orang kafir, ya tidak apa-apalah ya. Tapi itu kan nama-nama diambil dari, bukan dari Islam ya, seperti itu. Yang keempat adalah menghindari untuk memberikan nama yang terlarang pada anak. Didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sebelum kita bacakan hadis ini, terlarang ini berdasarkan pendekatan Rasul ya. Tidak semata-mata terlarang itu karena ada unsur tercelanya, tapi juga begitu di sana ada unsur berlebih-lebihan dan memuji kebaikan ini juga tidak boleh. Mari kita lihat hadis-hadis tentang hal itu. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis At-Tirmidzi juga Ibnu Majah Al-Hakim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul bersabda SAW, la in ishtu insya Allah La an hayanna ayyusamma robah wa najih wa aflah wa nafi' wa yasar. Jika umurku panjang, ya, jika umurku panjang, aku betul-betul akan melarang seseorang dinamai dengan nama robah. Artinya apa? Robah di sini arak, homer. Ya, mungkin ada orang tua yang memberikan nama anaknya Martin. Martin teh. Martini misalnya namanya ya, Martini itu. Benar itu. Nama minuman keras Martini ya. Atau namanya Champagne. Dinamakan anaknya Champagne. Kesannya keren gitu kan, padahal nama minuman keras itu ya. Atau AO gitu. Ini enggak boleh. Contoh yang lain, najih. Ya, najih, jihnya panjang, najih. Artinya yang sabar, yang super sabar maksudnya. Aflah, yang beruntung. Nafi', yang bermanfaat. Yasar, kemudahan. Padahal ini dari sisi makna cenderung ada pandungan mana positif kan. Nah ini penting untuk kita pahami, kita tidak bisa memberikan nama hanya sekedar selera atau disitu kandungan mananya baik. Ingat yang menjadi sandaran kita adalah dalil. Walaupun mananya baik tapi ternyata beririsan dengan larangan Rasulullah SAW, maka ini harus kita tinggalkan. Ya, ada aflah, yasar, nafi' dan robah di situ. Dan Rasulullah SAW menjelaskan alasan mengapa nama-nama itu beliau larang. Maka ya, dalam hadis yang lain yang diberikan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, sebab jika engkau bertanya apakah di sana ada yasar, maksudnya apakah di sana ada kemudahan, dan ternyata kalau memang tidak ada kemudahan, dia akan menjawab tidak ada yasar, tidak ada kemudahan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah kemudian membahasakan sesuatu itu mentok, tidak ada solusi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas-tegas menyatakan apa? Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah mengulang inna ma'al usri yusron. Antum perhatikan di situ lafadznya dalam tafsir. Jangan oleh para ulama dia tadi tapi Yusama Syekh Muhammad Salih Utsaimin. Antum perhatikan kesulitan dalam ayat itu lafadznya usru. Inna ma'al usri, ada alif lamnya kan? Sedangkan kemudahan di situ yusron, tidak al yusro. Jadi kemudahan tidak pakai alif lam, yusron dibacanya. Kemudian kesulitan pakai alif lam. Ya. Dalam ilmu pendekatan bahasa Arab, ya, bahkan masuk dalam kaidah usul, bahwasanya alif lam itu namanya ma'rifat yang menunjukkan batasan tertentu berjumlah satu. Sedangkan yusron itu tanwin artinya nakiroh, umum. Berarti ketika lafad itu diulang dua kali, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, al usrinya apa tadi artinya? Kesulitan. Walaupun dia diulang dua kali tetap saja kesulitannya berjumlah satu. Sedangkan kemudahannya berjumlah dua minimal kan? Paham tidak? Paham ya? Makanya di situ Islam kemudian tidak ya membiarkan manusia itu rendah dalam motivasi mensikapi suatu ya suatu masalah dalam kehidupan mereka. Di balik kesulitan, kesusahan ada jalan, ada solusi dan seterusnya. Dan nah masya Allah, Syekh Utsaimin dan juga tentu para ulama tafsir yang lainnya menjelaskan ayat itu, ya, setelah kesulitan ada kemudahan, kemudahan itu ada dua macam di situ. Ya, bisa berupa hilangnya kesulitan yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Berganti dengan kemudahan, bisa juga makna ayat itu kesulitannya tetap ada tapi diberikan kemudahan dalam menghadapinya berupa kokohnya dalam bersabar. Mana yang lebih sulit menghadapi, ya, mana yang lebih sulit? Dua orang yang menghadapi masalah yang sama, yang satu sabar, yang satu tidak. Mana yang lebih sulit? Yang tidak sabar. Walaupun jenis masalahnya sama, tapi yang tidak sabar itu menganggap semua jalan itu buntu. Ketika jalan itu buntu, gelap, maka itu semakin membuat hatinya gelisah. Sementara orang yang sabar, maka dia adalah orang yang selalu optimis memandang bahwa ini harus dijalani, insya Allah di ujung jalan sana ada kemudahan. Cuma kemudahan itu tidak segera saat ini didapatkan. Kan begitu. Kalaulah ternyata kemudahan itu tidak didapat dalam dunia, maka akan berubah menjadi kenikmatan di alam kubur dengan pahala sabarnya yang luar biasa. Maka mulai dari pemberian nama saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita untuk menghindari nama-nama yang kesannya di situ kemudahan menjadi hilang. Nah, itu kenapa nama Yasar itu dihilangkan.

Di sisi yang lain, termasuk nama yang dilarang dalam Islam adalah nama yang mengandung makna kesombongan, keangkuhan, atau mengandung makna penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertera dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna'ul asma' indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seseorang yang diberi nama, ya, ini penerjemahnya kurang satu. Nama yang paling buruk di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat, yaitu seseorang diberikan nama dengan nama Malikul Amlak, raja di raja. Kenyataannya padahal la malika illallah. Padahal sesungguhnya tidak ada satu-satunya penguasa kecuali hanya Allah. Ya, demikian juga dengan makna-makna yang lain, tapi intinya maknanya sama seperti makna raja di raja itu, seperti dalam bahasa Persia Shahanshah misalnya. Ya, Shahanshah, raja di raja. Ya, atau Qadi Qudat, hakim dari para hakim. Atau namanya nama yang mengandung kesombongan seperti berikan nama Fir'aun misalnya. Atau nama-nama yang di situ mengandung kekufuran seperti namanya Korun, Haman misalnya. Nama-nama pelaku-pelaku penentang-penentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima adalah menghindari memberikan nama-nama yang buruk. Kalau yang keempat tadi nama-nama yang terlarang, mungkin secara makna bagus barangkali, atau memang secara makna ada unsur pujian tadi, ya, kemudahan, keberuntungan, tapi ternyata dia terlarang walaupun maknanya baik di situ. Jadi perlu kita catat baik-baik, tidak semua nama yang baik itu boleh. Kalau beririsan dengan larangan Rasulullah SAW, maka tetap tidak boleh kita pilih. Nah, yang kelima adalah menghindari atau tidak memberikan nama yang buruk, seperti memberikan nama dengan nama hewan seperti kalb, ya, artinya gogok, ya, atau kilab, jamak dari gogok, yaitu gogok-gogok. Atau memberikan nama jumroh, mungkin terinspirasi dengan ibadah haji, ya, kita ke Mina melempar jumroh tuh, oh kayaknya jumroh keren deh gitu, ya, kesannya islami, ini di Mina nih mantep gitu kan, dikasih nama anaknya jumroh gitu, padahal jumroh itu artinya kerikil. Udahlah, anaknya tuh kecil dikasih lagi nama kerikil, kenapa gak sekalian kasih nama semut, anamel gitu kan. Nah, ini jangan, kasihan. Atau diberikan nama dengan nama siapa namanya, hayawan, masya Allah, namanya nama itu. Atau kurob, artinya burung gagak, ya. Nah, nama seperti ini tentu adalah nama yang tidak berdasarkan petunjuk agama kita Islam, dan boleh jadi nama-nama buruk tersebut menjadi sebab munculnya kesulitan dan masalah bagi seseorang di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, ya, kita sebagai seorang muslim untuk menjauhkan perkara-perkara tersebut, termasuk juga adalah menjauhkan memberikan nama dengan gelar-gelar yang tidak islami. Ya, seperti gelar baik, pasha. Pasha itu jadi ingat siapa, ya? Afandi ini gelar Turki. Di kita banyak, ya,
nama Afandi ya. Ini gelar-gelar tidak Islami sebaiknya dijauhkan. Sebaiknya dijauhkan. Walaupun itu kesannya negara Turki kan Timur Tengah gitu kan. Tapi itu gelar-gelar yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Islam ya. Sebaiknya dijauhi. Di sini polisi tidak mengatakan dilarang, tapi sebaiknya dijauhi. Dan ternyata ada dikhawatirkan pemberian nama ini yang itu merupakan gelar para raja-raja ya, dikhawatirkan menanamkan perasaan angku dan kagum kepada pemiliknya. Misalnya di kita ada nama gelar yang menggambarkan keturunan raja. Di Indonesia ada enggak nama-nama itu? Nama yang menggambarkan keturunan raja. Misalnya dari satu marga, ini marganya marga raja. Kalau ini berarti keturunan raja. Ya, mungkin raja si apa gitu kan. Karena raja keturunan raja. Jadi namanya misalnya bagus sudah Ahmad misalnya. Belakangnya muncul Ahmad Raja Ahmad misalnya. Diulang lagi rahmatnya karena di Jawa Barat ada pola pengulangan. Tapi muncul raja di situ misalnya. Karena Raja Ahmad itu adalah gelar keluarga kami karena keturunan raja misalnya. Nah ini dia dihindarkan. Karena nanti dikhawatir si anak nanti ketika dia dewasa, dia mengetahui ternyata, oh ini ternyata adalah nama raja, ini ada nama dari keturunan keluarga kami, keturunan raja. Akhirnya ada unsur kagum dan dikhawatirkan punya perasaan angku. Tapi di zaman sekarang udah ngeri ya, bahkan sekarang kadang sebagian orang malah memunculkan nama itu biar orang tahu siapa keturunan saya begitu ya. Jadi mereka merasa bisa menjaga hati dengan sikap seperti itu. Padahal dalam Islam tidak demikian. Ya, hati itu mudah sekali untuk ya berubah ya kepada yang buruk ketika difasilitasi apalagi. Adab yang berikutnya adalah tidak menggabungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan beliau yaitu Abul Qasim. Qasim itu artinya yang membagi-bagi urusan kaum muslimin. Abu itu artinya bapak. Didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, tasammau bi ismi wala takannau bi kunyati, berikanlah nama dengan namaku tapi jangan berikan nama ya dengan, tapi jangan kemudian dimunculkan kunyah atau julukan dengan julukanku. Kunyah itu Abu apa gitu misalnya, itu hanya kunyah namanya. Ya kalau kita misalnya seorang namanya ya Ahmad, dia punya anak namanya Abdullah, maka Abu Abdillah gitu kan, bapaknya Abdullah. Ya kita juga mungkin bisa mengatakan punya, di bahasa Indonesia misalnya ada orang nama anaknya Didi, punya anak namanya Didi, bapak Didi suka dipanggil begitu ya. Nah itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Maka Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk memberikan nama anak-anaknya dengan nama beliau itu Muhammad SAW, tapi tidak boleh disertakan dengan bersambung dengan julukannya Muhammad Abul Qasim misalnya. Jadi tidak boleh memberikan kunyah Abul Qasim. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku ketika beliau masih hidup saja. Kalau sudah wafat, maka ini boleh larangan itu tidak berlaku lagi. Namun penulis
Allahu a'lam bisawab. Pendapat yang lebih kuat adalah tetap tidak menggabungkan nama dan julukan beliau sekaligus. Ya, alasannya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tasammau bi ismi wala taqtanu bi kunyati fa inama ana qasim aqsimu bainakum. Pakailah namaku dan jangan pakai julukanku, sesungguhnya aku adalah seorang pembagi, Qasim, seorang pembagi yang membagi-bagikan di antara kalian. Yang ketujuh, di antara ada pemberian nama yaitu menukar nama yang buruk dengan nama yang baik. Misalnya sudah terjadi nih, udah muncul ternyata misalnya orang tua udah kadung memberikan nama anaknya dengan nama anak yang salah. Walaupun sudah dikenal, maka ketika dia boleh mengerti agama dan dia mengetahui itu ada nama yang salah, dia harus ganti saat itu nama anaknya. Dan sangat bagus bila sampai bisa diurus akte kelahirannya juga dirubah. Ini kan hanya urusan manusia kan, akte berakte itu. Kalau bisa kita urus sesama manusia, kecuali kalau akte itu diberikan dari kalangan gaib mungkin ya, dan gak bisa. Ini kan sesama manusia, kita bisa datangi di bagian pemerintah, mungkin di bagian kependudukan, kita urus. Kecuali kalau memang sudah gak bisa, matok ini udah gak bisa, ini udah harga mati, datanya sudah nasional, tidak bisa diganggu-gugat, ya sudah. Paling tidak di tataran pemunculan pemanggilan dikenalnya di keluarga dan sampai ke masyarakat adalah dikenal dengan nama yang baru. Itu hanya tinggal disosialisasi, sasikan, dipertahankan. Kalau ada yang memanggil dengan nama dulunya di masa lalunya, diingatkan itu mah masa lalu. Kalau zaman now mah beda lagi saya mah gitu kan. Diingatkan. Eta mah jadul, nama jadul itu mah. Kalau zaman now mah beda. Kalau itu mah jadul sekarang janau. Benar kan? Jadul zaman dulu, kalau zaman sekarang janau. Ganti. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Baik yang laki-laki ataupun perempuan. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat namanya ya So'bah. Artinya apa? Susah. Maka Rasulullah ganti dengan nama Sahal. Mudah. Ya. Ada seorang wanita bernama Asiyah. Wanita yang bermaksiat. Memang nama-nama Arab itu dulu tuh memang lucu-lucu. Ada namanya Abu Jahal. Bapak kebodohan. Betul itu. Tapi itu digambarkan sebagai sebuah tren dan bangga gitu. Memberikan nama-nama yang mengandung unsur keburukan. Abu Lahab, bapak api yang menyala. Ya. Nah ada seorang wanita memiliki nama Asiyah. Pakai sot ya. Pakai sot. Artinya wanita yang durhaka, wanita yang bermaksiat. Maka Rasulullah mengedukarnya dengan nama apa? Anti Jamilah. Namamu itu adalah Jamilah. Artinya wanita yang cantik. Di sini jangan langsung kita simpulkan Rasulullah kok gitu sih gitu ya. Jangan, jangan pakai pendekatan budaya kita. Ini cantik bisa jadi berupa doa Rasulullah untuk cantik akhlaknya, cantik akidahnya, cantik segala macam. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW memunculkan gambaran cantik fisik seorang wanita. Kita harus membawa ucapan Rasulullah SAW itu kepada yang ya yang husnudzon, yang bagus-bagus gitu. Dan mana Jamil cantik itu tidak mesti mengandung suatu bersifat fisik. Seperti kita misalnya kita sebagian orang Arab saja sekarang, misalnya ada pertanyaan ya dilempar oleh seorang guru kepada muridnya. Ternyata jawabannya benar. Sang guru mengatakan Jamil.
Bagus maksudnya. Bagus, jamil. Memang terjemahan kalau bahasa kita cantik, bahasa Inggris beautiful gitu kan. Bisa gak kita mengatakan kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu, ada orang memberikan jawaban yang bagus, Masya Allah. Your answer is so beautiful. Bisa gak? Jarang ya. Apalagi dalam bahasa Indonesia, jawaban Anda sangat cantik. Tapi ada loh dalam bahasa kita, kalau itu jawabannya cakep. Benar gak? Jawabannya cakep. Benar gak? Ada gak? Cakep benar tuh jawabannya. Bisa gak? Ada gak? Padahal cakep itu adalah seolah identik dengan fisik kan. Nah berarti seperti itulah. Tidak mesti sesuatu kata yang ada konotasi fisik berarti konotasi yang lain tidak berlaku. Nah, seperti inilah perkataan Rasulullah SAW bahwa namamu Jamilah gitu. Ya. Yang tadinya Alsiah. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menukar nama ya seorang wanita bernama Barrah. Artinya wanita yang senantiasa berbuat baik. Maka Rasulullah menggantinya dengan nama Samuha Zainab. Ganti ya ganti namanya dengan nama Zainab. Ya, nama Zainab. Seperti itu. Karena khawatir itu bisa menjadi apa disebutnya itu tazkiyah. Tazkiyah kepada dirinya. Ya, seperti itu. Jadi mengasuh unsur berlebihan. Barroh. Ya. Sehingga dari sini penulis menyimpulkan oleh karena itu nama-nama tersebut dia harus ditukar dengan makna yang lebih baik dan tidak terlarang. Dengan alasan inilah Rasulullah banyak menukar nama-nama para sahabatnya. Ya, dengan nama yang lebih baik dan tidak terlarang. Yang kedelapan. Bolehnya memberikan para orang tua memberikan julukan kepada anak kecil. Maksudnya julukan itu kunyah di sini. Memberikan julukan maksudnya kunyah, Abu tadi gitu kan, Rasulullah Abul Qasim kunyahnya. Nah boleh seseorang memberikan kunyah kepada anak kecil atau kepada seorang yang belum punya anak, baik dia laki-laki ataupun wanita. Seperti Rasulullah SAW

burung tetangga. Ya, boleh. Udah burung, misalnya dia senang burung perkutut gitu kan. Dia kasih nama. Ya, walaupun begitu jangan memberikan nama-nama yang bisa ada unsur pelarangan juga pada seekor burung ya. Ya boleh. Ini juga menjadi di antara faedah dari sini, bolehnya seseorang memberikan nama pada hewan peliharaan kesayangannya. Seperti dia senang membeli apa punya hewan kambing yang dia sukai, dipelihara kambing, kemudian kambingnya dikasih nama misalnya apa gitu dari yang disukai, mungkin namanya apalah ya itu. Saya enggak tahu beri nama kambing apa nama kambingnya. Mungkin berikan nama kambing juga ya. Nah di sini anak yang masih kecil diberikan kunyah Abu Umair. Itu. Rasulullah SAW juga pernah memberikan kunyah julukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri. Dan kita tahu istri Rasulullah SAW yang jumlahnya 11 itu, dari 11 yang ada beliau nikahi, tidak ada satupun yang memiliki anak kecuali hanya dari satu istri. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anhum. Maka istri beliau yang lain salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah berikan kunyah dengan nama keponakannya. Jadi Aisyah itu punya saudara, saudaranya punya anak namanya Abdullah. Maka Rasul mengatakan kepada istrinya Aisyah adalah kunyahmu adalah Ummu Abdillah. Makanya antum nanti kalau menghafal hadis yang kelima dari hadis Arba'in. Dari hadis Arba'in itu. An Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fa huwa radd, wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan la salam fa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Itu ketemu itu dari Ummu Abdillah Aisyah. Siapa Aisyah itu? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Aisyah tidak punya anak. Ini boleh. Jadi bagi anak kecil boleh dikasih kunyah, termasuk bagi wanita yang barangkali dia belum punya pasangan ya, dia boleh mengkunyahkan dirinya. Misalnya nama dia adalah namanya sendiri misalnya Aisyah, dia boleh memunculkan nama kunyah untuk dirinya walaupun dia belum menikah ya. Mungkin dia punya keponakan namanya Ahmad, dia boleh mengkunyahkan dengan Ummu Ahmad, Aisyah Ummu Ahmad. Ya, atau sudah punya suami tapi belum punya keturunan, boleh dia memunculkan kunyahnya. Ini hadisnya jelas sahih. Adab yang kesembilan dan yang terakhir dari adab tasmiyah pemberian nama, tidak memanggil seseorang dengan sebutan yang ia tidak sukai, yang ia benci. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang buruk. Apalagi bila itu kepada temannya sendiri, maka ini bukan termasuk adab dalam pertemanan yang baik. Ya. Dan itu dapat menimbulkan rasa benci dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Terlebih bila itu menunjukkan kekurangan yang ada pada dirinya. Dan dia tidak suka. Misalnya dia itu pincang. Lalu dipanggil, pincang kesini. Dia gak suka. Walaupun dia tahu pincang, tapi dia gak suka kalau dipanggil pincang. Misalnya matanya buta sebelah. Picak, come here. Gitu. Dia tahu dia picak, tapi dia gak suka kalau dipanggil picak. Ya, termasuk misalnya badannya gendut, besar gitu kan. Gendut. Sini gendut. Dia tahu dia gendut tapi dia gak suka kalau dipanggil dengan panggilan si gendut. Atau misalnya dia kulitnya gelap karena jauh dari
matahari.

0: misalnya. Gelap, lalu dia dipanggil, deng, deng, hideng, si hideng. Ini gak boleh. Walaupun memang dia kulitnya memang tidak, ya, tidak putih gitu kan. Memang diberikan kulit yang hitam. Kalau di kita kan kulitnya bukan kulit hitam, coklat kita, sawo, sawo matang. Ya kalau kulit hitam itu orang Afrika. Kita sawo matang, ya agak besarnya sawo busuk lah. Gitu. Ya kalau kulit hitam itu orang-orang Afrika. Itu kulitnya hitam loh, benar asli hitam. Kalau antum lihat itu bertemu langsung itu, betul itu. Betul. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh memanggilnya dengan nama itu. Karena kulit itu pemberian dari Allah warnanya. Kalau dia boleh memesan dulu, mungkin dia pesan pengen warnanya putih kemerah-merahan. Sebagaimana kulit putih itu pemberian Allah, kulit hitam, coklat dan yang ada pun itu pemberian dari Allah. Maka yang putih tidak boleh menyombongkan diri, yang hitam jangan pernah merasa rendah diri. Karena dua-duanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya adanya manis itu karena ada yang pahit. Betul atau tidak? Kalau semua di dunia ini rasa itu manis gitu, orang tidak akan tahu indahnya manis. Karena ada pahitlah manis itu menjadi disukai. Maka hargai ya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang Allah berikan karunia. Berupa karunia yang memang itu tidak ada pengusahaan dari dirinya. Murid pemilik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merendahkan orang-orang yang tidak sama dengan karunia Anda. Tetapi boleh kalau seandainya pemberikan julukan itu dianya juga gak masalah, bahkan dia suka gitu kan. Misalnya dia pincang, dipanggil si pincang gitu kan. Nah, dia suka karena terkenal. Kalau dipanggil si pincang berarti terkenal tukang reparasi listrik yang handal. Kemana kasih pincang we gitu kan. Menjadi apa? Menjadi identitas sebagai keahliannya di bidang tertentu. Ya. Si buta dari misalnya. Dari Solo misalnya. Karena dia buta tapi ahli dalam apa gitu. Misalnya biasa kok buta profesi yang ahlinya apa? Pijit dia. Banyak tukang pijit yang ada tapi dan rata-rata buta, tapi kalau si buta dari Solo hanya dia gitu. Maka dia senang bahkan memunculkan di tempat kerjanya itu tukang pijit tunanetra profesional, si buta dari Solo gitu kan. Boleh kita panggil si buta kalau memang dia tidak menganggap itu masalah apalagi membencinya. Ya kurang lebih sekitar 9 adab ya. 9 adab ya. Dan untuk lebih jauh antum bisa baca buku karangan ustaz kita ya, yaitu Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang berjudul Kado buah hati yang dinanti ya. Nah, itu komplit beliau membahas tentang pemberian nama-nama anak dan jauh lebih banyak ya pembahasannya itu. Yang disarankan antum memiliki harta tersebut. Sesalah adab tasmiyah pemberian nama kepada anak-anak, kita pindah kepada adab yang baru. Karena ini sedikit lagi ya, jadi kita akan selesaikan aja. Poinnya gak banyak. Yaitu adab tasawuk, adab bersiwak, bersugi. Sikat gigi mungkin ya. Ini termasuk sunnah yang dianjur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siwak itu martotun lirab, tohratun lilfam. Kata Rasulullah Sallam adalah bersiwak itu membersihkan gigi dan mendatangkan kecintaan Rabb, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita membersihkan gigi itu hadirkan dua niat yang Rasulullah bimbing kita. Yaitu apa? Untuk membersihkan, kalau secara fisik insya Allah gigi kita jadi bersih. Tapi ada yang lain yang Rasul tambahkan apa? Mendatangkan kecintaan Allah. Berarti ini hubungannya dengan apa? Batin, betul enggak? Maka seorang muslim hatta bersiwak pun harus ada nilai-nilai tauhid di situ. Maka ketika kita membersihkan gigi, niatkan dua tadi. Selain gigi bersih, tapi juga ingin melakukan sebuah amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat-ingat itu. Sehingga insyaallah semangat kita untuk membersihkan gigi itu tidak sebatas kepentingan kebersihan fisik kita itu daerah gigi, tapi juga menjadi sebab kebersihan hati kita karena itu dapat mendatangkan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Di antara adab-adab bersiwak, yaitu memperbanyak bersiwak khususnya ketika hendak sholat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khasyitu an yuktaba alayya. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk bersiwak. Rasulullah diperintah oleh siapa ini? Oleh Allah. Jadi mungkin kalau bahasanya dengan bahasa yang lain, amarani Allah, Allah memerintahkanku. Mendapat umirtu ini, umirtu, aku diperintahkan, di sana tentunya diperintahkan oleh Allah bisiwak, untuk bersiwak. Hatta khasyitu an yuktaba alayya. Sampai-sampai aku khawatir kalau itu menjadi perkara yang diwajibkan kepadaku. Saking apa? Saking, nah ini menunjukkan bahwa bersiwak itu sunnah ya. Tapi bagaimana ya Rasul menggambarkan kalimatnya adalah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak diwajibkan laisa ala hatmin, kita di sini menunjukkan stressing pentingnya masalah ini. Karena lafadznya umirtu, bukan dengan akhbaroni atau ukhbiru. Rasul tidak mengatakan aku diberikan kabar, bukan. Rasulullah menyatakan umirtu, aku diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiwak sampai-sampai hatta khasyitu ayyuktaba alayya, sampai-sampai aku khawatir itu menjadi perkara yang diwajibkan untukku. Tinggal satu tahapan sedikit lagi itu menjadi wajib. Ya. Memang kita tidak ada setelah sunnah wajib. Kalau seandainya ada hukum antara sunnah dan wajib, nah inilah siwak di situ tempatnya. Kalau seandainya ada satu celah antara sunnah dan wajib, maka siwak itu menempati posisi ini. Ya. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kalau tadi hadis riwayat Ahmad dan riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani." Aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigiku. Ya, maksudnya aku khawatir gigiku itu tidak mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih diutamakan lagi sebelum salat. Didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daula an ashuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin." Kalaulah aku tidak khawatir membebani memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap salat. Jadi minimal dalam Islam itu gosok gigi itu berapa kali? 5 kali. Kalau dalam iklan itu kan 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Siangnya kan gak dijelaskan di situ. Islam 5 kali. Bangun tidur oke. Sholat siang oke. Sore iya. Maghrib jalan. Habis isa. Ya pas waktu isa. Sikat gigi. Ada gak hubungannya dengan iklan kalau mau tidur? Kita suruh. Ada dalam Islam. Karena Rasulullah SAW tidak mengobrol habis isya. Di situ ada dikasih Rasulullah habis isya tidur. Ya, kalau sebagian kita habis isya masih makan. Ya enggak? Jadi kalau sebelum sholat sikat gigi, nanti mau tidur memang harus sikat gigi lagi karena makan itu habis isyanya. Ya. 5 kali, Masya Allah. Ini kalau kita berbicara tentang kalau sholatnya sholat wajib. Nah pertanyaan saya, apakah Rasulullah mengatakan pada setiap sholat maksudnya sholat wajib saja? Tidak. Lapannya umum, indah kulit salatin, setiap sholat. Masuk di situ sholat-sholat sunnah. Anggap kita pakai subuh, sudah sikat gigi. Duha sikat gigi, tuhur sikat gigi, asar sikat gigi, isya sikat gigi. Ya enggak? Ya, anggap kita bisa makan sebelum tidur sikat gigi lagi. Entah sholat tahajud, sikat gigi. Bagaimana enggak bersih tuh gigi? Tapi lihat, ya ada yang lebih besar dalam syariat bersiwak, dalam syariat Islam. Di sana mendatang ke cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita lihat bahwasanya apapun yang mengitari suatu ibadah yang Allah cintai, maka itu pun Allah cintai. Salat ada perkara Allah cintai, maka yang mengitari menjadi pendukung salat juga Allah cintai. Oleh karena itu kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan masalah pakaian kita akan salat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khuzu zinatakum inda kulli masajid. Gunakan pakaian terbaik kalian ketika kalian masuk masjid untuk apa? Untuk sholat. Maka memilih pakaian terbaik dalam sholat karena dia merupakan pendukung sholat. Itu pun perkara yang masuk dalam syariat yang Allah inginkan. Nah, itu harus kita pahami itu. Apapun yang dekat pada sebuah ibadah, maka dia menjadi sesuatu yang Allah syariatkan dan Allah cintai. Dan tentu berpahala. Jadi ketika kita sikat gigi, ya, ketika kita sikat gigi, apalagi sebelum sholat, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, bersihnya gigi kita. Kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, walaupun tidak dimunculkan, itu adalah berpahala. Ketika Allah Rasul menyatakan itu dicintai oleh Allah, tidak mungkin perbuatan itu tidak mengandung pahala. Mantap enggak tuh? Ya, dapat kebaikan dunia dan dapat simpanan di akhirat berupa pahala yang Allah sediakan. Dari situ para jamaah sekalian, kalau sebagian orang kalau kemana-mana dalam tasnya itu snack, gitu kan. Antum kemana-mana dalam tasnya siwak. Nah bisa jadi suatu waktu antum pergi ke tempat yang lain, antum gak bawa siwak gitu kan. Padahal udah waktu masuk waktu sholat. Nah mulai berbekal ya saat ini kalau gak lupa. Ya kalau gak lupa. Ya minimal kalau udah di rumah ya sekali gigi lah. Tidakkan sholat ya. Nah itu diusahakan demikian. Yang kedua, bersiwak dengan tangan kiri. Ini menurut sebagian ulama yang tentu diambil pendapatnya oleh penulis. Tidak berdasarkan letter lekis dalil. Tidak ada. Rasul tidak pernah mengatakan bersiwaklah kamu dengan tangan kiri. Tidak ada. Ini istihad ulama. Ini beda pendapat memang. Sebagian mereka beristihad dengan alasan bahwa ini termasuk perbuatan izalatu ya al-qobah gitu ya. Menghilangkan sesuatu yang kotor. Seperti misalnya kita bercebok karena itu adalah kotor maka dengan tangan kiri. Nah mereka menganalogikan seperti itu. Ya maka ketika kita sikat gigi itu membersihkan kotoran dari gigi maka menggunakan tangan kiri. Sebagian lagi ulama yang lain menyatakan pas dengan tangan kanan. Nah kalau yang pakai tangan kanan pakai dalil ini pendekatannya. Ya, kata mereka bahwasanya perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Muslim, kana Rasulullah SAW yu'jibu at-tayammun. Ya, fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi tuhri wa fi sya'ni kullih. Rasulullah SAW sangat menyukai sesuatu yang kanan. Ketika beliau pakai sendal, ketika beliau bersisir, dan ketika beliau bersuci dan dalam segala urusan beliau menyukai memulainya dari yang kanan. Maka menggosok gigi termasuk perbuatan baik. Adapun menganalogikan dengan bercebok ini tidak bisa disamakan. Mengapa? Karena di cebok itu ada najis. Sedangkan apa itu jigong ya? Jigong itu tidak najis. Kalau seandainya jigong najis, repot kita. Di mulut kita ada najis setiap waktu. Benar enggak? Maka ini kias kia al kiasu ma al farik. Ini menyamakan sesuatu yang berbeda. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi penulis kitab ini dan kitab Mausul Adab Islamiyah, ya, Syekh Adud Adis Fakti Said Nada ini menguatkan pendapat dengan tangan kiri. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan banyak fatwanya. Itu bersiwak itu dengan tangan kiri. Yang ketiga, memulai bersiwak dari sebelah kanan. Ya, nah disinilah penulis memasukkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yujibu tayammun, Rasulullah SAW menyukai kanan. Disinilah beliau menggabungkan bahwasanya memulainya dari yang kanan, bukan memegang alatnya. Jadi mulainya dari kanan dulu. Ya, kita masukkan sikat gigi kita atau siwak itu, ya, kita pegang dengan tangan kiri, masuk mulut, mulainya di sebelah kanan. Kebanyakan contoh itu dari depan dulu. Ya, depan dulu nanti baru masuk kanan. Padahal kalau mulai itu dari kanan dulu. Ya, artinya mau dari depan ke kanan, jangan ke kiri. Mulainya dari ke kanan. Ini pun juga ijtihad. Paham? Ini juga ijtihad. Karena Rasulullah SAW tidak ada dalil secara literalis instruksi bahwa gosok gigilah kalian mulai dari yang kanan. Tidak ada lafaz seperti itu. Rasulullah hanya menggambarkan bahwasanya laula an asyqa ala ummati la'amartu bisiwaki, ya, inda kulli shalah. Rasulullah mengatakan hanya kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, bersihkan gigi setiap kali sholat. Tidak jelaskan teknik sikat giginya kayak apa, membelanya tangan kiri, tangan kanan, mulai menggosok kanan atau kiri, tidak sampai di situ. Maka di sinilah para ulama beristihad. Nah, penulis beristihadnya adalah pegang sikat giginya dengan tangan kiri, memulai gosoknya di sebelah kanan. Fatul, silahkan. Ya, ini enggak masalah, sah-sah saja. Tapi kita juga jangan sampai menganggap bahwa orang yang memegang tangan kanan ketika bersikat gigi dan memulainya dari depan sebuah hal yang dosa. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal. Naon vertikal teh? Atas bawah ya? Vertikal ya? Dan juga horizontal. Intinya disesuaikan dengan posisi gigi. Seperti kalau di depan, ya misalnya kita ini ada sela-sela. Kalau misalnya memasukkan giginya horizontal, maka mungkin tidak maksimal kenanya ya. Kalau dengan vertikal atas bawah itu akan lebih maksimal. Ada pendekatan dari hadis, dari kata penulis. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Allah bersabda, apabila bersiwak, digambarkan oleh Hudzaifah, apabila bersiwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berusaha menggosok-gosok batang siwak di mulutnya. Berdiri dan bersiwak menggosok-gosokkan batang siwaknya. Berupaya menggosok-gosokkan batang siwak di mulutnya. Perhatikan oleh kita. Ya, di sini memang tidak ada penjelasan, ya, bentuknya vertikal atau horizontal. Tetapi Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika lafadznya itu adalah Rasulullah SAW asyush gitu ya. Artinya lafadz asyush di situ artinya beliau menggosok gigi dengan gerakan horizontal. Karena pendekatan di sisi kata horizontal. Ya. Namun karena di sini ada berkaitan dengan adab ya, maka sesungguhnya secara vertikal pun ini di dianjurkan. Karena apa? Karena lafaz umum, kembali kita mengatakan Asy-Syur di sini, dalam Sahih Muslim, ini juga Imam Nawawi beristihad. Tentunya sebagai ulama dan itu ya wajib seorang ulama beristihad. Karena dalilnya umum, Rasul mengatakan bahwasanya bersiwak itu ya adalah mensuci, membersihkan gigi dan mendatangkan ridho-Nya Allah. Maka selama gigi itu bersih, apalagi bisa pendekatannya sesuai dengan pendekatan yang memaksimalkan pembersihan gigi, maka sah-sah saja. Ya, dengan vertikal atau horizontal. Kemudian yang kelima, di antara adab bersiwak, memberikan batang siwak kepada yang lebih tua. Di dalam riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab dan dimasukkan dalam Sahihul Jami' Sahih Al-Albani bahwa Nabi SAW jika telah selesai menggunakan siwaknya, beliau memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih tua. Ini tentu untuk mendapatkan barokah dari mulutnya Nabi SAW. Dan jika sudah selesai minum, beliau memberikan sisanya kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau. Walaupun itu lebih muda umurnya. Beliau bersabda, arani fil manami atasawwaku bisiwaki faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fa nawaltu siwakal asghara minhuma fakhilari kabir fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Aku melihat dalam mimpiku, yakni ketika aku sedang bersiwak, tiba-tiba ya, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki, yang satu lebih tua dari yang lain. Lantas aku memberikan siwak kepada yang lebih muda. Maka muncullah suara kepadaku dan mengatakan, berilah kepada yang lebih tua. Lalu siwak tersebut aku berikan kepada yang lebih tua. Ya. Jadi di sini kalau siwaknya hanya ada satu, ya, dan bila kita ingin memberikan hadiah, di sana ada dua orang atau lebih, maka berikan siwak itu kepada yang lebih tua. Ya, karena mungkin Allah alam apa hikmahnya, tapi sepertinya orang yang lebih tua itu apa kekuatan giginya juga berkurang. Nah, harapannya tentunya adalah kalau itu sendiri dibersihkan akan lebih merawat giginya untuk tidak cepat mudah rusak dengan umur yang bertambah. Allahu a'lam bisawab ya. Tapi itu sangat logis ya, sangat logis. Inilah lebih kurang 5 adab dalam bersiwak. Sangat pendek. Tapi di sini ada, kita tutup dengan catatan terakhir dari penulis. Kata beliau, di antara keistimewaan bersiwak dibandingkan dengan yang lain seperti sikat gigi dan odol, kembali menulis menekankan siwak ini adalah menggunakan kayu siwak. Ini ada keistimewaannya dibanding kita menggunakan sikat gigi dan odol, kata beliau. Yang pertama, siwak disukai oleh Allah di samping dapat membersihkan mulut. Ini menunjukkan bahwa penulis mengartikan siwak itu dengan bentuknya yang asli. Keistimewaan yang kedua, siwak bentuknya lebih kecil dan lebih mudah untuk dibawa dibanding dengan yang lain. Ya, lebih praktis. Yang ketiga, siwak bisa digunakan di setiap tempat, baik di masjid, tempat kerja, dan yang lainnya. Sementara sikat gigi dan odol tidak mungkin digunakan di masjid sebelum takbiratul ihram. Anggap gak pakai odol, mau takbir itu kan. Kan sunnahnya kan mau ketika akan sholat, sebelum takbir itu siwak dulu. Nah enak pakai siwak. Kalau pakai sikat gigi, jadi aneh itu mau sholat pakai sikat gigi di masjid itu kan, apalagi diodolin gitu ya. Nah, itu sangat tidak praktis. Ya, termasuk praktisnya pakai siwak dan menggunakan kayu
1: mudah digunakan tempat kerja, yang semisalnya. Sementara kalau pakai sikat gigi dodol, dia sulit karena membutuhkan air, ada bak dan yang lain sebagainya. Ini beberapa catatan saja tambahan dari penulis ya. Dan paling tidak bila kita belum punya kayu siwaknya, kayu oudnya itu, ya paling tidak apa yang kita miliki dan bisa kita laksanakan, kita sempurnakan. Kita di rumah punya sikat gigi dodol, ya maka paling tidak mau berwudu, ketika akan berwudu. Kalau tidak bisa ke masjid untuk sikat gigi, maka di rumah kita berwudu, ya bersiwak. Karena Nabi SAW di riwayat yang lain, ya menjelaskan juga siwak kaitannya dengan wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu. Ini juga artinya sahih. Ya, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Nah, paling tidak seperti itu ya. Paling tidak seperti berarti syukur-syukur kalau bisa sebelum takbiratul ihram kita punya siwak khusus untuk ya ini ya. Dan Masya Allah ya kayu oud itu kandungan siwak itu sangat luar biasa manfaatnya buat gigi kita. Saya pernah menguji bagaimana pengaruh khasiat dari kayu siwak itu bisa menghilangkan bau. Ya, ketika bangun tidur itu kan bau mulut kita kan luar biasa itu. Langsung bersiwak, tidak menggunakan air, itu bau gigi, bau mulut itu hilang. Antum kalau gak percaya, tes deh. Antum gak butuh air. Tinggal menggunakan itu, antum gosok. Ya. Itu hilang. Itunya. Pertanyaan kita, tapi bau jigongnya nempel di situ ya. Maka insya Allah praktis. Karena itu kayu antum bisa potong. Buka lagi kulit yang baru. Benar enggak? Sangat praktis. Kalau punya itu mah. Ya. Allahu a'lam bisawab. Kurang lebih itu beberapa poin pembahasan kita dari dua adab kita pada ini, yaitu adab tasmiyah dan adab tasawuk, adab pemberian nama dan adab bersiwak. Ya. Barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan.
2: Biasanya di kebiasaan di Indonesia anak itu diberi nama juga dengan nama-nama yang mananya baik tapi pakai bahasa Indonesia.
1: Iya.
2: Misalnya mungkin kalau di daerah Jawa kayak Bejo ya.
1: Iya.
2: Terus kemudian mungkin namanya bagus. Itu boleh nggak sih?
1: Iya. Boleh atau tidak nama dengan nama Indonesia yang kandungan maknanya bagus. Ya. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Ini kita berbicara tentang adab. Pemberian nama ini ya, kembali kepada hukum asalnya itu pemberian nama yang baik itu disunahkan. Tapi memberikan nama yang buruk diharamkan. Maka bila nama itu tidak ada bertentangan dengan larangan Islam, hukumnya boleh-boleh saja. Cuman ketika kita berbicara tentang adab Islami, maka berusaha untuk memberikan nama anak dengan nama-nama yang Islam. Dan di muka tadi sudah kita sampaikan, kita sebagai seorang Muslim itu harus punya ya kebanggaan dan menampilkan identitas kita sebagai seorang Muslim dan itu kita tanamkan sejak kita memiliki anak, memberikan nama mereka dengan nama Islam. Karena sebagian orang tidak ingin nama anaknya Islam, ya karena di situ ada ya mungkin faktor keimanan dan yang lain lah ya. Kesannya barangkali ini dan itu, Allahu a'lam bisawab ya. Tetapi bila kita sebagai seorang Muslim hendaklah memberikan nama dengan nama Islam, Allahu a'lam bisawab. ibu-ibu silakan, barangkali kalau ada yang bertanya, itu ada mic di situ ya.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz mau nanya, kalau nama Hajaratul Aswad itu boleh enggak?
1: Siapa? Namanya Hajar Aswad.
3: Iya.
1: Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Kalau kira-kira si anak tahu nama saya itu batu hitam. Kira-kira dia merasa beban enggak memikul nama itu? Saya mau tanya ke ibu yang bertanya, kalau anaknya mengetahui Hajar Aswad itu artinya batu hitam, dia beban atau tidak? Itu satu. Yang kedua, perlu kita pahami, tidak ada keistimewaan apapun dari Hajar Aswad di Ka'bah itu. Tidak ada satu keistimewaan apapun. Dari mana kita tahu? Dari ucapan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentu dalam rangkaian apa? Tawaf kan? Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Maka Umar mencium Hajar Aswad itu hanya bagian dari apa? Ittiba, mengikuti perbuatan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tawaf. Ya. Tidak ada keistimewaan apapun dari Hajar Aswad. Maka bila kita mengetahui hakikat ini, ya, dan kita mengetahui artinya secara bahwa Hajar Aswad batu hitam, saya kira kasihan ya kalau anak dikasih nama Hajar Aswad ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.

0: Ustadz mau tanya Ustadz.
1: Silakan.
0: Kebetulan barusan melahirkan istri, mau ngasih nama Zia Sanum Askadina itu boleh gak Ustadz?
1: Namanya siapa?
0: Zia Sanum Askadina.
1: Zia?
0: Sanum.
1: Sanum?
0: Askadina.
1: Aska?
0: Askadina.
1: Aska?
0: Dina.
1: Zia?
0: Dina, Dina. Askadina.
1: Askadina. Iya. Iya. Kalau ada beberapa nama yang dia tidak memiliki kandungan makna, misalnya hanya untuk menandai dia perempuan, dia tidak mengandung makna apapun, ya, maka hukumnya mubah-mubah saja. Cuman sayang ya, kita kan lihat bahwa nama itu kan adalah doa kita, harapan kita di situ. Dan kita melakukan itu hanya satu kali untuk anak yang kita kasih nama. Maka sangat sayang bila nama itu kita berikan tidak memiliki faedah. Itu yang pertama harus kita sadari. Bukan sekedar enak didengar. Bukan sekedar ini menandakan dia perempuan, tapi harus ada lebih daripada itu. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu dari pertama apa namanya? Zia. Zia. Zia itu kalau pendekatan nama artinya hiasan ya.
0: Sinar.
1: Zia ya.
0: Sinar ya, bersinar. Kalau lihat dari Google-googling, kalau Zia artinya sinar, kalau Sanum artinya selalu diberkahi, kalau Askadina artinya yang selalu taat.
1: Iya, iya, iya. Artinya maknanya bagus. Iya. Insya Allah gak masalah. Berikutnya?
0: Boleh gak masalah? Sanum artinya diberkahi.
1: Sanum artinya diberkahi?
0: Iya.
1: Sanum bahasa apa itu?
0: Bahasa Arab sih kalau
1: bahasa Arab dan, ya?
0: Iya, bahasa Arab.
1: Oh gitu, saya nggak tahu ya mungkin ya. Kalau artinya bagus ya boleh. Terus
0: kalau Askadina yang selalu taat
1: kalau
0: beribadah.
1: Aska,
0: Askadina.
1: Aska ya. Itu bukan selalu taat artinya. Aska itu hanya paling suci. Aska itu. Nah ini sebaiknya dihindari. Karena ada unsur seolah-olah berlebihan kepada ini. Ya itu nggak boleh. Aska sebaiknya. Kalau Dina. Dina itu Dina naon?
0: Hah? Dari din katanya.
1: Dina artinya apa?
0: Din, dari ngambil dari
1: oh,
0: din.
1: Oh din, iya. Dina ya artinya agama kita ya. Aska Dina yang paling suci dalam agama kita berarti ya. Ya sebaiknya dihindari. Jadi saya mungkin, saya gak rekomendasi Aska Dinanya ya. Nah, lebih baik itu Aska Dinanya bisa dihilangkan atau digantikan yang lain. Allahumma sholli. Ya, yang lain. Ini kayaknya mau konsultasi nama anak-anak semua nih banyak nih. Kalau yang hadir 30, 50 banyak nih ya. Yang lainnya lewat WA saja nanti ya kalau pengen diskusi ya. Silakan, siapa lagi ada lagi yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz mau tanya sebaiknya nama anak itu satu nama saja ataukah harus lebih atau bisa lebih banyak? Sekarang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu bisa diulangi Bu dan coba agak didekatkan mic-nya. Kurang jelas di sininya.
2: Memberikan nama anak itu sebaiknya satu nama saja.
1: Satu nama saja atau?
2: Atau bisa lebih.
1: Gitu. Boleh lebih begitu ya. Ya. Baik, Allahu a'lam bisawab. Kalau kita melihat apa yang Rasulullah lakukan dan memang itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab sebelum Rasulullah lahir sendiri, memang nama itu ya satu-satu. Jadi kalau misalnya ya Muhammad Said Imran misalnya, itu artinya Muhammad bin Said bin Imran. Bapak dan kakek muncul di situ. Tidak satu nama. Ya, seperti itu. Dan ini menjadi kebiasaan pemberian nama di orang-orang Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Ya seperti itu. Tapi kita tidak mendapati adanya larangan khusus Rasulullah SAW nama itu ya tidak boleh lebih dari satu kata. Allahu a'lam bisawab ya tentang masalah itu. Sehingga ya kalau para ulama rata-rata dari Timur Tengah ya rata-rata ya satu-satu namanya ya. Karena itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Ya, saya kira kalau kita bisa walaupun itulah sebelum datang Islam tapi kita Rasulullah SAW tetap mempertahankan pemberian nama-nama anaknya, memberikan tetap, membiarkan tetap nama sahabat yang seperti itu, tentulah yang lebih baik mengikuti apa yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya belum melihat di sini adanya larangan langsung dari Rasulullah, dan juga kita tidak melihat adanya pendapat para ulama itu termasuk perkara yang dilarang, ya. Nah, itu kita belum mendapatkan pendapat seperti itu. Ya, sehingga saya tidak berpendapat, ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, walaupun yang terbaik adalah hanya satu nama itu yang terbaik. Ya, fadhol.
3: Kalau misalnya sudah dikasih nama dengan nama-nama berhala seperti Dewa, Dewi, Sri, Sri, Krishna, Wisnu, itu
1: enggak boleh.
3: Harus diganti.
1: Harus diganti. Harus diganti. Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya tidak boleh. Jawab tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Makanya kalau seandainya itu sudah kalung populer, cobalah untuk bersabar mempopulerkan lagi nama yang baru. Untuk mempopulerkan nama yang baru. Mungkin diantaranya adalah memunculkan kunyahnya, jangan nama aslinya. Kalau nama aslinya cukuplah itu dalam KTP misalnya, karena itu sulit dirubah misalnya, cukuplah dalam akte kelahiran atau ijazah, karena itu mungkin sulit itu dirubah. Tapi dalam kita mempopulerkan nama kita, bisa kita mungkin dengan mempopulerkan nama kunyah. Ya, misalnya seorang punya namanya Dewi atau namanya Sri. Nah, dia bisa mempopulerkan dengan nama, selalunya dengan nama Umu misalnya. Ya, dia punya anak namanya Ahmad, ya Umu Ahmad. Itu yang dia populerkan. Sehingga dia sendiri juga memperkenalkan diri, siapa namanya Umu Ahmad. Sehingga dia dekat dengan Umu Ahmad, ya. Umu Ahmad Cipaganti misalnya. Nama ibu siapa? Nama saya Umu Ahmad Cipaganti. Ya. Karena tinggal saya Cipaganti, karena ada Umu Ahmad yang dari Gede Bage misalnya, gitu kan. Nah begitu, bisa satu paket untuk menunjukkan lokasinya. Jadi seperti itu, Allah akan lebih sawab, ya. Yang jelas nama-nama berhala itu atau nama-nama dewa itu di sini sudah disisir oleh para ulama, itu masuk perkara dihindari. Nah kita ya ikut saja bagaimana pandangan-pandangan para ulama tentang masalah itu, dan itu pasti lebih lebih aman buat kita. Satu pertanyaan lagi kalau ada, ya. Kalau tidak ada kita tutup. Insyaallah.
4: Ustadz,
1: ya?
4: Mau bertanya. Kalau namanya itu dari tokoh apa? Fiksi itu gimana? Kayak Yudhistira, Abimanyu gitu.
1: Kayak tokoh. Tokoh ya, wayang.
4: Tokoh wayang
1: ya. Oh, ya tokoh wayang. Namanya misalnya Yudhistira gitu.
4: Iya. Itu gimana Ustadz?
1: Iya. Tapi itu bukan nama dewa, ya? Yudhistira nama dewa bukan?
4: Bukan.
1: Bukan nama dewa, ya, tapi itu nama dari agama yang lain. Kalau secara makna bagus atau tidak? Mungkin bagus, ya. Mungkin punya makna bagus, ya. Ya. Allahu a'lam bisawab, ya. Tapi sebagaimana kita mensikapi, ya, mensikapi misalnya nama Jawa tadi, ya, nama Jawa misalnya, ya kandungan maknanya bagus dan dia bukan nama nama berhala, bukan nama dewa, maka secara asal hukumnya sah-sah saja, itu kaidahnya, ya. Tetapi kalau misalnya nama itu menjadi sosialisasi atau kampanye agama yang lain, ya, walaupun bukan nama dewa, maka ini sebaiknya kita hindari. Nah sekarang kita hukumi sekarang Yudhistira itu menjadi promosi agama yang lain, tidak? Nama wayang, ya, wayangnya wayang, maksudnya agama Hindu, ya. Nah itu, maka sebaiknya kita hindari. Sebaiknya kita hindari pemberian nama tersebut. Ya. Yang intinya kita mengambil tokoh di perwayangan itu merupakan etik agama luar Islam. Karena karakternya yang bijak, karakternya yang bagus gitu kan. Padahal karakter-karakter seperti itu sudah ada dan banyak contohnya dalam agama kita. Maka jawaban saya ya sebaiknya dihindarilah. Ya, kecuali kalau dia tidak ada hubungan dengan agama ya. Kalau enggak sama sekali berhubungan dengan agama ya hukum asalnya sah-sah saja. Ya, Allah alam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai di situ ya kajian kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan berkah kepada ilmu yang kita pelajari dan berubah menjadi amal yang Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada-ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Ya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas, ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat, kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini.

0: Enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh karena pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan jauh keneh karena pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, wah segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor teh getih tinu ieu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut, nyerengeh. Nyerengeh bukan. Imut. Imut teh pondok na aya papanjang na ada yang tahu. Imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua, yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Imam An-Nawawi di Cilegon, Banten yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung. Para pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut gabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada, ikhwan yang sudah duduk manis dengan tenang di dalam masjid, dan akhwat yang masih ribut di luar masjid. Kita sudah mulai kajiannya akhwat ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah lebih dari 6 tahun yang lalu. Kita berjumpa di acara Tabligh Akbar di kota ini. Kita akan mengangkat tema agar mudah memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Karena banyak orang yang puluhan tahun belajar mengaji, tapi pemahaman yang diambil dari rentang waktu belajar yang panjang tersebut, ilmu yang didapat tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Ada orang yang belajar nahwu shorof. Udah belasan tahun yang lalu sejak muda belajar. Sekali pertemuan, dua kali pertemuan, tiga kali, lima kali berhenti. Sebab liar, gak faham-faham. Nanti bulan depan ada lagi pelatihan atau kursus atau pelajaran nahwu shorof. Daftar lagi, semangat. Baru 3-4-5 kali pertemuan, aduh pusing, gak paham. Berhenti lagi, begitu dan begitu. Jadi puluhan tahun belajar ulum syar'iyah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar akidah, tauhid, manhaj. Ternyata pemahaman yang diambil, yang terfahami, tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Kenapa demikian? Itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, inilah yang kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Penjelasan yang sekarang kita akan terangkan, saya ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang ilmu secara khusus. Namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak akan dibahas seluruh isi kitab ini, tidak akan cukup waktu. Tapi hanya satu fasal. Fasal ini oleh muallif rahimahullah diberi judul Al-Asbabul Mu'inatu ala Talabil Ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam belajar ilmu. Lebih mempermudah dalam mempelajari ilmu. Lebih gampang dalam memahami ilmu. Dan tidak banyak poin, hanya 4 poin yang diterangkan, tapi 4 poin ini menentukan berhasil tidaknya kita dalam belajar, menentukan seberapa banyak ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita pahami. Apa saja faktor penunjang di dalam memahami ilmu sehingga lebih mudah terfahami. Faktor pertama ini yang sangat-sangat fundamental. Ini memang mencakup semuanya nanti, termasuk aspek niat. Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari dan penuntut ilmu adalah faktor ketakwaan. Wajib setiap thullabul ilm memupuk kadar ketakwaan lebih bagus, lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Karena takwa ini merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Telah Allah beri wasiat. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian kufur, ketahuilah. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah maha ghani dan maha hamid. Ghani itu artinya enggak butuh apapun kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Ghani itu enggak butuh apapun dari alam ini. Alam inilah yang butuh kepada Allah. Kalau Allah merintahkan takwa, merintahkan ibadah, bukan berarti Allah butuh diibadahi. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kalian. Agar kalian memperoleh keuntungan, keberhasilan, kebahagiaan ibadah untuk kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah mau diibadati tidak untung, didurhakai juga tidak rugi. Apakah kalau semua manusia ibadah dengan hebat kepada Allah itu menambah kekuasaan Allah? Tidak. Apakah kalau seluruh makhluk durhaka semua kepada Allah, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tapi semua yang Allah perintahkan ibadah, takwa kepada manusia demi kepentingan manusia itu sendiri, karena Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Jadi dalam ayat ini Allah wasiatkan untuk bertakwa ke orang zaman dahulu, ahlul kitab, dan kepada kalian, yaitu umat Islam sampai akhir zaman, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Selain takwa ini wasiat Allah, juga wasiat Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Abu Umamah Al-Bahili menyatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada', haji terakhir. Salah satu isi dari khutbahnya adalah, kata beliau, ayuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ini wasiat pertama di haji wada. Salatlah kalian yang lima waktu, jaga salat lima waktu kalian. Pelihara saum Ramadan kalian. Tunaikan zakat-zakat harta kalian. Dan taati umara-umara kalian, penguasa-penguasa kalian, maka kalian akan masuk surga. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, di antara wasiat yang dia berikan, yang beliau berikan di waktu haji wada, yang pertama takwa. Kedua sholat, ketiga saum, keempat zakat, kelima taat kepada penguasa-penguasa kalian. Termasuk ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengutus satu pasukan untuk berperang, memerangi musuh, ke negara musuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wejangan terlebih dahulu, wasiat kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Dan wasiat yang pertama itu adalah jaga ketakwaan kalian. Ketakwaan prajurit di medan perang menentukan menang atau kalah, menentukan seberapa dahsyat pengaruh kekuatan kalian terhadap musuh. Kalau umpamanya ketakwaan yang menjadi dasar dari perangnya, ya akan takut mati. Yang dicari syahid. Sebab kematian itu tidak boleh dan tidak bisa dihindari. Maka tak perlu ditakuti. Yang perlu dihindari, ditakuti itu adalah buruknya kondisi kita ketika mati. Su'ul khatimah. Itu yang perlu diwaspadai. Dan ini perang kesempatan emas untuk meraih kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Maka dijaga niat. Syahid tapi niatnya untuk dunia, untuk pujian, kan bahaya. Seperti yang sudah kita bahas di Anyer kemarin. Yang antum semua enggak datang. Tapi mungkin mendengar di radio atau di Facebook, di YouTube. Itu bahaya kalau enggak ikhlas. Ketakwaan menyebabkan terjaganya keikhlasan, niat. Ketakwaan menyebabkan tidak takut mati ketika berperang, bahkan mencari kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Ketakwaan mendorong dia untuk memelihara adab-adab ketika berjihad. Enggak melanggar syariat ketika berjihad. Ketakwaan mendorong para prajurit untuk selalu berzikir selama perangnya. Karena itu menjadi kunci kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian, tangguhlah kalian, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ketika menjelaskan keutamaan zikir. Zikir itu bisa mengundang kekuatan fisik dan psikis. Seandainya zikir tidak menghasilkan atau melahirkan kekuatan fisik dan psikis, mustahil Allah menyuruh para mujahid untuk berzikir selama perang di momen yang sangat super sibuk. Sehingga beliau menyatakan, seandainya ada manusia yang boleh tidak berzikir, hanya dua jenis manusia. Pertama, Nabi Zakaria. Ketika oleh Allah diberitahu akan diberi anak yang nanti namanya Yahya, beliau minta tanda. Apa tandanya? Tandanya kamu enggak akan bisa bicara selama 3 hari. Tapi Allah kemudian menyuruh selama bisu 3 hari, berzikirlah kamu setiap pagi dan petang. Padahal bisu, tapi tetap diperintahkan. Kedua, seandainya ada orang yang layak untuk tidak berzikir, niscaya para mujahid. Ketika perang kan sibuknya, mata harus jelalatan. Jelalatan mengawasi musuh, bukan lihat akhwat. Terus kaki tidak pernah diam, loncat ke sana kemari. Menghindari musuh, menyerang musuh. Mulut juga tidak diam, mengingatkan kawannya, menghardik lawan, bilang ciat, dan macam-macam. Pokoknya super sibuk. Tapi di tengah kesibukan jihad, wadhkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Dan ini enggak bisa dilakukan kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Maka Nabi SAW mewasiatkan ketakwaan kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Termasuk para sahabat ketika mereka ingin memberi wasiat, baik sebagai penguasa kepada bawahannya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai guru kepada murid-muridnya. Wasiat yang pertama kali diberikan itu takwa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim surat kepada anaknya Ibnu Umar. Apa isi suratnya? Amma ba'd. Fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqahu waqah wa man aqradahu jaza wa man syakarahu zada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada anaknya, aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan berikan balasan. Pinjaman yang baik di sini itu istilah lain untuk infak atau sedekah. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maksudnya infak dan sedekah. Kenapa infak dan sedekah dianggap disebut dengan pinjaman yang baik? Jangan disalahfahami seperti si Yahudi. Yahudi mendengar Allah mengatakan demikian, oh Allah butuh pinjaman. Mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah fakir, miskin, butuh pinjaman dari orang. Kami mah kaya, memberi pinjaman ke orang. Dengan bunga tentu saja. Karena pekerjaan Yahudi yang dominan saat itu membunga-bungakan uang, meminjamkan uang dengan bunga. Mereka mengklaim kaya. Allah fakir, butuh pinjaman dari manusia. Kenapa begitu? Ya salah faham ditambah dengan sentimen keyakinan. Orang yang sentimen kepada Islam ditambah bodoh, baca ayat disalahfahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang dimaksud memberi pinjaman itu infak dan sedekah. Kenapa diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman itu wajib dibayar, dikembalikan. Maka ini mengandung mana setiap yang berinfak dan bersedekah pasti Allah ganti sesuai dengan janji Allah. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu pohon 100 benih. Ini ada 7. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Setiap infak Allah lipat gandakan balasannya di dunia. Di dunia ini. Dengan 700 kali lipat. Walahu ajrun karim. Ini di akhirat. Bagi dia ada pahala yang mulia di akhirat. Ini menunjukkan setiap yang infak sedekah pasti dikembalikan oleh Allah. Maka diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar menyatakan, man aqradahu jazahu. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah pasti balas. Allah pasti kembalikan. Wa man syakarahu zadahu. Siapa yang bersyukur kepada-Nya, pasti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini isi wasiat takwa kepada Allah. Siapa yang takwa, Allah jaga dia. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik, artinya infak sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat atau lebih. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Di antara sederet poin wasiat, wasiat pertama, poin pertama adalah takwa. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi wasiat kepada seseorang. Isi wasiatnya dia berkata, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti akan menemuinya. Dan tidak ada masa akhir dari kehidupan selain kepada dirinya. Dialah pemilik dan penguasa dunia dan akhirat. Itulah para sahabat. Mewasiatkan kepada anaknya, kepada orang lain untuk melakukan banyak perkara-perkara yang agung dan yang pertama adalah takwa. Termasuk para ulama. Mereka saling berwasiat di antara sama mereka. Berwasiat juga kepada murid-muridnya melalui surat. Dulu belum ada internet, WA atau IT seperti yang sekarang. Tapi melalui surat. Salah satu di antara isi surat yang mereka kirim adalah amma ba'd. Usika bitaqwallahi alladhi huwa najik fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli hal fi laylika wa naharika wa khafillahi biqadari qurbika minka wa qudratika alaik wa'lam annaka bi'aynihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairih wala min mulkihi ila mulki ghairih falyu'adzim minhu hadraka falyukthir wajlaka wassalam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena dia yang mengawasi aspek batinmu. Juga yang selalu mengawasi kamu dalam keadaan kamu alaniah. Alaniah ini bisa dua macam. Sariroh juga bisa dua makna. Sariroh dengan alaniah itu dua makna, dua kata yang berbeda makna. Sariroh bisa bermakna aspek batin, hati, Allah ketahui. Kedua, sariroh bisa bermakna ketika kamu menyendiri, tak ada orang lain bersamamu. Alaniyah bisa bermakna dua, aspek zohir kalian atau ketika kalian berada di tengah orang banyak. Kan biasanya sikap kita ketika menyendiri dengan di tengah orang banyak kan bedanya. Ketika menyendiri bebas. Siga kuda lepas tina gedogan. Gak ada yang melihat, gak ada yang mengawasi. Dari kalangan sesama manusia bebas. Tapi kalau berada di tengah orang banyak, jaim dia. Jaga image dia. Jaga wibawa dia karena banyak yang melihat kan gitu. Dia lupa, dia lalai walaupun menyendiri tetap ada yang melihat, yang mengawasi. Pertama Allah tentu saja. Termasuk aspek batin kita. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Jadi ada Allah yang melihat, mengawasi lahir batin. Kedua ada malaikat, idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan ada raqib, kiri ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafadah. Kata Allah, walahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Kanan kiri ada raqib atid, di depan belakang ada malaikat hafadah. Ada malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Di sekeliling kita itu banyak pengawas. Nah, maka Ini yang kemudian disebut dengan sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kita tak pernah sendirian pada hakikat. Walaupun di tempat sepi, di kamar sendirian, si pintu dikunci. Gak ada orang yang melihat, gak ada CCTV di sekeliling. Semut juga dilihat, bisa ada yang ngintip, ada ditines. Bebas, enggak. Tetap ada yang mengawasi, Allah dan para malaikat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah yang selalu mengetahui isi batinmu, mengawasi lahiriahmu. Mengawasi ketika kamu sendirian dan melihat ketika kamu berada di hadapan orang banyak. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika. Jadikan Allah sebagai prioritas perhatian yang pertama dalam setiap keadaan siang ataupun malam. Kalau berbuat, beramal, prioritaskan penilaian, penglihatan, balasan dari Allah, bukan dari sesama manusia. Kalau ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai, dibalas oleh Allah, ibadah kita enggak akan ada beda, baik bersendirian ataupun di hadapan orang banyak. Baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita. Rata-rata ya. Ibadah yang kita lakukan itu sebatas ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Batin kita memang rata-rata tidak ikut ibadah. Coba sholat. Kita berdiri, kita takbir, kita ruku, kita baca fatihah dan baca doa-doa sholat, kita sujud. Itu hanya fisik. Apakah hatinya, jiwanya ikut sholat apa tidak? Seringnya jiwanya, hatinya tidak hadir ketika sholat. Ingat ke sini, ingat ke sono, ingat ke pekerjaan, ingat ke untung rugi, ingat ke hutang, ingat urusan dunia. Aspek batin kita tidak ikut sholat. Padahal kewajiban baik sholat ataupun yang lainnya itu tertuju pada kedua-duanya loh. Pada fisik kita berupa gerakan-gerakan lahiriah, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Dan pada aspek batin kita, ruh kita, jiwa kita, hati kita juga wajib sholat. Menghayati isi bacaan, menghayati hakikat dari gerakan sholat. Coba hayati betapa matchingnya antara gerakan sholat dengan doa yang dibaca dalam gerakan itu. Ketika kita ruku. Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika kita menghinakan diri, Allah suci dari kehinaan. Allah mah tidak hina, Allah agung. Maka kita baca tasbih, subhana. Allah maha suci. Maha suci dari apa? Dari kehinaan, maka kita sebut lawan dari kehinaan yaitu agung. Kita sebut sifat Allah yang agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud itu posisi ketika kita sedang merendahkan diri. Maka ketika kita merendahkan diri kita sucikan Allah dari kerendahan. Dan kita sebut sifat Allah yang menjadi lawan dari kerendahan. Apa? Maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah. Allah maha tinggi, tertinggi. Kita hina ketika ruku, Allah agung. Klop kan bacaan dengan posisi? Makanya karena ruku dan sujudlah posisi ketika menghinakan diri, merendahkan diri, enggak boleh baca Quran di sana. Quran terlalu agung, keagungan Allah sebagai firman Allah, kalamullah, menjadikan Quran jangan dibawa ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri. Nuhitu an aqra'ul Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Matching kan antara gerakan dengan bacaan. Hayati dengan hati. Ketika kita ruku, ingat posisi kita sedang menghinakan diri, hinakan diri kita. Ketika sujud, kita sedang merendahkan diri, rendahkan diri kita, lahirnya, batinnya. Begitulah. Jiwanya ikut sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ingat, Allah mengawasi aspek batin kita, sariroh kita ataupun alaniah kita, dan jadikan Allah sebagai prioritas pertama dalam segala hal, termasuk dalam hal pihak yang diharapkan, diinginkan, menilai ibadah kita, mengapresiasi amal kita, dan membalas seluruh pengorbanan kita dalam ibadah. Bukan manusia. Kita tidak berharap dinilai oleh manusia, diberikan komentar oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, bahkan dibalas oleh manusia atas ibadah kita. Tidak. Nah, inilah beberapa wasiat dari Allah, dari Nabi SAW, dari para sahabat, dan dari para ulama. Ternyata wasiat pertama adalah takwa. Karena ini menjadi fondasi bagi seluruh amalan. Amalan yang dilandasi oleh ketakwaan itu yang dijamin diterima. Kalau bukan ketakwaan, ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ayat ini diterangkan oleh Allah ketika menjelaskan dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkorban. Dua-duanya melaksanakan. Tapi satu diterima, satu ditolak. Yang diterima ini yang didasari oleh ketakwaan. Karena ketakwaan, yang dia pilih kambing yang untuk berkorban itu yang terbaik, termahal, terbagus. Karena apa? Untuk menunaikan perintah Allah. Masa perintah Allah dilaksanakan asal-asalan ala kadarnya. Dia pilih yang terbaik. Yang satu lagi melaksanakan tapi dipilih yang terburuk. Sayang kepada harta. Kalau enggak dilaksanakan takut durhaka. Kalau dilaksanakan dengan yang terbaik lebar, sayang. Akhirnya dilaksanakan tapi ala kadarnya, ditolak. Makanya hati-hati ikhwan, akhwat. Kalau nanti kurban yang perintah Allah loh. Kurban ini ibadah agung yang oleh Allah disandingkan dengan sholat minimal di dua ayat. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sesembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar. Awas. Ha dengan ha. Jauh bedanya itu. Salah makhraj, salah makna. Fasholli, salatlah kamu. Li rabbika untuk Rabbu. Wanhar, sembelihlah. Menyembelih juga untuk Allah. Kalau wanhar, bentaklah. Gawat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu dan bentaklah. Siapa yang dibentak tuh? Wa ammal yatima fala taqhar. Ammas saila fala tanhar. Jangan har di sini. Belajar tajwid dan makhraj biar tidak salah baca, salah arti. Dua anak Adam tadi menyembelih. Satu yang gede karena dasarnya ketakwaan. Satu yang kecil. Kalau nanti Al-Hanif mengadakan acara penggalangan penitipan hewan kurban, jangan tanya, Berapa harganya? Sekian. Yang paling murah berapa? 3 juta. Ada yang 1 juta enggak? Melaksanakan ingin, tapi ingin yang paling minim. Ini untuk melaksanakan perintah Allah loh. Jangan tanya yang termurah. Tapi sesuai dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau kita mampu 10 juta, tanya berapa yang paling mahal? 6 juta. Ada enggak yang 10 juta? Enggak ada. Cari. Bila perlu banteng ambil. Sembelih biar mati. Nah, untuk kurban. Ini kalau ketakwaan yang melandasinya. Jadi inilah wasiat utama ketakwaan. Termasuk ketika ibadah apapun, termasuk ketika mencari ilmu, ketakwaan wajib menjadi dasar dari ikhtiar upaya perjuangan kita dalam mencari ilmu. Sebagaimana nanti ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan penjelasan para ulama akan kita terangkan dalam masalah ini. Sebelum ke sana, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqo, yaqi. Waqo itu artinya menjaga atau apa ya, menyelamatkan, membentengi. Itu waqo. Fi'il amarnya qi, hanya satu huruf. Waqina adzabannar, wa dan qi. Apa arti waqina adzabannar? Selamatkan kami dari api neraka, dari azab neraka. Adapun makna taqwa adalah ayaj'alal abdu bainahu wa bainama yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna taqwa adalah seseorang menjadikan benteng, perisai, pelindung, penyelamat antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Itu makna takwa secara umum. Kita membuat benteng dari apa yang kita takuti. Membuat perisai, membuat pelindung ya agar bisa selamat dari apa yang kita takuti, itu takwa. Sehingga ketakwaan seseorang kepada Allah, kalau kita takwa kepada Allah, maknanya adalah an naj'ala bainana wa baina ma nakhsha min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqina min dhalik bifi'li ta'ati wa jinabi ma'asihi. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maknanya orang itu membuat perisai, pelindung, benteng antara dia dengan azab dan murka Allah yang paling ditakuti. Kita takut kepada Allah. Yang kita takuti azabnya, murkanya, laknatnya, nerakanya itu tuh. Maka bikin perisai, bikin pelindung. Tapi pelindungnya bukan benda. Bukan benteng dari besi, bukan tameng dari baja. Nggak akan bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Pelindungnya itu adalah melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Hanya itu tuh yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Makanya takwa sering didefinisikan oleh para ulama imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu takwa. Karena hanya itu yang bisa membentengi kita dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang takwa ini sering disandingkan dengan kata lain yaitu al-bir. Seperti firman Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Berta'awunlah atau bertolong-menolonglah kalian dalam bir dan takwa. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang mandiri, misah sendiri-sendiri. Takwa-takwa, bir-bir. Kalau dua-duanya berdiri sendiri, terpisah di dua kalimat yang berbeda, maka takwa dan bir ini sinonim, maknanya sama. Mencakup dua-duanya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu albir wa taqwa, maka maknanya berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah, takwa artinya menjauhi larangan. Dua kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak tuh. Seperti bir dan takwa, seperti al-haul dan al-quwah, la haula wa la quwata illa billah. Nah seperti itu al-haul dan al-quwah maknanya kalau dua-duanya terpisah, maknanya sama, sinonim. Kalau dua-duanya berjumpa seperti la haula wa la quwata illa billah, maknanya berbeda. Al-haul adalah al-istita'ah lidaf'il li jalbil manafi dan al-quwa lidaf'il madar. Al-haul artinya kekuatan, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwa adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Islam dan iman, kalau dua-duanya terpisah, maknanya sama. Ya aspek lahirnya, ya aspek batinnya. Tapi kalau dua-duanya berjumpa, iman dan Islam berjumpa, maka iman hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Itu yang melatar belakangi kenapa rukun iman semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai kepada takdir. Dan rukun Islam semua rukunnya itu amalan lahir. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu amalan lahir. Karena antara rukun Islam dan iman ini diterangkan dalam satu konteks pembahasan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam wujud seorang manusia, fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman. Lahir rukun iman yang enam, sedak tak benarkan. Terus fa'akhbirni anil islam, lahir rukun islam yang lima. Ah, karena dalam satu konteks pembahasan, maka kita lihat perbedaan. Iman hanya aspek batin, Islam hanya aspek lahir. Termasuk dalam sholat jenazah, di takbir yang ketiga, setelah membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min adhabin nar wa'adhabil khabar, terus doa selanjutnya itu kan Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyi alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna fahyal Islam. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Ketika hidup, hidupkan di atas Islam. Karena ketika hidup dia harus beramal, berbuat. Tapi man ahyaitahu minna, man tawafaitahu minna, fatawafahu al-iman. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Karena setelah wafat, hanya aspek batin yang terus menemani ke alam kubur sampai ke akhirat. Ketika masih hidup, hidupkan dia di atas iman. Karena dia harus beramal dengan anggota badannya, amal lahiriahnya. Begitu terus. Jadi kata yang seperti itu, dua kata kalau bertemu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Itu ada sampai kaidah seperti itu. Nah, adapun keterkaitan takwa dengan ilmu.

mampu memberikan bimbingan secara tulus, difasilitasi oleh Allah, dipermudah fasilitas seperti dikasih biaya untuk belajarnya, dikondisikan agar kondusif, pokoknya begitulah. Kalau si tulabul ilm ini, si talibul ilm ini memiliki ketakwaan. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya nih, surah Al-Anfal 29 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah pemilik karunia yang sangat agung. Ada tiga janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Janji pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu furqan? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhar wan nafi wa hadha yadkhulu fihi al-ilm. Bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan min al-ulum ma la yuftahu li ghairihi. Fa inat taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz wa li hadza yudhkaru an-Syafi'i rahimahullah annahu qala. Makna Allah akan berikan furqan kepada kalian adalah Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang madarat dan yang manfaat. Apa sesuatu itu? Ilmu. Mana yang batil, mana yang hak, hanya ilmu yang bisa membedakan. Mana yang maslahat, mana yang madarat, hanya ilmu. Maknanya Allah akan membukakan bagi orang itu ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena ketakwaan melahirkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan hafalan. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Dalam bentuk dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Di Bandung mah disebut nate fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Terus yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan dijauhi sejauh-jauhnya. Itu takwa. Siapa orang yang demikian? Allah akan berikan hidayah. Allah akan gampangkan ilmu. Allah akan mudahkan dia di dalam menghafal. Sebaliknya siapa yang ibadahnya asal-asalan ala kadarnya. Perintah Allah diabaikan, kalau dilaksanakan asal melaksanakan. Larangannya banyak dilanggar. Apalagi semua larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Artinya serba-serba dilabrak. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia akan diberikan azab, hukuman kontan. Berupa apa? Disulitkannya dia dalam menghafal segala sesuatu, ditumpulkannya daya analisa dia terhadap sesuatu, dicabutnya hidayah yang mungkin selama ini ada pada dirinya, Allah cabut, dihalangi dia dari hidayah untuk mengamalkan amalan yang selama ini belum diamalkan, Allah jauhkan hidayah untuk mengamalkan amalan itu. Bahkan terkena dengan penyakit hese apal gancang pohon.

Kalau menghafal susah, sekali sudah dihafal, lupa lagi. Nih, ada kisah diterangkan al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebait syairnya. Beliau itu mau menulis sebuah kitab, sudah ada bahan, pas mau dituliskan, lupa apa yang dituliskan. Beliau datang ke gurunya, nama Imam Waqi, curhat. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Maka tinggalkan kemaksiatan, tobat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Oh, ternyata beliau tanpa sengaja melihat seorang perempuan, diterangkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, menaik kuda, tersingkap betisnya, Imam Syafi'i tanpa sengaja itu, ya, langsung berpaling. Tapi itu menyebabkan apa yang sudah dihafal lupa. Beliau cepat bertaubat untuk mengembalikan kembali hafalannya. Lalu beliau abadikan dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temui dalam kitab Dewan Syafi'iyah, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Isi syairnya, syakautu ila waqi su'ahifli, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbaruni bi annal ilma nurun, wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka para penuntut ilmu wajib menjauhkan diri dari dosa, dari maksiat. Agar daya hafalnya kuat. Kalau sudah hafal, kuat dan tidak mudah lupa. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan, inni la ahsibu. Aku ahsibu di sini yakin. Idza nasiya ar-rajulu ma ya'lamuhu. Kalau seseorang melupakan ilmu yang sudah dia ketahuinya, itu karena dosa yang dia lakukan. Suatu saat Imam Malik itu lagi ngajar tuh. Ajar hadis, satu hadis itu bisa berkali-kali pertemuan. Kalau kita satu pertemuan bisa 10 hadis. Kalau Imam Malik, para ulama, satu hadis berkali-kali pertemuan. Karena satu hadis dibahas detail. Tidak hanya matan, isi hadis, tapi juga sanadnya, rawinya, gitu ya. Semua muridnya menulis, cuma ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak nulis? Pemuda ini menjawab, saya sudah hafal semua yang kau terangkan. Banyak, iya. Coba dites, diulang lagi dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Betul, pemuda ini hafal. Pemuda ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu anna allaha qad ja'ala fi qalbika nuran falatutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Nah, taulah kita kenapa kita sekarang ini terkena penyakit HC apa? Gancang poho. Sulit hafal, mudah lupa. Ternyata banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kurangnya kadar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wala syakka annal insan kulama izdada ilman izdada ma'rifatan wa qurbanan wa furqanan bainal haqqi wal batil wal dhari wal nafi wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insani min al-faham li'anna at-taqwa sababun liquwwatil faham wa quwwatul faham yuhsalu biha ziyadatul ilm
Tidak diragukan lagi apabila seseorang bertambah ilmunya, bertambah juga pengetahuannya dan furqannya antara hak dan batil. Semakin bertambah ilmu, semakin mampu membedakan hak batil, yang manfaat dan yang madarat. Demikian juga Allah akan membukakan pemahaman kepada orang itu. Karena ketakwaan bisa memperkuat pemahaman. Dan pemahaman yang kuat bisa melahirkan tambahan ilmu. Contoh umpamanya dua orang menghafal satu ayat yang sama. Tapi kemudian ditanya, apa yang bisa kamu ambil faidah dari satu ayat itu? Yang satu hanya menghasilkan dua faidah, yang satunya lagi bisa melahirkan 10 faidah. Kenapa? Daya analisanya lebih tajam yang 10. Kenapa? Salah satunya karena kualitas ketakwaan. Oleh karena itu, ketika turun ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun, Islam sudah sempurna. Para sahabat senang, bahagia. Agama kita sudah sempurna. Cuma ada satu sahabat yang sedih dan menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa kamu menangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah seharusnya kita gembira? Iya. Kenapa kamu menangis? Apa jawab Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Ya kan ada lagi wahyu yang turun. Kalau tugas beliau selesai, ini isyarat sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah SWT. Tuh, ini yang tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan. Mendengar itu barulah para sahabat juga sedih nangis. Betul saja. Kurang dari 3 bulan, hanya 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fattaqwa sababun li ziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab bertambahnya pemahaman dan tercakup di dalamnya firasat. Maknanya Allah akan memberikan firasat yang tajam kepada orang yang bertakwa sehingga mampu membedakan dua perkara yang samar bagi umumnya orang, tapi sangat-sangat-sangat gamblang dan jelas bagi dia. Dan firasat ini luar biasa banyak terjadi di kalangan para sahabat dan para ulama. Suatu saat ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang menjadi khalifah, datang delegasi dari negara lain. Mereka datang berombongan, kelihatan lelah. Utsman menyatakan, di antara kalian ada yang terjerumus dalam perzinahan di tengah jalan. Kaget mereka semua, kok Utsman tahu? Sampai mereka menyatakan, hal yanzilul wahyu, apakah wahyu turun lagi? Beliau menyatakan, enggak, ini adalah firasat. Ada satu hadis, tapi hadis ini dinilai dhaif. Kedhaifannya di antara diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam ada kitab Limadha Ikhtartul Manhaj as-Salafi. Ada
Satu hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi ini dhaif hadisnya. Inilah faedah yang pertama. Siapa yang bertakwa, Allah akan gampangkan ilmu bagi dia. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah kalian cara untuk memahami ilmu. Faedah kedua dari ayat tadi, setelah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian. Makna takfirus sayyi'at yakunu bil a'malis shalihah. Fa innal a'malas shalihah tukaffirul a'malas sayyi'ah. Maksud dihapuskannya kesalahan kalian adalah diberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wal ramadan ila ramadan kafaratun liman bainahuma majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Innal hasanati yudhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga makna wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kamu bertakwa, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepadamu untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Diberi hidayah untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak infak dan sedekah. Karena semuanya itu merupakan amalan penghapus dosa. Ini menunjukkan takwa penyebab lahirnya atau turunnya hidayah dari Allah untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk banyak-banyak istighfar, untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kamu. Tadi disebutkan menghapus kesalahan kamu. Yang ini mengampuni kamu. Apa bedanya? Bukankah dihapus kesalahan itu berarti diampuni, gitu ya? Diampuni itu berarti kesalahan-kesalahannya di apa? Dihapus. Bukankah ini sama maknanya? Kalau sama maknanya tidak akan diulang dua kali. Maknanya beda. Tapi memang dalam bahasa kita enggak ada terjemahan yang pas untuk maghfirah. Wa yaghfir lakum, kan ada juga ya Allah maafkan aku, ampuni aku, gitu ya, dalam surah Al-Baqarah terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tiga, wa'fu anna maafkan kami, waghfir lana ampuni kami, warhamna rahmati kami. Apa beda dimaafkan dan diampuni? Bukankah itu-itu juga, gitu ya? Jawabnya bukan itu-itu juga. Maknanya beda, bukan sama. Maghfirah
Dijelaskan Syekh Al-Utsaimin berasal dari kata mighfara, lebih dari sekedar ampunan. Mighfara itu helm, topi baja yang biasa dipakai prajurit di medan perang, menutupi seluruh kepala. Kadang-kadang menutupi sebagian dari wajah, yang terlihat hanya mata gitu ya, untuk melihat, bibir mungkin untuk mengomando, kadang-kadang mulut juga tertutup. Itu mighfar. Mighfar ada dua fungsi, pertama menutupi, kedua melindungi atau menyelamatkan. Jadi kalau ada panah menuju kepala, gak belentrang, gak akan tembusnya. Mungkin liar mesan mungkin, tapi gak akan tembus. Ada pedang nyabat kepala, belentrang, puyeng, tapi gak akan mati ya. Kecuali kalau selagi puyeng, dres, ya mati. Itu mighfarah. Nah, maghfirah punya dua fungsi. Menutupi dan menyelamatkan. Menutupi dari apa? Menutupi aib kesalahan dia di mata sesama manusia. Itu di dunia. Di akhirat dia diselamatkan dari azab neraka, dari sanksi atas dosanya, dan tidak akan terkena azab. Selamat dia. Jadi kalau seorang berdosa, lalu dosanya itu Allah rahasiakan, Allah tutup di muka bumi ini, orang lain gak tahu bahwa dia berdosa. Di akhirat dia diampuni, tidak diazab, itu menunjukkan dia dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berbuat dosa, tapi dua dosa dibongkar oleh Allah, orang-orang tahu. Walaupun di akhirat diampuni, dia gak dapat maghfirah. Atau sebaliknya dia berdosa, dosanya ditutup oleh Allah di dunia, di akhirat diazab, dia juga gak dapat maghfirah. Jadi maghfirah itu orang yang berdosa, dosanya oleh Allah di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat diampuni, tidak diazab, itu yang namanya maghfirah. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, inna allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah. Allah hendak menyelamatkan seseorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil dia, lalu Allah tutupkan sater, gording, penutup. Orang lain gak melihat, gak mendengar. Lalu Allah bertanya ke orang itu, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui gak dosa-dosamu ini pada hari ini? Allah sebut semua dosanya. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya betul saya mengakui Allah. Terus setiap dosa sampai dia meyakini dia akan binasa. Ah, babak belur nih saya. Dosanya diungkit semuanya. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru halaka al-yawm. Aku sudah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia. Dan sekarang dosamu itu aku ampuni. Inilah maghfirah. Raih maghfirah. Gimana caranya? Salah satunya ini dengan ketakwaan. Allah menyatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan kasih maghfirah kamu. Maghfirah itu ya dosa-dosa kita ditutup, aib kita dirahasiakan oleh Allah. Orang lain gak tahu bahwa kita ini banyak dosa, banyak aib. Disangkanya kita mah orang soleh lalu dipuji kan gitunya. Kenapa mereka memuji kita? Gak tahu aib-aib kita. Abdullah bin Mas'ud sampai menyatakan, seandainya manusia, seandainya dosa itu berbau, setiap dosa melahirkan bau, niscaya tak ada seorang pun manusia yang mau duduk dekat denganku. Itu selevel Abdullah bin Mas'ud loh. Sahabat utama yang dijamin ahli surga. Apalagi kita.
Jadi kalau orang memuji kita bukan karena kita benar-benar sebaik dugaan dia, tapi karena sempurnanya Allah menutup aib-aib kita. Disangkanya kita soleh, padahal salah. Makanya ketika dipuji, doanya jangan, saya sehat. Jangan begitu. Ada tiga kalimat yang harus diucap. Allahumma la tu'akhidna bima yakulun. Wa Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Waghfirni ma la ya'lamun. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yakun, ya Allah jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji kita tuh karena enggak tahu kita banyak dosanya. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka dengan hidayah. Tulis hadis apa doa tadi, hafalkan. Kecuali kalau kita gak pernah dipuji, gak perlu lah. Tapi kalau banyak orang memuji kita, hafalkan. Kemudian amalkan ketika orang memuji kita. Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, maknanya Allah berikan maghfirah. Allah tutup dosamu di dunia, Allah ampuni dosamu di akhirat dan tidak akan diazab. Ini hasil dari ketakwaan. Berdasarkan hal itu, ketakwaan adalah dasar bagi segala kebaikan. Segala amal, segala ikhtiar landasi dengan ketakwaan. Termasuk ketika akan mencari ilmu, barengi dengan ketakwaan, Allah akan permudah semuanya. Orang yang mencari ilmu dilandasi dengan ketakwaan, dia ibadah. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Dia jauhi dosa dan maksiat, dia jaga dirinya agar tidak terkotori oleh sesuatu yang Allah murkai. Maka orang itu akan dianugerahi, diberi hadiah yang luar biasa. Berupa apa? Kekuatan hafalan. Mudah hafal, susah lupa. Ketajaman analisa. Kalau menganalisa sesuatu, dia bisa lebih tajam, lebih banyak faedah yang dia ambil dibanding orang lain. Itu karena ketakwaan. Dia akan tetap semangat dalam mencari ilmu. Selain dia akan tulus ikhlas ketika niat mencari ilmu, bukan untuk menjadi orang beken, terkenal, bukan untuk menjadi alat, dijadikan alat untuk meraih kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, enggak. Tapi untuk akhirat. Niatnya benar. Cara mencari ilmunya benar. Ditambah dengan ibadah intensif, ditambah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Sudah, Allah mudahkan bagi orang itu untuk memahami ilmu. Dijamin orang itu akan cepat faham, banyak hafalan, dan akan Allah angkat kemuliaannya menjadi seorang alim. Dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh sesama manusia, dunia sampai ke akhirat. Ini yang menjadi penyebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kemuliaan orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah kiat yang pertama agar kita Allah mudahkan untuk memahami ilmu, yaitu ketakwaan. Kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya nanti tahun depan. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Baru satu poin saja ketakwaan. Bukan habis lagi. Untuk tanya jawab juga udah gak ada sisa. Ada tersisa 6 menit lagi lah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau langsung boleh, yang catat. Akhwat, catat aja ya pakai surat.

0: Kalau boleh, ini pertanyaan yang tertinggal kemarin kan Ustaz mengenai Dajjal. Tolong dijelaskan tentang Dajjal ini, bahwa kan ada hadis sahabat yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu, dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang 100 tahun sejak malam ini gak ada lagi yang hidup setelah aku. Itu maksudnya gimana, Ustaz?
1: 100 tahun apa?
0: Ya, 100 tahun setelah malam ini, dari saat Rasulullah bersabda itu, katanya ke depan itu gak ada lagi yang hidup. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW itu. Ini hadis ini kaitannya dengan pembahasan Nabi Khidir itu, Ustaz. Kan ada yang mendalilkan tentang hadis itu bahwa 100 tahun sejak hari ini, gak ada lagi manusia yang hidup dari zaman Rasulullah SAW itu. Ini dikaitkan dengan Dajjal yang katanya sudah terbentuk.
1: Baik. Ya, barakallahu fiik. Ada seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari. Kisah berjumpanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari berlayar di lautan lalu terhempas ombak dan terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka masuk ke pulau itu, ada satu makhluk, entah orang, entah binatang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu yang tebal. Saking tebalnya, tidak diketahui mana depannya, mana belakang. Dan dia bisa bicara. Terus makhluk ini disebut dengan jasasah atau jasus. Jasasah itu tukang mencari berita. Intel bahasa kitanya. Kalian sudah ditunggu oleh orang yang ada di bangunan itu. Akhirnya Tamim dan kawan-kawan pergi ke bangunan itu. Di dalamnya ada seseorang yang tinggi, kekar, tapi dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Dari mulai lutut sampai mata kakinya dibelenggu dengan besi, besinya diikat dengan rantai yang sangat kuat, lalu terjadi dialog. Dialognya panjang. Ternyata itu Dajjal. Setelah keluar dari pulau itu, Tamim Ad-Dari ke Madinah menyampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu disuruh Tamim Ad-Dari menceritakan. Lalu beliau menyatakan, bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian seperti yang diterangkan oleh Tamim Ad-Dari. Dan seterusnya. Itu nyata. Ya. Dan itu nanti akan kita bahas kisah Tamim Ad-Dari di Jumat yang akan datang. Dajjal sudah ada saat itu. Dan ada sampai sekarang. Dan akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Itu keyakinan jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang meyakini Dajjal tidak ada sekarang ini. Tapi nanti di akhir zaman Allah ciptakan. Lalu muncul, keluar. Dan menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Yang berpendapat seperti di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Nanti di akhir zaman. Tapi mayoritas menyatakan sudah ada berdasarkan hadis dari Tamim Ad-Dari ini. Nah, kalau hadis Tamim Ad-Dari ini menjelaskan Dajjal sudah ada saat itu, sampai sekarang sudah lebih dari 1400 tahun Hijriah, ya. Padahal Nabi Sallam tadi sudah dikutip, beliau pernah menyatakan 100 tahun sejak aku berkata ini tak ada seorang pun dari kalian yang masih hidup. Dan betul, tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup sejak saat itu setelah berlalu 100 tahun. Semua sudah wafat. maksudnya dari kalangan para sahabat. Adapun Dajjal bukanlah sahabat. Dajjal itu kafir, iya rajanya kekafiran, bukan hanya kafir, mengkafirkan orang, membuat orang murtad, menyembah dirinya, mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah. Siapa yang tidak mentaatinya akan disanksi dan seterusnya, iya. Jadi tidaklah bertolak belakang antara perkataan Nabi SAW bahwa tak ada seorang pun di antara kalian yang masih hidup setelah 100 tahun sejak hari ini. Maksudnya hidup di kalangan para sahabat yang ada, kalangan kaum muslimin. Adapun Dajjal, pertama bukan sahabat. Yang kedua, segala sesuatu yang dijelaskan selalu ada pengecualian. Kalau tahu semua manusia tidak ada yang hidup setelah 100 tahun Nabi berkata demikian, ada pengecualian Dajjal. Berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari tadi, sehingga ini bukanlah kontradiksi, ya, tapi tadi ada penghususan dan juga ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada, karena kalau toh ada juga enggak akan dijawab, waktunya habis. Sudah jam 11 sekarang, insya Allah kita akan berjumpa kembali beberapa tahun yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepat, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support. Berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi SAW.

Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata am, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja.

masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Serang, Banten yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah gak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini. Dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini, apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia. Dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya itu negeri akhirat. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mah semu, serba singkat, ringkas, enggak lama, enggak abadi, diakhiri. Diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih, menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihimu dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman iftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya. Sholat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampak. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan, hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintai. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan. Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Walai in ista'adhani. Kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah, disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku sunnah kalampah teat tadi itu. Orang seperti otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Merekalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan, Wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi. Allah komitmen. Aku akan mencintai orang itu. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan manusia. Ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah, itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang. Gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Fal yaqul khairan أو ليصمت. فليكرم ضيفه فليكرم جاره. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hubungan dengan Allah. Tidaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa, diam. Tidaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baik dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakob-lakob, sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairu minhum. Wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairu minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu, kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga, suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia, menunjukkan imannya buruk, hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat, ini salat yang benar, salat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh salat. Dan salat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan? Kalau salatnya baik, salatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarrubnya kepada Allah benar, pasti dia enggak keji, enggak mungkar. Pasti akhlaknya enggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak, harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain, apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya, menyenangkan orang lain, memberi manfaat, ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang belajar Al-Qur'an diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsaf. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatradu anhu ju'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta, dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Der, orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi enggak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak? Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak? Jangan. Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka. Bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukur. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian bahkan ucapan terima kasih, tenuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan. Melunasi hutangnya. Baik dia hutang kepada kita, wah enggak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain enggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Autatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita. Dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia. Ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah. dicintai orang yang melakukannya. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Sholat. Sholat sunnah, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Sholat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal, amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain gak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi, ya, memberi, ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda, dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, فَوَاللَّهِ لِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَّيَ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا الشَّهْرَ. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, siangnya sama, disertai dengan saum. Itu 1 bulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar gak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang, walaupun sebentar dan sedikit, lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman. Tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh. Dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid bin Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqmil lail. Li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam. Karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa sih Nughair? Mana burungmu, kok enggak ada? Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min 1000 faidah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wa tafakkaru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati 1000 raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada salat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, salat sunnah walaupun 1000 rakaat ya khusyuk, ya ikhlas, ya sami sunnah itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain enggak kebagian. Yang nonton tahajud enggak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, enggak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah, mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah gak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'adi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar. Itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i, batal. Ditanya, kenapa engkau batal? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, fa wallahi li an amsya ma'a akhi fi hajati ahabu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum.
2: Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah, tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil amdi ma kana al amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat, disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, apa kamu punya nikmat makanan oleh-oleh yang kamu berikan kepada? Tidak. Lengoh. Tahu lengoh? Lengoh itu enggak bawa apa-apa. Indit ngali gincing barijeng tebarang jingjing angkat ngagandeang barijeng tebarang bawa. Lengoh. Ngerti enggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan serang teh Sunda kene, atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sunda nate kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu, karena dia, karena Allah. Tuh lihat. Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai itu wujud iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya, enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Salah satu. 2 di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah istama alaihi wa taraka alaihi. Ya. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Terpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar, berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa itu. Dalam riwayat lain, mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 darajat qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini 3 ya? Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama

pada hari kiamat. Dalam riwayatnya beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita dengan kedudukan mereka. Apa kabita teh? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, kabita, tergiur, lalu bertanya, man ha'ula'i ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat, orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosialnya, interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat, orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia, melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, hablu minallah bagus, hablu minanasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta. Dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia.
Jadilah

kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakinha tu'di jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena dengan ayat. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang lalai an. Ingat. Bukan fi. Allah tidak berkata alladhina hum fi salatihim sahun. Tapi an, di sana fi apa an? Di surah Al-Maun itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam Al-Ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul musallin. Celaka orang salat alladzina hum an salatihim sun, itu orang yang lalai setelah sholatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawairul muslim. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatu Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesudah Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. لأن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه للأعمال الصالحة بعده. Bila orang melakukan kebaikan ibadah, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya. Man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh,
diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sajam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat? Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum, atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita, ya, sholat, berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da. Kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceleng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar enggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal sholat berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum semua langsung berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi, itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah enggak jadi atau berhenti dari kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, unsur akhoka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, ya wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezalimannya. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat. Kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu, nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya, kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah, gak masalah, yang penting ada usaha, mau menurut mau tidak. Yang penting kita sudah berupaya menyampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci. Semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu, tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab, semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita, jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita, jangan putus asa, jangan surut, pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang, tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang kali sebelum kalian? Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan kegoncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget. Semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar. Senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah. Bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad. Ahad nikah. Kita diundang, kita saum. Mungkin saum Daud atau Ayyamul Bid. Atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad. Ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat. Kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum. Alah. Buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan, Ustaz. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para salihin, dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, ya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, seperti masjid dan tempat ibadah, dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskin, dia tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if." Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanan berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik, kuatnya fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar, haus, dan lemesnya. Dia kuat kok. Ya, baca Quran, dia bisa lama kok. Ngaji, duduk bisa 5 jam, dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah. Ya, mau tahajud baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin, gak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rokaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, gak jadi. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya, itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoy apa saf salat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk, berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Taib, barakallahu fiik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu. Satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar, tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama saf yang paling depan. Enggak boleh ada orang tua, silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu ithar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada ithar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bangun bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu, belum mandi dulu, belum BAB dulu, bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha atuhnya? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu? Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor, ada yang jalan kaki, ayo bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan, saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan, dia ingin lebih banyak pahalanya, gitu ya. Ya udah, biarkan saja. Terakhir, Tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid, iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah, Allah tidak diibadati, malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik, jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Namanya Gozi, tinggal di Cimahi.
1: Apa mau nanya apa Gozi?
0: Kalau wudunya enggak benar apakah sholatnya batal?
1: Wudunya enggak benar apakah sholatnya batal? Baik. Barakallahu fiq Gozi. Berapa tahun Gozi? 11. Ghazi 11 tahun, tahu enggak arti Ghazi apa? Saya nanya. Ghazin itu artinya panglima perang.
2: Masyaallah.
1: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fiik. Tidak benarnya wudu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudu itu menyebabkan wudunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudu. Asal gitu ya. Umpamanya harusnya sampai sikut, ini sampai pergelangan. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib diulang dua-duanya. Wudunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudu itu menyebabkan tidak sah. Nah, sekarang kedua, ada orang yang wudunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya ketika membasuh dua tangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut. Baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahul yumna thalatha marrat thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudhunya tidak sah? Sah wudhunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah sah. Asal seluruh bagian anggota wudhunya terbasuh. Kalau dia sah wudhunya, sholatnya juga sah dengan wudhu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudhu, kalau kesalahannya menyebabkan wudhunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudhu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudhunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudhunya, seperti hanya tidak membasuh seluruh anggota wudhu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada satu koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi SAW? Fawailu lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudhu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akala minha fa badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa 'aṣā Ādamu rabbahu faghawā." Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa badat lahumā sawātuhumā, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan, terbukanya aurat merupakan kemajuan, terbukanya aurat merupakan modernisasi, dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innal mar'ata aurah," sungguhnya wanita adalah aurat. Faida kharajat istashrafah syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk perdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan, jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi, saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan. Dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap setan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 3 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam salat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan, setel. Itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya. Ya. Ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, enggak peduli di akhirat, itu lain cerita, pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya. Menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk, tapi tidak bisa sholat khusyuk, digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, khus. Digebah itu di apa? Diusir. pergi burung itu, dilempar gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Wallahu a'lam.
4: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayu gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi

0: tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran, ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah? Ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut. Yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya kemudian, mereka ternyata hafal.

0: Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya. Maka ya, ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha. Ya, setiap muslim harusnya, ya. Memang tidak wajib, ya. Tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya, ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang, ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas, ya. Kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas, ya. Malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot, ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran, ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wassalam tasliman mazida wa ba'an. Hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, atas hidayah taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini, berkumpul di sini di tengah hiruk pikuk suara manusia, terutama anak-anak, nuting jararit, tinggoro wokta. Tapi, alhamdulillah, atas izin Allah pula kita bisa berbincang dengan perbincangan yang bermanfaat, insyaAllah, dengan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu mengobati hati. Hati yang dimaksud bukan hati secara fisik, tapi hati secara psikis. Yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadul kulluh ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia, bukan tubuh, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila rusak, rusak pula seluruh anggota badan. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama, di antara Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, menjelaskan ada dua jenis hati. Pertama hati jasmani, kedua hati rohani. Hati jasmani maknanya adalah jantung. Dan ini bukan ranah kita. Bukan ranah para ulama, bukan ranah para asatid, para da'i, bukan ini mah ranah para dokter. Yang kedua, hati ruhani. Inilah yang dibahas oleh para ulama. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Termasuk hadis yang barusan kita sampaikan bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badan, maksudnya adalah hati ruhani. Karena hati inilah yang menjadi raja, komandan bagi seluruh anggota badan kita. Apabila hatinya baik, hati ini akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk berbuat baik. Akan memerintahkan seluruh anggota badan dan indera yang dimilikinya untuk menjauhkan diri dari hal yang diharamkan, yang dilarang. Oleh karena itu, kondisi hati mempengaruhi dengan memberikan pengaruh yang besar terhadap amal yang akan dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh mata kita, oleh mulut kita, karena semua indera dan anggota badan kita itu hanya sebagai pelaksana dari perintah yang keluar dari hati. Dari sinilah kita memandang sangat pentingnya memperhatikan kondisi hati, memperbaiki keadaan hati, agar hati ini apabila baik, dia akan memberikan instruksi dan perintah kepada anggota badan untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik pula sebaik kondisi hatinya. Lalu para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah la majmul fatawanya. Beliau menerangkan bahwa hati manusia itu ada tiga jenis. Kita nanti bisa mengetahui hati kita ini termasuk hati jenis yang mana. Apakah yang terbaik, terburuk, atau ada di tengah-tengah antara baik dan buruk. Dan kita semua wajib berikhtiar, berusaha, berjuang untuk memiliki hati sebaik-baik hati manusia. Karena manusia dengan kondisi hati yang baik, manusia seperti itulah yang layak diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan iman, diberikan rahmat, diberikan keriduannya, diberikan cinta dan kasih sayangnya dan seterusnya. Innallaha atau inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Berdasarkan hal itu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui kondisi-kondisi hati yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, kemudian diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ada tiga jenis hati. Hati yang pertama dan ini hati yang terbaik. Yaitu hati yang hidup secara sehat. Kenapa hidup secara sehat? Karena hati ini diberi nutrisi, diberi konsumsi, diberi suplemen, diberi vitamin yang memang dibutuhkan oleh hati. Hati dan jasad itu sama. hati seperti jasad, jasad bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Hati juga begitu, bisa sehat, bisa sakit, bisa mati juga. Sama, tidak ada bedanya. Kalau jasad kita ingin sehat, apa yang harus kita lakukan? Beri nutrisi yang bagus. Makan dengan makanan yang penuh gizi, dengan gizi yang seimbang. Jangan sembarang makan. Jangan memakan makanan-makanan yang akan merusak tubuh kita. Akan menyebabkan pembuluh darah menjadi tersumbat. Akan menyebabkan kolesterol tinggi, menyebabkan kadar gula jadi tinggi, menyebabkan asam urat tinggi, menyebabkan darah tinggi. Akhirnya bagian terpenting dari organ tubuh kita seperti jantung, seperti hati, seperti ginjal, seperti paru-paru jadi rusak. Hindarkan makanan-makanan yang jelek. Kalau dokter-dokter ya yang bilang, hindarkan goreng-gorengan, kawonan, bala-bala, comro, cireng, cibai, cirambai. Yang begitu, hindarkan. Bukan haram, enggak, halal. Tapi bisa merusak tubuh. Jangan berlebihan mengkonsumsi gula. Hindarkan gula. Kalau madu, boleh. Hindarkan segala macam yang bisa merusak tubuh. Olahraga secara rutin, teratur, sesuai dengan kondisi kita. Maka badan kita sehat. Jiwa pun seperti itu. Butuh nutrisi. Butuh vitamin. Butuh konsumsi. Butuh suplemen. Agar jiwa kita sehat. Apa? Konsumsinya, nutrisinya, suplemennya yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Konsumsinya itu ilmu. Suplemennya, nutrisinya itu adalah yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yaitu ilmu, yaitu iman, yaitu tauhid, yaitu apapun yang dibutuhkan oleh jiwa kita, termasuk ibadah, amal soleh, yang itu ibarat olahraga bagi tubuh kita. Apa yang terjadi bagi tubuh kita apabila kita olahraga? Maka kita akan berkeringat, ya enggak? Keringat itu mengeluarkan racun. Keringat itu mengeluarkan lemak. Keringat itu mengeluarkan sampah-sampah yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Keluar melalui keringat, melalui air kencing, melalui air ludah, melalui BAB. Dan itu dikeluarkan melalui proses salah satunya olahraga. Jiwa kita itu mungkin banyak sampah yang lahir dari dosa, dari maksiat, dari kelalaian, dari kesalahan, dari penyimpangan, dari syirik kecil ataupun besar, kufur kecil atau besar, nifak kecil ataupun besar, dari kebid'ahan, dan dari semua penyimpangan. Itu meracuni jiwa kita. Maka bila tidak dibuang, sama dengan tubuh bila banyak sampah dan tidak dibuang, akan memperberat kerja dari organ tubuh kita yang vital. Memperberat kerja jantung, kerja paru-paru, kerja ginjal, kerja liver, kerja empedu. Akibatnya timbul berbagai macam keluhan. Dosa pun begitu. Harus dibuang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk olahraga jiwa. Apa olahraga jiwanya? Ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan. Semua kebaikan menghapus dosa, membuang sampah-sampah dari jiwa ini. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Fa'at bi sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus membuang dosa atau kesalahan tadi. As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tadi. Walhasil semua ibadah, amal soleh, kebaikan itu membuang dosa, kesalahan. Seperti halnya badan kita membuang racun, membuang lemak, membuang semua sampah-sampah dalam tubuh kita. Maka hanya dengan cara seperti itulah jiwa kita akan sehat. Beri nutrisi yang baik berupa ilmu, berupa iman, berupa amal soleh, berupa kebaikan, dan lakukan olahraga bagi jiwa. Apa olahraganya? Semua bentuk ibadah dan amal soleh, baik sholat, saum, termasuk baca Al-Quran, berzikir, infak dan sedekah, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu membuang, menghapus dosa-dosa yang membebani jiwa, sehingga jiwa ini menjadi ngemplong, menjadi enteng dan ringan. Dari sinilah maka akan diraih kesehatan bagi jiwa, sehingga jiwa ini akan hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sehat, ibarat badan yang sehat, melakukan aktivitas apapun semangat, kuat, mau jogging, mau lari, mau sprint, mau salto juga bisa. Kalau badan kita sehat, badan kita, tubuh kita lentur, otot-ototnya juga supel, maka gerakan apapun, seberat apapun kita bisa lakukan. Jiwa yang hidup secara sehat juga begitu. Dia enteng dalam melakukan ibadah, amal soleh, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Bangun malam pun tidak akan terasa berat. Saum sunnah pun tidak akan merasa berat. Membaca Al-Quran berlembar-lembar pun tidak akan merasa berat. Semuanya terhandle karena kondisi jiwa yang memang bagus. Itulah kondisi jiwa yang pertama. Yaitu apa? Hati yang hidup dalam keadaan sehat. Dan inilah hatinya orang mukmin, orang bertakwa, orang soleh. Keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya itu disebabkan karena ilmu yang mereka pahami, yang mereka pelajari, yang mereka cari. Karena ilmu memberi motivasi, memberi dorongan. Ilmu itu hidayah. Hidayah berupa petunjuk, sekaligus ilmu itu mengundang turunnya hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaan, keimanan, kesolehan, apapun termasuk kesabaran, termasuk perbuatan baik, itu lahirnya dari ilmu yang menjadi konsumsi pokok bagi jiwa kita. Dan kita harus berupaya untuk memiliki hati yang seperti ini. Hati yang hidup dalam keadaan sehat. Tidak ada penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit bid'ah, penyakit umpamanya syahwat dan syubhat, dosa dan maksiat. Maka tidak ada, atau kalau toh ada, dalam kadar yang sangat sedikit dan kecil sehingga bisa terhandle. Inilah jenis hati yang pertama. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam jenis hati yang seperti ini. Kedua, jenis hati yang hidup tapi sakit. Siapa orang yang memiliki hati itu? Ini umumnya kita loh. Umumnya kaum muslimin, dia muslim. hatinya hidup, tapi terkontaminasi oleh racun, oleh penyakit, oleh virus, oleh bakteri. Sehingga walaupun hidup, dia lemah. Karena terkena penyakit tadi. Apa penyakit yang menjangkiti hati? Ada dua jenis. Penyakit yang pertama, syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat ini kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang disebabkan karena kebodohan dan ketidaktahuan. Karena bodoh, dia menganggap benar terhadap sesuatu yang salah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Atau ragu mana sunnah, mana bid'ah, mana syariat, mana adat. Mana yang hak, mana yang batil. Karena ketidaktahuan dia salah. Akhirnya dia melakukan kesalahan, diyakini sebagai sebuah kebenaran. Itu syubhat. Dari sini lahirlah kekufuran, lahirlah kebid'ahan, lahirlah perbuatan syirik, lahirlah perbuatan maksiat. Semua penyimpangan lahir dari kebodohan, dan bodoh itu adalah penyakit. Berfirman Allah dalam banyak ayat yang menjelaskan penyebab semua kesalahan adalah kebodohan. Contoh syirik. Ketika Nabi SAW dengan para sahabat habis menaklukkan kota Mekah, pulang ke Madinah, di jalan sebuah lembah namanya Hunain, ada beberapa orang, orang-orang musyrik yang menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah kayu. Kayu itu dianggap berkhasiat, pedang, tombak, panah, busur, senjata apapun yang disimpan di sana jadi bertuah. Jadi senjata pusaka, jadi sakti mandraguna. Benda itu disebut Datu Anwar. Dan orang-orang musyrik punya tuh semacam jimat. Melihat begitu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Sebagaimana mereka juga punya tuh dhatu anwat. Para sahabat minta jimat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Mereka juga tuh punya banyak patung sesembahan. Jadi kaum Nabi Musa meminta patung sembahan, ini syirik. Dan ini syirik besar. Apa kata Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kalian mah kaum yang bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab kalian terjerumus ke dalam perbuatan syirik minta patung sesembahan. Dari sinilah para ulama menyatakan pokok pangkal penyebab utama dari perbuatan syirik adalah kebodohan. Ini yang pertama. Termasuk ke dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia, itu penyebab pokoknya kebodohan. Ketika kaum Nabi Lut yang memiliki penyakit yang sangat rentan dan menular, LGBT, penyuka sesama jenis, datangkan malaikat bertamu sebagai manusia biasa, pemuda yang gagah ganteng gitu, kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Atau kaum Nabi Lut melihat ada pemuda gagah teh ngiler. Apa kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam? Itu anak-anak wanita kita. Kenapa kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita? Bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh. Disebut bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab kaumnya terjerumus ke dalam LGBT. Dan mereka merasa benar. Dengan menyukai sesama jenis, dengan berhujah, ini kudrat. Ini adalah sesuatu yang mereka rasakan secara ujung-ujung diberi perasaan itu oleh Allah, sehingga dianggap sebagai anugerah dan tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan ini karena kebodohan. Seandainya semua yang Allah berikan sebagai perasaan dalam hati kita dianggap benar, boleh tersalur, wah bahaya. Kadang-kadang perasaan itu Allah berikan kepada kita sebagai ujian. Contoh, kita semua penyuka lawan jenis. Dan itu Allah tanamkan dalam hati setiap manusia. Zuyyina lin-nasi hubbush-syahawat minan nisa. Sudah dihiasi hati manusia dengan kecintaan syahwat terhadap para wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta, disebut beberapa jenis harta. Semua kita punya. Tapi apakah karena secara kudrat, secara fitrah, secara naluriah, secara insting, kita menyukai lawan jenis, menyukai harta, menyukai semua yang Allah sebutkan tadi, boleh kita lampiaskan semau kita? Tidak. Ini diberi perasaan itu oleh Allah, ujian, hati-hati. Ada yang wajib dijauhi, ada yang wajib dihindarkan, ada prosedur yang dibolehkan, ini tempuh, yang diharamkan tidak boleh. Kalau lawan jenis, ada satu cara untuk membuatnya menjadi halal, yaitu menikah. Maka sesama jenis tidak ada cara apapun yang bisa menyebabkan hubungan itu menjadi halal. Walaupun dengan akad nikah, tetap haram, tidak sah. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan dosa liwat sebagai dosa yang jauh lebih besar dosanya dibanding dosa zina. Karena dosa zina yang dilakukan dengan lawan jenis, ada cara untuk membuatnya halal, yaitu nikah. Adapun sesama jenis tidak ada. Dosanya lebih besar, azab dan hukumannya juga lebih dahsyat dibanding dosa perzinahan. Baik hukum pidananya di dunia, apalagi azabnya di akhirat nanti. Nah, LGBT lahir karena kebodohan. Allah menyatakan, bal antum qaumun tajhalun, kalian madasar kaum yang bodoh. Kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam maksiat berupa LGBT. Walhasil, semua penyimpangan, semua kesalahan, baik dalam masalah tauhid menjadi syirik, masalah keimanan menjadi kufur, masalah manhaj terjerumus ke dalam kebid'ahan, atau terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, penyebab utamanya adalah kebodohan. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min samratil jahal. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang isinya mencela sesuatu atau mencela seseorang kecuali itu pasti karena buah dari kebodohan. Allah mencela orang kafir, mencela orang musyrik, mencela ahli maksiat, mencela orang-orang yang menyimpang, dan semua celaan itu diakibatkan karena kebodohan para pelakunya. Makanya kebodohan ini penyakit. Apa obatnya? Obatnya adalah ilmu. Ketika ada seorang sahabat terluka badannya, berdarah-darah. Dalam kondisi seperti itu, dia junub. Datang waktu sholat. Karena dia junub, dia kan wajib mandi. Tidak boleh sholat kalau enggak mandi. Tapi kondisinya dia dalam keadaan berlumuran darah. Akhirnya dia bertanya kepada para sahabat, ada enggak rukhsah bagi saya untuk tidak mandi? Kalau mandi bahaya nih, bisa parah penyakit saya. Semua sahabat menyatakan enggak ada rukhsah, kamu wajib mandi. Mandilah orang ini. Dalam keadaan berlumuran darah, terluka, apa yang terjadi? Mati orang itu. Sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa komentar beliau? Qatalu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Mereka yang dimaksud para sahabat yang memberi fatwa tanpa ilmu. Wajib mandi, enggak boleh enggak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima dalam yas'alu fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya, adalah ilmu. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan kebodohan itu penyakit. Obatnya ilmu, bertanya itu berarti mencari ilmu. Maka kebodohan melahirkan penyakit yang namanya syubhat. Dari syubhat ini lahirlah perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang keliru dari berbagai macam aspek. Tapi pelakunya menganggap itu benar. Karena kebodohan itu syubhat. Maka siapa yang terkena syubhat, maka dia terjangkiti penyakit. Dan obatnya dengan ilmu. Maka dengan ilmu itu hilanglah syubhat, sembuhlah dia dari penyakitnya. Inilah jenis penyakit yang pertama. Tidak mematikan, tapi memperlemah iman. Dan kalau sudah teramat parah, ya bisa mematikan hati. Ini yang pertama. Kedua, penyakit yang bisa menjangkiti hati adalah syahwat. Apa itu syahwat dan apa bedanya dengan syubhat? Kalau syahwat adalah kesalahan, dosa, penyimpangan, padahal dia tahu itu dosa. Dia tahu bahwa itu haram. Dia tahu bahwa dia terancam azab di alam kubur, bahkan di akhirat nanti. Kadang-kadang terancam sanksi di dunia. Seperti berzina, sanksi di dunianya dirajam. Mabuk, sanksi di dunianya di apa? Dicambuk. Mencuri, sanksi di dunianya dipotong tangannya. Dia tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya banyak orang yang tahu itu dosa, tapi tetap dia lakukan. Contohnya apa? Semua dosa yang dilakukan oleh manusia pasti tahu itu dosa. Coba tanya kepada para koruptor, tahu gak korupsi itu dosa? Pasti dia tahu. Tanya ke orang tukang gibah, tahu gak bahwa gibah itu dosa? Tahu. Tanya ke copet, tahu gak bahwa nyopet itu dosa? Tahu. Pemabuk, penjudi, pezina, tahu gak itu semua dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. ada kesenangan di sana. Ini yang membuat hati menjadi sakit juga. Terjangkiti oleh penyakit yang namanya syahwat. Apa obat dari syahwat ini? Obatnya adalah ibadah dan amal soleh. Memaksakan diri dia. Seperti umpamanya ya, orang yang obesitas. Punten, bukan nyindir ke diri sendiri. Saya tidak obesitas. Sakitnya cekapnya. Tahu di dalam tubuhnya ini banyak lemak. Kolesterolnya kadarnya tinggi. Tahu kadar gulanya tinggi. Tahu kalau makan bala-bala sama cikopi pagi-pagi yang pakai gula itu membahayakan tubuh. Tahu dia itu harus gerak, harus olahraga. Tahu bahwa dirinya itu tidak boleh ngemil, terus diem, mager, pewe, gak boleh. Tapi kenapa dia tetap begitu? Rata-rata yang gemuk kan kerjaannya begitunya. Diem gitu ya. Kalau tukang nonton, nonton TV, nonton YouTube sambil ngemil, gak mau gerak. Diajak lari, diajak jalan kaki, dia susah. Diajak diet, coba hindari nasi putih. Jangan makan bala-bala, padahal itu kesenangannya. Jangan makan semua makanan yang terbuat dari tepung, karena itu membahayakan tubuh. Jangan makan gula. Jangan memakan makanan-makanan yang bisa memperparah kondisi tubuh. Dia tahu. Setiap konsultasi ke dokter, ini larangannya, ini larangan. Diet harus begini, harus begini. Harus berlapar-lapar, dia tahu. Tapi kenapa dia tidak mau melakukan saran dokter? Itu karena syahwat terhadap makanan. Dia gak tahan melihat bala-bala sama cikopi pagi-pagi. Walaupun akhirnya mah gendut-gendut lah. Satu bala-bala kalorinya berapa? Bisa 100 gram. 10, 1000 gram dah. Warag itu bagian tuh warga itu. Sambil lihat, sambil ngaji, keripik kentang teh setengah kilo atuh. Coba kumaha teh gendut. Dia tahu. Itu teh membahayakan tubuhnya, bukan menurunkan berat badannya, menurunkan kadar kolesterol, kadar gula, tapi menambah. Kenapa dia lakukan? Karena syahwat terhadap makanan tidak bisa dia hindari. Seperti itu pelaku maksiat. Dia tahu ghibah itu haram. Tapi kenapa dia tetap melaksanakannya? Ada kesenangan dalam ghibah. Dia tahu umpamanya bahwa mabuk, berjudi, berzina itu haram. Gak peduli, ada kesenangan di sana. Itulah syahwat. Maka apa yang harus dilakukan? Wajib dia memaksakan diri untuk beramal soleh. Kalau umpamanya mau azan ke masjid begitu berat, begitu malas, paksakan saja sudah. Paksakan. Seperti orang yang gemuk malas untuk lari. Paksakan, gusur. Pertama jalan dulu. Jangan dulu lari, lari bisa pingsan dia. Jalan santai, speednya 3 lah gak apa-apa. Besoknya 4, besoknya 5, besoknya lagi terus agak cepat, lama-lama jogging. Lama-lama maraton lari, lama-lama bisa sprint. Tanpa terasa, latihan secara bertahap itu telah meluluhkan lemak-lemaknya. Telah memperkuat otot-ototnya. Yang tadinya sprint itu berat, kok sekarang jadi ringan. Ditimbang teh sudah hilang 20 kilo. Dengan latihan yang dipaksakan. Ditambah dengan makanan yang masuk. disortir, dihitung kalorinya, dihitung seratnya. Jangan sampai kalori yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Kalau bisa sebaliknya, kalori yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Sehingga simpanan lemak dalam tubuh kita ini yang kemudian diambil, diproduksi, dibuang sebagai sumber energi untuk aktivitas kita yang berat. Seperti itu. Maka orang yang sudah terlanjur terkena penyakit syahwat, dia wajib melatih, memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, memaksakan diri untuk menjauhi semua keburukan, cari kawan dan lingkungan yang bisa mendukung itu. Hindarkan kawan dan lingkungan yang bisa menyeret dia kembali kepada keburukan. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan dan petunjuk kepadanya. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah penyakit syahwat ini sedikit demi sedikit akan hilang, akan berkurang dan hilang sama sekali. Itulah dua jenis penyakit yang melemahkan hati kita. Itulah jenis penyakit, jenis hati yang kedua, hati hidup tapi terjangkiti oleh penyakit. Ketiga, ayat ini waktos. Hati yang mati ini yang paling parah. Hati yang matilah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Rabb dan Ilah baginya. Nah, hati yang mati menyebabkan terbalik dia menilai. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang manfaat dianggap madarat, yang madarat dianggap hak, dianggap manfaat. Begitulah orang-orang yang hatinya mati. Bedanya, hati yang mati dengan badan yang mati, kalau badan yang mati sudah gak bisa dihidupkan lagi. Sudah dikubur saja. Dengan cara apapun, teknologi secanggih apapun gak bisa orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Sampai kiamatnya akan bisa. Adapun hati, hati mah perbedaannya dengan badan, kalau sudah mati masih bisa dihidupkan lagi. Gimana caranya? Masukkan ruh ke dalam hati itu. Ruh itu menghidupkan jiwa atau hati yang sudah mati. Apa ruhnya? Ruhnya ini adalah Al-Quranul Karim. Masukkan Al-Quran ke dalam jiwa orang yang mati. Terangkan, ini wahyu Allah. Fahami, yakini, ini adalah kalamullah. Difahami, ya. Diyakini, dibaca, dihafalkan, diamalkan, didakwahkan, dibela. Maka Quran yang diperlakukan seperti itu akan menjadi ruh yang menghidupkan kembali jiwa yang sudah mati. Karena itulah salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Al-Quran disebut syifa. Karena dia berfungsi sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Karena Quran berfungsi sebagai obat. Quran disebut zikr. Karena fungsinya peringatan. Quran disebut furqan. Karena fungsinya membedakan antara hak dan batil. Al-Quran juga disebut dengan sebutan rahmat. Karena memang menjadi rahmat bagi semesta alam. Salah satu sebutan bagi Quranlah ruh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hei Muhammad, ruh dari perintah kami. Kami wahyukan ruh, maksudnya kami wahyukan Al-Quran yang fungsinya seperti ruh. Menghidupkan jiwa yang sudah mati. Tuh buktinya, para sahabat dulunya musyrik. Mereka itu menyembah berhala. Mereka membunuh anak-anak bayi perempuan ketika baru lahir. Mereka merapkan hukum rimba dalam kehidupan mereka. Ah sudah, jiwa mereka sudah mati. Datang Islam, datang Al-Quran, datang Nabi SAW yang mengajarkan Al-Quran. Masuklah Al-Quran ke dalam jiwa mereka. Hati dan jiwa mereka yang sudah mati hidup lagi. Karena termasukkan ruh ke dalam jiwa mereka. Jiwanya yang sudah mati hidup lagi. Karena itulah ada seruan dari Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal 23. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wali rasulih. Idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, penuhi seruan ajakan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian, menghidupkan jiwa kalian, artinya mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada syariat Islam, itu yang membuat hati kalian hidup. Oleh karena itu, para ulama ketika melihat rombongan orang-orang kafir lewat, mereka berkata apa? Ada kuburan yang sudah lewat, yang sedang lewat. Maksud kuburan yang sedang lewat itu apa? Jasad orang kafir. Jasadnya hidup. Sementara hatinya sudah mati. Dan hatinya terkubur di dalam jasad mereka yang masih hidup. Hatinya sudah terkubur sebelum jasadnya dikuburkan di dalam tanah. Maka tubuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik ibarat kuburan yang sedang berjalan. Karena tubuhnya itu menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Nah, inilah kondisi jiwa terburuk, yaitu hati yang mati. Yang jauh dari tuntunan wahyu, dari Quran, sunnah, dari ilmu, dari syariat Allah. Mati karena ruhnya sudah jauh dari jiwanya. Tapi masih bisa dihidupkan. Sampaikan Quran kepadanya. Kalau sudah masuk ke dalam hatinya, ibarat ruh masuk kembali ke dalam jasad, maka akan hidup kembali. Awalnya lemah, tapi kalau terus diberikan Quran, penjelasan tentang ayat, penjelasan tentang hadis, lama-lama jiwa yang tadinya mati, hidup dalam keadaan lemah, terkuatkan, akhirnya hidup secara sehat, kembali kepada jenis hati yang pertama tadi. Yaitu hati yang hidup secara sehat. Walhasil dari tiga jenis kondisi hati yang diterangkan oleh para ulama ini, ternyata sumber kehidupan bagi jiwa, bagi hati, adalah nutrisi yang paling dibutuhkan oleh hati dan jiwa kita, yaitu wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ilmu tentang syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mengkonsumsi nutrisi yang tepat bagi jiwa, berupa ilmu yang bersumber dari Quran, Sunnah, menurut pemahaman Salaful Ummah, hati kita akan hidup secara sehat. Dan kalau hidup secara sehat, maka tak ubahnya seperti badan yang hidup dalam keadaan sehat, segar bugar, kuat, tidak rentan terkena penyakit, semangat di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat, dan itulah kondisi yang paling ideal, paling bagus bagi hati hati kita sebagai manusia. Raihlah kesehatan hati, obati hati kita yang sakit dengan ilmu, dengan penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dijelaskan oleh para ahlinya yang bersumber dari para ulama as-salafus soleh. Ya. Inilah sebagai pengantar dari dialog kita tentang kondisi hati dan bagaimana mengobati hati yang sakit. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Untuk tanya-jawab ini akan diatur oleh host kita, A.A. Cepi Hafizahullah. Mangga.
4: Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang Masya Allah cukup menarik. Jadi menimbang-nimbang ya, jumlah bala-bala yang akan kita konsumsi besok pagi. Kok jadi bala-bala? Baik, bagi para jamaah di Ikhwan, silakan acungkan tangannya yang akan bertanya. Yang depan terlebih dahulu bisa dibantu panitia, silakan di depan. Ini, acungkan tangannya dulu Kang. Ya, silakan. Dimohon untuk pertanyaannya yang berkesesuaian dengan tema ya. Ya, silakan.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Salam.
5: Semoga Allah melindungi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan was-was dalam hati Ustaz?
3: Was-was?
5: Iya, was-was dalam hati. Ketika kita berbuat kebaikan, kadang niat sudah betul-betul, tapi setan datang dengan bisikannya. Kita berusaha untuk melawan, tapi bisikan itu kadang muncul lagi gitu Ustaz, semakin dilawan malah semakin muncul lagi. Seperti contohnya ketika kita ingin berbuat kebaikan, misal berinfak atau apa, kadang ada pikiran takut riya atau apa, akhirnya gak jadi gitu karena perasaan was-was tadi. Nah ini bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan was-was tersebut Ustaz? Sekian, jazakallah khairan.
3: Langsung. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan was-was? Was-was ini ada beberapa jenis. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan was-was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Enggak ada suara harewas bisikan ke dalam telinga yang terdengar, enggak ada. Tapi isi bisikannya langsung muncul dalam hati. Terutama dalam sholat dan bisa terjadi di luar sholat. Tidak hanya was-was bisikan setan ini mendorong manusia untuk berbuat dosa atau maksiat. Kadang menggiring manusia untuk murtad, untuk kufur, untuk musyrik. Seperti contoh, setan akan berbisik kepada hati manusia, kamu berasal dari mana? Hati kita akan menjawab, dari ayah dan ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek nenek. Kakek dari mana? Terus ke atas sampai berakhir di Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Kita akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan itu akan sampai ke sana. Itu was-was. Kata Nabi SAW, kalau sudah sampai kepada taraf itu, ta'awudlah kamu. Langsung mengatakan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Atau dengan kalimat yang senada dengan itu, Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Boleh, pokoknya isinya perlindungan kepada Allah dari godaan setan, lalu alihkan pikiran kita kepada yang lain-lain, yang lebih bermanfaat. Tinggalkan pikiran yang tadi, lupakan, berpikirlah kepada yang lain. Itu cara menghindari was-was setan di luar sholat. Apapun yang dibisikannya, umpama kita mau sholat masuk masjid, banyak orang mau sholat sunnah, mungkin tahiyatul masjid atau qobla gitu ya, muncul mumpung banyak orang nih gitu, riya lo Sholat sunat ini tidak dosa kalau tidak dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan dengan riya, neraka loh. Nih ayatnya, fawailul lil musallin. Salah satunya, alladzinahum yuraun. Itu wajib. Sholat wajib apalagi yang

0: bro. Kalau enggak ngasih enggak dosa, karena itu sunnah. Tapi kalau ngasih tapi riya, dosa besar. Akhirnya enggak jadi. Ada yang begitu? Ya, itu was-was. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awud. Langsung, a'udhu billahi minasyaitan rajim. Hayati, ya. Kemudian hilangkan. Enggak peduli dengan pujian orang, celaan orang. Saya memberi karena Allah. Enggak peduli orang mau meng-like, mau nge-hate, membenci, mau menyukai, mau memuji, mau mencela. Yang penting saya sholat sunat karena Allah Azza wa Jalla. Langsung mantapkan niat kita lillahi ta'ala. Jadi jangan hiraukan bisikan setan tadi. Itulah dua langkah cara kita menghindari waswas. Pertama ta'awun. Yang kedua, palingkan pikiran kita dari hal tadi yang dibisikkan oleh setan, maka insya Allah kita akan selamat. Itu kalau di luar sholat. Sekarang ada di dalam sholat. Ada orang yang ketika sholat muncul pikiran-pikiran duniawi, ada apa tidak? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Semua. Gitu tuh. Sama. Ini juga dialami oleh para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati. Ya wahai Rasulullah, setan itu selalu menghalangi antara aku dengan sholatku. Jadi ketika sholat tuh ingat ke ini, keinget ke itu gitu. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu hinzib. Itu perbuatan setan yang namanya hinzib. Ada yang namanya hinzib di sini? Awas. Nanti kalau punya anak, mentang-mentang kedengarannya keren hinzib. Begitu. Wah, hinzib. Jangan, itu nama setan. Fa idza ahsastahu, kalau kamu merasakan mengalami hal itu, fata'awud billah. Berlindunglah kamu kepada ta'awud. Kemudian kamu meludah ke kiri tiga kali. Fafa'ala fadhahaba ma yajid. Dia melakukan apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Hilang was-was yang selama ini dialami. Salat apa yang dilakukan oleh sahabat sehingga dia terganggu oleh setan si hinzib tadi? Salat sunat. Karena dia menyendiri. Kalau fardu kan berjamaah di masjid ya. Maka ketika sholat ada gangguan itu boleh ta'awud? Boleh. Boleh meludah ke kiri tiga kali? Boleh, dianjurkan. Gimana kalau sholat berjamaah di masjid yang karpetnya mahal, semeternya 500 ribu? Begitu takbir, Allahu Akbar, muncul setan. Setiap sholat begitu? Atau karpetnya? Untuk sholat fardu tidak boleh. Sholat sunat, tahajud, atau apalagi di zaman dahulu kan tidak berkarpet, tidak berubin, berkeramik, tapi tanah. Mau meludah gak ada masalah zaman dahulu ya. Kalau sekarang di masjid yang berkarpet semeter 500 ribu jangan dilakukan ya. Nah itu cara yang harus dilakukan ketika was-was itu muncul dalam sholat kita. Adapun ketika kita sholat fardu berjamaah, muncul was-was dari setan, cepat palingkan lagi, fokuskan lagi pikiran kita, jiwa kita untuk menghayati bacaan yang sedang kita baca dalam sholat kita. Ya, wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Panitia di area Ahwat ada mic tidak? Ada, baik. Kami akan berikan kesempatan dulu kepada Ahwat yang akan bertanya, silakan.
2: Cik.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Ustaz, saya punya penyakit autoimun dan GERD. Tiap hari saya sakit dari subuh sampai pagi hari. Saya ikhtiar berobat, tapi tidak serius karena saya berpikir kalau saya sembuh nanti tidak akan digugurkan dosa. Dan kata dokter penyakit saya tidak parah. Tapi tidak boleh diabaikan.

0: dalam hati saya selalu bersyukur dikasih sakit ini. Kalau menurut agama, bagaimana Ustaz, karena saya tidak sungguh-sungguh berobat dan tidak sungguh-sungguh ingin sembuh. Begitu Ustaz, syukran.
1: Iya, naon sana. Jadi beliau itu punya sakit autoimun Ustaz, dan kemungkinan untuk sembuh itu sangat tipis. Jadi bagaimana pandangan agama tentang sakit yang tidak sembuh-sembuh, baik manfaat untuk beliau dan keinginan untuk sembuh beliau.
0: Apaan Ustaz? Maksudnya gini, saya itu tidak bersungguh-sungguh berobat karena saya takutnya nanti kalau saya sembuh kan tidak digugurkan dosa gitu Ustaz. Nah, bagaimana menurut agama gitu, karena saya tidak sungguh-sungguh berobat.
2: Baik.
0: Begitu Ustaz. Syukran jazakallah.
1: Mohon maaf ya, Teteh. Jangan marah.
2: Silakan. Barakallahu fiik. Saya doakan semoga Allah memberikan kesembuhan.
1: Amin.
2: Dan berobatlah. Karena itu perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Ini perintah. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Jangan katakan gak akan bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. Dengan cara pengobatan yang tepat. Nah, tapi takut kalau sudah sembuh gak bisa lagi memetik keuntungan dari sakit. Ya, zaman dahulu beberapa sahabat lebih memilih sakit daripada sehat. Kata Ibnu Abbas, ala adullukum bi imra'atin min ahlil jannah. Mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga. Hadhil mar'atu sauda. Tuh. Ini wanita yang hitam itu. Kanat ta'ti ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat, ya Rasulullah inni asra wa inni atakashshaf. Fad'ullaha ayyashfiyani. Wanita ini dulu datang kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, lalu berkata, ya Rasulullah, aku punya penyakit sorok. Sorok ini dijelaskan oleh para ulama dengan dua. Pertama, bahasa kitanya epilepsi, suka kejang-kejang kan?
1: Ayan
2: atau epilepsi. Yang kedua, suka kesurupan. Sorak itu begitu. Karena kan gejalanya samanya. Ayan, epilepsi kalau sudah terjadi kayak kesurupan. Dan kalau aku kambuh, auratku sudah terbuka, suka terbuka. Kan gak eling, tidak ingat. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayyashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini. Gak perlu ingin sembuh. Dijamin kamu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi gak ada jaminan surga. Cing, milih mana? Mending tetap sakit dengan jaminan surga, mending sehat gak ada jaminan surga. Wanita ini berkata, asbiru ya Rasulullah, saya memilih sabar. Tidak mau sembuh. Tetap sakit, sabar di atas sakitnya, jaminannya surga. Tapi tolong doakan kepada Allah, kalau saya kamu, aurat saya tidak terbuka. Lalu didoakan. Wanita ini memilih sakit dengan jaminan apa? Surga. Daripada sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada seorang pun muslim yang terkena ini termasuk min sakmin, penyakit. Kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Illa kafar bihi khotoyahu, Allah akan menghapus dosa-dosa orang ini. Siapapun yang sakit, dosanya terhapus. Seorang sahabat mendengar itu berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, haji. Dari tiga hal tadi, berjamaah tetap, ya. Kalah kita, kita mah sehat, selalu masbuk. Ini mah sebelum azan sudah ada di masjid. Padahal sakit meriang tuh. Dari jihad, dia selalu yang pertama. Dan dari haji, dia selalu berhaji. Sahabat ini kenapa memilih sakit? Karena sakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Ini contoh kedua. Ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sakit. Ditengok oleh kawan-kawan. Lalu kawannya berkata, "Ala nadwa lakat tabib, mau enggak? Aku panggilkan tabib bagimu agar kamu sembuh." Apa kata Abu Bakar? "Qadra'ani tabib. Sang tabib sudah melihat aku." Terus para sahabatnya nanya, "Fama qala tabib, apa yang dikatakan oleh si tabib itu?" Kol tabib itu berkata, "Inni fa'alul lima urid. Aku maha melaksanakan apapun yang aku kehendaki." Horeng, si mana horeng? Tabib itu teh siapa? Allah. Dia tetap memilih sakit daripada diobati oleh tabib untuk sembuh. Dan banyak lagi kasus para sahabat memilih sakit daripada sembuh. Karena melihat keuntungan sakit. Sakit itu dosanya gugur. Kalau bersabar, pahalanya dilimpahkan secara tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sakit itu menyebabkan doanya didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu menyebabkan terangkat derajat kemuliaannya di mata Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi. Maka para sahabat banyak yang memilih sakit daripada sembuh. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara sedekah? Sedekah itu obat. Tapi obat syar'i, bukan obat hissi. Kalau syariat menetapkan begitu, insyaallah sembuh dengan cara bersedekah. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh berobat. Tapi para sahabat memilih sakit. Jadi kalau kita sakit, mending berobat atau mending tetap sakit seperti para sahabat. Kan gitunya. Dijawab oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tergantung kita, sekualitas apa iman kita. Kalau iman kita sekualitas para sahabat, sakit ini memberi keuntungan tapi ada madarat. Apa madaratnya? Orang yang sakit itu suka mengeluh, merepotkan orang lain, terhalang dari kewajiban, tidak produktif. Kayak gitu kan? Itu adalah sisi-sisi negatif kerugian dari sakit. Nah, kalau sekualitas sahabat, ketika sakit mereka hanya akan memperoleh keuntungan. Dosa gugur, pahala melimpah, doa diijabah, kemuliaan terangkat naik. Sementara itu dalam sakitnya mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Tidak pernah mengeluh, tidak terhalang dari kewajiban. Tetap bisa produktif. Intinya seluruh efek negatif dari sakit tidak ada dalam diri orang itu. Dan seluruh keuntungan dari sakit bisa diraih. Silakan dia memilih sakit daripada sehat. Tapi kalau ada orang imannya lemah, tidak sehebat para sahabat, dengan sakit dia mengeluh, dengan sakit dia merepotkan orang harus diurus, dengan sakit dia tidak produktif, dengan sakit banyak menimbulkan madarat, orang yang kayak begini mah lebih baik sembuh aja lah. Biar lebih maslahat, biar tidak menimbulkan madarat bagi orang lain. Jadi pertanyaan akhwat tadi, yang punya autoimun tadi, dia kurang sungguh-sungguh dalam berobat karena tetap ingin sakit gitu, apakah boleh? Boleh. Seperti para sahabat, kalau sakitnya ini tidak memberi madharat, tidak memberi beban, tidak memberikan, tidak menghalangi kita dari produktivitas kita dan kewajiban kita, dan keuntungan sakit tetap bisa diperoleh, maka silakan dia memilih sakit tanpa menimbulkan efek buruk apapun baik bagi diri ataupun bagi orang lain. Tapi kalau dengan sakit ini banyak terhalang dari kewajiban, ngaji gak bisa karena punya sakit ini. Baca Al-Quran baru membuka juga sudah liur, puyeng, ditutup lagi. Mau Senin saum kemis, jangankan saum seharian baru 1 jam tidak makan, oke, ngeleper kayak gitu. Lebih baik berobat dan sembuhlah dari penyakit itu ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya untuk Ikhwan, silakan yang akan bertanya lagi. Iya, kita ke sebelah ujung sana dulu. Tadi mic-nya mana? Sebelah sana yang pakai masker putih, silakan. Di depan Kang mic-nya. Iya.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
4: Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya. Mau tanya Ustaz, terkait tadi soal obat penyakit syahwat adalah banyak melakukan ibadah dan amal soleh. Sedangkan di sisi lain, dampak dari dosa adalah hilangnya kehusyuan atau ruh dari ibadah itu sendiri. Nah ini apakah kita tetap paksakan Ustaz, dan apakah lama-lama kehusyuan itu akan kita peroleh nantinya? Barakallahu fikum.
2: Iya, wa fikum barakallahu. Taib. Ketika kita merasa iman turun, dan turunnya iman ditandai dengan malas beribadah, semangat bermaksiat, kita harus paksakan diri kita untuk beribadah. Terbayang ketika malas ibadah dipaksakan ibadah pasti asal-asalannya. Kalau sholat gak khusyuk, ingin cepat selesai. Apakah begitu? Iya pasti begitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Sama dengan orang yang gendut gitu ya. Dipaksa olahraga gak akan bisa lari. Paling jalan. Gak apa-apa jalan dulu. Bertahap nanti. Sekarang bisa jalan dengan speed 3. Besok speed 4. Besoknya lagi 5. Besoknya lagi bisa jogging. Besoknya lagi bisa lari maraton, besoknya lagi bisa sprint. Bertahap, ya, termasuk ibadah. Sekarang sholat ala kadarnya, tidak khusyuk, ya. Jangankan yang punya banyak dosa, yang tidak banyak dosa juga susah sholat khusyuk itu. Tapi paksakan. Pelajari bagaimana kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kebetulan, kita punya majlis itu kan, setiap hari Ahad kedua di Al-Furqan, kita membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat hadir. Jam 9-nya, nanti ada BC-nya gitu. Nah, pelajari itu, amalkan itu, ikhtiarkan, usahakan, perjuangkan, insya Allah kekhusyuan akan bisa diperoleh. Jadi, walaupun kita belum bisa khusyuk dalam sholat, tetaplah sholat dengan ketidakkhusyuan kita itu jauh lebih baik daripada tidak sholat hanya karena tidak bisa khusyuk dalam sholat. Nanti insya Allah bertahap dan Allah akan membuka jalan kepada kita asal kita sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan yang mudah dari kami kepada mereka ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya,
3: silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kembali kepada penanya di Ahwat ya. Terus silakan ya. Nanti setelah Ahwat insyaallah kan. Iya. Ada? Halo, ada? Kalau tidak ada kita ke Ikhwan ya. Ya, silakan Ikhwan yang di depan. Kang, silakan. Ya, silakan.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, sebelumnya Apuan, Ana mohon doanya Ana dan keluarga tetap istiqomah di jalan yang hak sampai akhir hayat dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin.
2: Amin.
5: Kita doanya. Bagaimanakah Ustaz cara-cara untuk mengamalkan ilmu setelah pengajian-pengajian baik dari Ustaz ataupun Ustaz lain? Karena itu sangat berat sekali kalau istiqomah untuk terus mengamalkannya gitu Ustaz. Apakah itu ada juga penyakit hati Ustaz?
2: Ya, baik. Ya, kita sering ngaji. Tidak hanya ke satu, dua Ustaz, ke puluhan Ustaz. Ilmu nambah. Tapi pengamalannya ternyata berat. Itu ya. Pertanyaan bagaimana caranya agar bisa mengamalkan seluruh ilmu tadi. Pertama, kalau ilmu yang kita faham, yang kita pelajari, hukumnya wajib untuk diamalkan. Seperti rukun Islam yang lima ya, sholat, saum Ramadan, zakat, haji. Mau tidak mau wajib kita amalkan, yang apabila tidak kita dosa. Pacu diri kita, paksakan diri kita untuk mengamalkannya semampu kita. Walaupun tidak bisa sempurna sholat, tidak bisa khusyuk, belum bisa mutaba'ah karena kebodohan. Tetaplah sholat dan tetaplah belajar. Demikian juga zakat. Sudah kena nisab, sudah satu haul, keluarkan zakatnya, hitung. Saum juga begitu. Begitu Ramadan tiba, wajib kita saum walaupun belum sempurna. Di dalam saumnya masih banyak kelalaian, masih banyak penyimpangan. Saumlah semampunya. Begitu juga haji atau umroh, ya. Itu wajib untuk kita lakukan. Adapun kalau ilmu yang kita fahami ini hukumnya sunnah. Contoh kita sudah tahu ilmu tentang keutamaan tahajud. Tata caranya, jumlah rakaatnya, waktunya semua kita tahu. Dan tahajud hukumnya sunnah. Lalu kita tidak mengamalkannya, tidak dosa. Hanya kita meninggalkan sesuatu yang afdol. Kita tahu keutamaan saum sunnah, Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, Arafah, ataupun Asyura. Kita tahu keutamaannya. Tapi itu hukumnya sunnah, lalu kita tidak amalkan. Kita tidak dosa. Karena hukumnya apa? Sunnah. Nah, jadi bertahaplah kita amalkan yang wajib-wajib dulu. Ilmu yang setelah kita pahami ternyata wajib untuk kita lakukan, lakukan. Paksakan diri kita semampu yang kita bisa. Adapun yang sunnah, nikreh tur nyereye. Itu gak ada terjemahannya. Lakukan secara bertahap ya. Kalau umpas Senin Kamis belum mampu, Ayyamul Bid dulu. Ayyamul Bid belum mampu, minimal Arafah, Dasam Asyura gitu ya. Nanti bertahap ya. Ayyamul Bid, terus Senin Kamis, terus Daud, dan seterusnya. Baca Al-Quran umpamanya ya. Kita mampunya hanya 5 ayat dulu sehari. Ya gak apa-apa. Lebih baik begitu daripada tidak sama sekali. Besoknya meningkat 10 ayat. Besoknya sehalaman, besoknya selembar, besoknya lagi, terus bertahap untuk amalan sunnah semaksimal yang kita bisa ya. Itu yang pertama. Kedua, cari lingkungan, cari kawan bergaul yang baik. Bergaullah dengan orang yang suka saum Senin Kamis. Ayo buka bersama Senin Kamis nanti, kita akan terpacu. Wah, ayo buka bersama, ikut Senin Kamis ya. Hayu ada ahlakoh Al-Quran, tahsin atau tahfid, ikut gabung ke sana. Kita akan terkondisi, cari situasi, lingkungan, cari halakoh, cari kawan bergaul yang bisa menyeret, bukan menyeret, menuntun kita kepada kebaikan. Dan hindarkan kawan-kawan yang bisa membuat kita lalai dari amal soleh yang hukumnya sunnah tadi. Ya, itu yang kedua. Ketiga, berdoa kepada Allah. Dan sampai Allah membiarkan kita lalai dari amalan-amalan sunnah. Ya. Baca Rabbana la tuzigh Qulubana ba'da id hadaitana sampai akhir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zaka. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Sampai seterusnya ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa kiat agar kita nanti secara bertahap bisa mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Wallahu a'lam.
3: Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali kepada Ahwat. Barangkali sudah ada yang... Oh, ada. Satu pertanyaan lagi, silakan dari Ahwat. Ada, silakan.
6: Cek.
3: Ya, silakan.
6: Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustaz dan para ikhwan serta Ahwat semua.
2: Iya.
6: Ana sedang dekat dengan laki-laki. Ana dikenal oleh semua keluarga besar dia. Begitupun dia dikenal di keluarga Ana. Hubungan 3 tahun. Ana merantau ke Bandung untuk kuliah. Selama kurang lebih 3 bulan, kami pisah. Pikiran Ana sering terganggu tentang hubungan ini. Ana sadar hubungan ini haram, dilarang Allah. Ana ingin mengakhiri hubungan ini Ustaz. Tapi Ana takut dipandang lain atau buruk oleh keluarga dia. Karena ibu dan ayahnya sayang kepada Ana dan sering memberi Ana hadiah dan selalu mengajak ketemu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan.
2: Wajazakillah. Iya, syahwat. Tahu itu haram. Tahu itu tidak boleh. Kenapa dilakukan? Ada unsur kesenangan di sana ya. Chatting, komunikasi gitu. Apalagi kalau bertemu. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sudah jelas. Si Ahwat tadi tahu itu haram, terlarang. Tegas. Apapun resikonya, jauhi yang haram. Walaupun dengan resiko dibenci orang, tapi diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau umpah, saya tidak mau dibenci orang, ingin diridhoi orang, walaupun dibenci oleh Allah. Oh, itu lebih berbahaya. Ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, man askhatallaha biridhon nas, siapa orang yang mengundang murka Allah dengan melakukan hal yang diridhoi oleh manusia, Allah akan murka kepada dia dan manusia pun akan murka juga kepada dia. Sebaliknya, siapa yang ingin meraih ridho Allah walaupun dengan berakibat dibenci, dimurkai oleh manusia, Allah akan ridho kepada dia, nanti manusia juga ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa sih yang lebih kita prioritaskan penilaiannya tentang diri kita? Allah atau orang? Apalagi ini calon mertua kan belum, baru calon. Belum tentu jadi loh. Kata orang Sundanya hanas. Ay hanas namanya bahasa Indonesia. Hanas, diperjuangkan, keridoannya diambil, ternyata gak jadi. Sudah kita berupaya, ingin diridoi, disukai sama dia, gak jadi. Dan kita gak tahu apa yang terjadi. Sudah dimurkai oleh Allah, ingin diridoi oleh dia, gak jadi mertuanya. Yang tersisa hanya murka Allah kepada dia. Maka tegaslah. Maka Rasul SAW menyatakan, man taraka lillahi syai'a. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti bagi dia dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi melihat kasus tadi tegas saja. Kalau ini maksiat, ini dosa, ini terlarang, ini haram, tegaslah apapun resikonya. Maka ridho Allah harus lebih kita prioritaskan, kita pentingkan, kita nomor satukan daripada ridho manusia. Lebih baik diridhoi oleh Allah walaupun dibenci oleh manusia daripada disukai oleh manusia tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bermain cantiklah ya. Kemukakan alasannya dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik momen ya, dan ya sebaik-baik alasan. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah bagi akhwat tersebut. Wallahu a'lam.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya, lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya? Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatu." Tidak, wahai Allah.

0: Saudara-saudari, fa'idha ro'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allahu an yaskut. Lalu dia terdiam. Lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, awalaysa qad a'taytal ahda wal mithaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
1: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
0: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut,
1: fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur.
0: Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
1: Allah sampai mengatakan, wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta?
0: Sama, dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik.
1: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
0: Ini Pak, anda sebelum berdoa, nyatakan diri anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata.
1: Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
0: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum anda berdoa. Orang ini mengatakan,

0: La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling selesai. Wa mithlahuma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
1: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu, sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpama muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula. Apa begitu? Wallahualam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari, karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecuali di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti umpama dia nyurup ke orang kemudian kesurupan diruqyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus diruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan diruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat bermajlis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan wajah-wajah ini, maka Allah kumpulkan juga wajah-wajah ini di surga Firdausnya nanti. Dan jauhkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, putra-putrinya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah dan yang hadir, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kaum muslimin ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Hamzah masuk Islam, maka disinilah awal mula kemerdekaan kaum muslimin untuk beribadah. Kaum muslimin sekarang berani untuk sholat di depan Ka'bah. Sebelum Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam, kaum muslimin enggak berani. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang berani sholat di depan Ka'bah. Maka dakwah Nabi semakin gencar. Islam semakin kuat. Adapun kafir Quraisy semakin kebakaran jenggot. Mereka semakin marah melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin kuat. Maka mereka yang sudah berkali-kali hendak menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merencanakan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibela dan dijaga oleh Bani Hashim, khususnya oleh pamannya Abu Talib. Maka kafir Quraisy memutar otak bagaimana caranya agar kemudian Bani Hashim menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Karena Bani Hashim ini mereka sudah berjanji setia untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mati. Sampai titik darah terakhir penghabisan, mereka rela untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatlah rapat besar yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy di lembah Mahsib. Ini tempatnya Bani Kinanah. Setelah diadakan rapat, muncul sebuah kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan memboikot Bani Abdul Muttalib. Dan dibuat kesepakatan tersebut di dalam sebuah sohifah, di dalam sebuah lembaran yang penulisnya bernama Baghith bin Amir. Penulisnya bernama Baghith bin Amir. Ini yang menulis kesepakatan zalim untuk memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim. Apa yang terjadi kepada Baghith ibn Amir? Disebutkan dalam riwayat Shullat Yaduh, bahwa Baghith ibn Amir ini kemudian kedua tangannya lumpuh karena kezolimannya imbas dari menulis perjanjian yang begitu merugikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim. dituliskan oleh Baghit ibn Amir dalam sahifahnya. Yang pertama, alla yunakihuhum. Ini adalah kesepakatan pertama. Bahwa seluruh Quraisy dilarang untuk menikah dengan orang-orang Bani Hashim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alla yubayi'uhum. Dan dilarang untuk jual beli dengan orang-orang Bani Hashim. Wa alla yujalisuhum. Dan enggak boleh bergaul dengan orang-orang Bani Hashim. Wa alla yukhalituhum. Dan berbaur dengan orang-orang Bani Hashim. Wa alla yadkhulu buyutahum. Dilarang juga untuk masuk ke rumah-rumah dari Bani Hashim. Dan yang terakhir, wa alla yukallimuhum. Tidak boleh untuk berbicara kepada orang-orang Bani Hashim. Ini isi dari sahifah yang ditulis oleh Baghit ibn Amir. Sampai kapan kesepakatan ini, wahai Baghit ibn Amir? Disebutkan hatta yuslimu ilaihim Rasulullah lilqat. Kesepakatan ini kesepakatan yang final dan berlanjut sampai kapanpun. Artinya ini kesepakatan abadi dengan satu syarat, yaitu kecuali Bani Hashim menyerahkan Muhammad untuk dibunuh, maka kesepakatan ini baru diputus. Apa yang terjadi? Bani Hashim, meskipun gertakan dari orang-orang Quraisy untuk memboikot, ya, untuk mengepung Bani Hashim. Ya, adapun Bani Hashim kemudian tidak gentar. Ya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya, seluruhnya rela untuk dikucilkan oleh orang-orang Quraisy, kecuali satu orang. Ya, yang kita semua sudah bahas, tidak lain adalah Abu Talib, ya, tidak lain adalah Abu Lahab. Mohon maaf, Abu Lahab ini adalah satu-satunya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang malah kemudian mendukung pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka Bani Hashim, ya, kemudian tinggal di Syi'ib Abi Talib. Mereka mendirikan tenda-tenda terasingkan, ya, di Syi'ibnya Abi Talib. Maka Abu Talib bersama Bani Hashim, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertahun-tahun berada di Syi'ib Abi Talib dengan makanan seadanya. Karena orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka menolak untuk memberikan sedikit pun makanan kepada Bani Hashim. Ya, disebutkan oleh para ahlul hadis, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya makan sekali setiap 3 hari. Bayangkan, kita kalau sehari bisa makan 3 kali. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan makan hanya sekali dalam 3 hari. Ya. Bahkan disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Ya. Adapun Khadijah radhiyallahu anha yang sebenarnya tidak masuk dari galangan Bani Hashim, senantiasa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Syi'ibnya Abi Talib. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha, ya, disinilah kemudian perannya muncul. Khadijah radhiyallahu anha yang kaya raya kemudian membelanjakan hartanya untuk makanan kaum muslimin yang kelaparan. Maka diperintahkan keponakannya yang bernama Hakim, ya, untuk membeli makanan-makanan diselundupkan ke Syi'ib Abi Thalib di malam hari. Ya, kenapa malam hari? Karena kalau di siang hari, ya, mereka nggak bisa untuk melewati penjagaan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang dijaga oleh Abu Jahal dengan Uqbah, ya, Utbah, ya, kemudian Umayyah dan lainnya. Maka Hakim ini di malam hari, kemudian dengan hati-hati menyelundupkan makanan yang dibeli dengan uangnya Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan disebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha kemudian menghabiskan seluruh hartanya untuk kaum muslimin yang kelaparan di Syu'aib Abi Thalib. Maka kita bisa bayangkan, kita selama corona, ya mungkin ada lockdown selama 2 minggu, lockdown selama 1 bulan, kita udah payah, kita susah cari gas, cari makanan dan lainnya. Bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot. Berapa lama boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan Bani Hashim? Disebutkan salah susini. Ya, selama 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot, nggak bisa makan dan nggak bisa minum kecuali makanan seadanya. Bahkan disebutkan ya, bahwa seorang sahabat radhiyallahu anhu, saking laparnya mereka, akhirnya mereka cuma bisa makan dari sampah bekas makanan orang-orang Quraisy yang ada. Jadi kalau malam hari ini Bani Hashim kemudian mengendap-endap untuk mengambil makanan sisa-sisa yang ada di tempat sampah orang-orang Quraisy. Ya, ini saking kelaparannya kaum muslimin dan Bani Hashim yang ada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan bahwa ini adalah ujian paling beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika sampai di tahun ke-10 kenabian, artinya setelah 3 tahun pemboikotan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang kafir bernama Hisham ibn Amr, ini belum masuk Islam. Hisham ibn Amr mendatangi Zuhair ibn Abi Umayyah. Hisham ibn Amr ini melihat Bani Hashim yang begitu kesulitan, yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan mereka kedinginan. Ya, disebutkan bahwa banyak kaum muslimin yang meninggal selama 3 tahun pemboikotan. Bahkan anak-anak kecil, ya mereka mati kelaparan selama 3 tahun pemboikotan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Hisham ibn Amr kemudian berkata kepada Zuhair ibn Abi Umayyah, "Ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashrab asy-syarab wa hum la yashrabun?" Wahai Zuhair, apakah kamu tega? Ya, kamu makan makanan enak, minum minuman enak. Adapun orang-orang Bani Hashim, mereka enggak bisa minum. Wala ya'kulun, dan mereka enggak bisa makan. Bagaimana pendapatmu tentang mereka, wahai Zuhair? Apa jawaban Zuhair kepada Hisham ibn Amr? Ini dua-duanya masih kafir. Hisham ibn Amr kafir, Zuhair ibn Abi Umayyah juga kafir. Zuhair kemudian berkata, "Innama ana rajulun wahid." Ya, adapun aku, kita cuma satu orang. Kita enggak bisa membantu melawan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Hisham. Maka kemudian Hisham ya mendatangi Mut'im ibn Adi, ya mencari bantuan lagi. Kemudian mendatangi lagi Bukhtari ibn Hisham. Kemudian mendatangi lagi Zum'ah ibn Aswad. Ya, sehingga kemudian terkumpullah 5 orang. Yang 5 orang ini nanti akan mendatangi pemuka-pemuka Quraisy untuk membatalkan pemboikotan kepada Bani Hashim. Maka esok harinya Zuhair kemudian tawafa bil Ka'bah, kemudian tawaf di Ka'bah selama 7 kali. Kemudian setelah tawaf, waghada Zuhair, kemudian Zuhair ini pergi kepada pemuka Quraisy, kemudian berkata, "Anak kulut ta'am wa nashrab asy-syarab wa hum la yashrabun." wahai ma'syara Quraisy, wahai pemuka-pemuka Quraisy dan orang-orang Quraisy, apakah kalian rela melihat orang-orang Bani Hashim gak makan, gak minum, sedangkan kita bisa makan dan bisa minum? La narda bihadihi shahifah. Ya, sesungguhnya kita enggak rela, kita enggak tega dengan yang dituliskan di dalam shahifah ini, dalam lembaran ini. Maka Abu Jahal mendengar perkataan dari Zuhair, kemudian berdiri, kemudian berkata, "Wallahi la tushaqqu hadhihi shahifah." Demi Allah, perjanjian ini tidak boleh dan tidak akan pernah dirobek. Sesungguhnya ini adalah kesepakatan seluruh orang-orang Quraisy. Ini perkataan dari Abu Jahal. Adapun kemudian Zum'ah, kemudian Abul Bukhturi, kemudian Mut'im, kemudian Hisham ibn Amr. Ya, mereka ini kemudian berdiri. Kelima-limanya ini bukan orang Islam. Ya, kelima-limanya ini masih orang-orang kafir. Maka mereka kemudian menguatkan perkataan dari Zuhair. Ya, dan kemudian memojokkan Abu Jahal yang menolak untuk merobek sahifah ini. Maka Abu Jahal ketika sudah terpojok kemudian mengatakan, "Hadza amrun qudiya bil-lail." "Hadza amrun qudiya bil-lail." Ini pasti kong kali kong yang sudah dilakukan tadi malam. Ya, ini bukanlah kesepakatan yang kita buat. Ya, enggak mungkin sahifah yang sudah kita sepakati ini kemudian dirobek. Yang kalian lakukan tidak lain adalah kesepakatan yang kalian buat sendiri, wahai Zuhair dan kawan-kawan. Maka Al-Mut'im ibn Adi yang enggak puas dengan perkataan dari Abu Jahal, kemudian memaksa untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ya, akhirnya Al-Mut'im ibn Adi seorang jawara juga. Ya, maka kemudian mendobrak pintu Ka'bah. Apa yang dilihat oleh Al-Mut'im ibn Adi? Al-Mut'im ibn Adi kaget ketika melihat ternyata sahifah yang ditaruh di dalam Ka'bah ternyata sudah tidak bersisa kecuali sebuah kalimat, "Bismika Allahumma," yang artinya dengan namamu ya Allah. Ya, maka seluruh perjanjian yang tadi ditulis oleh Baghith ibn Amir semuanya tertolak dan semuanya kemudian selesai hari itu. Kenapa? Karena perjanjian yang ditulis sudah enggak ada, sudah habis. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa hari sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa sahifah yang ditulis oleh orang-orang kafir Quraisy sudah dimakan oleh rayap. Dan ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka semenjak hari itu kemudian pemboikotan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dasarnya adalah perjanjian tadi, ya, sahifah tadi, maka kemudian dibatalkan. Kenapa? Karena perjanjiannya sudah enggak ada. Sahifahnya sudah habis dimakan rayap. Adapun orang-orang kafir Quraisy melihat bagaimana mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah mengabarkan bahwa sahifah ini akan dimakan oleh rayap. Mereka tidak percaya atas mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kemudian mengulang-ulang bahwa ini adalah sihirnya Muhammad. Ya, ini adalah bagaimana keahlian Muhammad melakukan sihirnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaru ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya, meskipun berbagai macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka lihat, namun mereka senantiasa menolak ayat-ayat tersebut dan mereka senantiasa mengatakan sihrum mustamir, sesungguhnya ini adalah sihir Muhammad yang terus-menerus dilakukan olehnya. Wal iyadzu billah. Maka kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kemudian bisa pulang ke rumahnya, kemudian bisa makan, bisa minum, ya sebagaimana orang-orang Quraisy pada umumnya. Adapun Abu Talib, ketika selesai muqata'ah, selesai pemboikotan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim, kemudian Abu Talib jatuh sakit, ya, karena bertahun-tahun Abu Talib yang sudah tua renta, ya, kemudian makan seadanya, minum seadanya, maka setelah selesainya pemboikotan, Abu Talib semakin parah sakitnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dari Al-Musayyib, bahwa Abu Talib ketika 6 bulan setelah pemboikotan berakhir, ya, tepatnya di 10 tahun kenabian, ini perlu dicatat, ya, bukan 10 Hijriah tapi 10 kenabian. Ya, karena Rasulullah SAW belum hijrah. Ya, adapun penanggalan dihitung setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi, maka disebutnya 10 tahun kenabian. Tepatnya fi Rajab, ya, tepatnya di bulan Rajab. Abu Talib ketika itu mulai mendapati sakaratul maut. Ya, lamma hadaratul wafat, disebutkan oleh Al-Musayyib. Dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Talib yang ketika itu hendak sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Abu Talib, ayya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sebagai sebuah kalimat yang aku kemudian bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu di akhirat, wahai pamanku. Adapun Abu Talib, ya, ketika diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melihat, ya, di samping kirinya ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Abu Talib untuk bersyahadat, untuk mengatakan la ilaha illallah. Adapun Abu Jahal kemudian mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib dan kemudian mengikuti agamanya Muhammad? Apakah kamu rela meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Maka di sini kemudian Abu Talib, ya, melihat ke kanan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di kiri ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Kemudian Abu Talib di akhir hayatnya mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Adapun aku berada di atas agamanya Abdul

للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. Tidak pantas, tidak boleh seorang nabi dan kaum muslimin untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrikin yang mati di atas kesyirikannya. Ini perlu digarisbawahi. Ya, apabila seorang musyrik yang masih hidup, maka kita boleh untuk mendoakan kebaikan, untuk mendoakan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mereka kemudian mati dalam keadaan syirik, ya, sudah jelas-jelas bahwa mereka adalah musuh Allah, maka tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian meneruskan, walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrik itu adalah kerabat dekatmu, adalah kerabat dekat kita, maka Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Maka betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetes air matanya. Bagaimana tidak, pamannya yang senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi benteng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat di atas kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berkata, innaka la tahdi man ahbab, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang kemudian memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak diterima doanya untuk Abu Talib, untuk keselamatan Abu Talib di akhirat. Ya, adapun Abu Talib, ya, atas doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diringankan azabnya di akhirat. Jadi ini bentuk syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling ringan siksaannya di akhirat tidak lain adalah Abu Talib. Abu Talib disebutkan, ya, di dalam neraka yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, rawahu Muslim, ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaghuh, bahwa orang yang paling ringan siksaannya di neraka tidak lain adalah Abu Talib. Kenapa? Karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib ini adalah orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Bagaimana bentuk siksaannya Abu Talib? Disebutkan bahwa Abu Talib ini memakai dua sendal, yang gara-gara dua sendal tersebut, kemudian otaknya mendidih. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika menerangkan hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan, wa kaifa bi ajsamihil ukhra, ya, bagaimana dengan anggota tubuh yang lainnya, otaknya saja yang merupakan tubuh yang paling jauh dari sendal sampai mendidih, ya, bagaimana dengan tubuhnya yang lainnya, bagaimana dengan tangannya dan bagaimana dengan kakinya, padahal ini adalah azab yang paling ringan yang ada di neraka. Ya, maka kita perlu hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian mengatakan enggak apa-apalah. Ya, kita mah kaum muslimin, ya, cuma sebentar lewat neraka. Itu yang enggak apa-apalah kita diazab di neraka. Ya, nanti juga kita akan masuk surga. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menolak keimanan kita. Waliyadzubillah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membatalkan syahadat kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syahadat kita. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan perkataan demikian. Ya, kemudian kita seakan-akan, ya, bahwa neraka ini kita kuat untuk menghadapinya. Waliyadzubillah. Padahal panasnya api neraka 70 kali lipat lebih panas daripada api terpanas yang ada di dunia. Ya, bagaimana kita kuat untuk menahan siksaan yang ada di neraka?

0: Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa huwa fi dahdahin minna, bahwa Abu Talib ini berada di neraka yang apinya hanya sebatas mata kaki. Jadi ini riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa bentuk siksaannya bahwa Abu Talib memakai dua sendal yang dengannya otaknya mendidih. Adapun riwayat kedua mengatakan bahwa siksaan yang diberikan kepada Abu Talib ini masuk ke dalam neraka yang apinya hanya sampai ke batas mata kaki. Dan itu pun menyebabkan otaknya mendidih. Ya, waliyahzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menjauhkan kita dari siksaan api neraka. Bayangkan, itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak? Hadirin yang dirahmati Allah, Abu Talib wafat di bulan Rajab, di tahun ke-10 kenabian. 2 bulan kemudian, tepatnya di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan ujian yang sama besarnya sebagaimana wafatnya Abu Talib, tidak lain adalah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, bahkan selama 25 tahun enggak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya ini istri yang salihah. Ya, mana ada istri seperti Khadijah yang selama hidupnya 25 tahun bersama Rasulullah SAW enggak pernah angkat suaranya. Ya, cuma Khadijah radhiyallahu anha. Istri yang menemani dakwah Rasulullah SAW, menghabiskan hartanya untuk Rasulullah SAW. Menenangkan Rasulullah SAW yang dilempari batu, yang berkali-kali dicekek oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang menenangkan hatinya Rasulullah SAW? Tidak lain adalah istrinya Khadijah. Maka Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW begitu sedih. Ya, meneteskan air mata. Baru 2 bulan yang lalu kehilangan Abu Talib. Maka di bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati lagi istri yang senantiasa membuat tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh berbagai riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata amanat bihi na kafar bin nas, bahwa Khadijah ini adalah orang pertama yang percaya kepadaku, orang pertama yang beriman kepadaku. Wa razaqani Allahu minha walad, dan satu-satunya istriku yang memberikan aku anak. Ya, karena seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6-nya berasal dari rahimnya Khadijah. Hanya ada satu, yaitu Ibrahim yang kemudian dilahirkan dari Maria al-Qibtiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapati bahwa senyuman yang setiap kali dilihatnya di dalam rumah kemudian hilang, ya, karena kepergian Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Malaikat Jibril. Ya, Malaikat Jibril mengatakan wa basyirha bi jannatin la sahaba fihi wala nasab. Ya, yang maka berikanlah wahai Muhammad. Berikanlah wahai Muhammad berita gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan istana di surga, ya, untuk Khadijah. Yang tidak ada kebisingan di dalamnya, la nasaba fihi wala sahab, dan tidak ada kelelahan di dalamnya, karena Khadijah sudah lelah mengurus Rasulullah SAW dan anaknya. Karena Khadijah juga tidak pernah mengangkat suaranya kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala siapkan istananya di surga yang terbuat dari permata, yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah ujian-ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di tahun ke-10 kenabian. Ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan tasliyah untuk Rasulullah SAW. Akan memberikan sedikit refreshing untuk Rasulullah SAW. Apa bentuknya? Tidak lain adalah perjalanan yang begitu fenomenal yang kita sebut sebagai perjalanan Isra Mi'raj, ya, untuk menghibur hati Rasulullah SAW. Maka karena sedihnya Rasulullah SAW, berkali-kali Rasulullah SAW di tahun ke-10 kenabian ini menitikkan air mata, menangis atas kepergian Khadijah, atas kepergian Abu Talib, ya, dan lainnya. Maka tahun ini disebut sebagai Amul Huzn, yaitu tahun duka, tahun kesedihan. Kenapa? Tidak lain adalah karena alasan yang paling mendasar, tidak lain adalah karena kepergian Khadijah radhiyallahu anha dan juga karena kepergian Abu Talib. Dua manusia yang senantiasa membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun ini. Inilah alasan kemudian tahun ke-10 kenabian ini disebut sebagai Amul Huzn. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ini kemudian meneruskan dakwahnya untuk memperjuangkan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa setelah ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluarnya. Ya, meskipun kita ketahui, ya, setelah meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, orang-orang kafir Quraisy semakin berani menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh para ahli tarikh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adha ma lam tatma bihi fi hayati Abi Talib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksaan yang belum pernah dialami selama Abu Talib hidup. Ya, maka ketika Abu Talib meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa sedemikian rupa, dilempari batu sallallahu alaihi wasallam, ya, dicekik sallallahu alaihi wasallam, dan lainnya. Ya, sampai kemudian anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Fatimah menangis, Zainab menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menenangkan keduanya, kemudian mengatakan la tabki ya bunayya, jangan menangis wahai anak-anakku. Fa innallaha mani'un abak, sesungguhnya Allah lah yang akan senantiasa menolong bapakmu. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati begitu banyak ujian yang menimpanya, bagaimana berat siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mencari perlindungan dan mencari orang-orang yang akan membantu dakwahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Taif. Ya. Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif bersama Zaid ibn Harisah. Perjalanan dari Mekah ke Taif ini perjalanan yang cukup panjang. Ya, perjalanannya situ namilan. Ya, 60 mil dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid dengan berjalan kaki. Ya, maka berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Taif. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali melihat ada tenda-tenda, setiap kali ada orang-orang ya, yang ada di perjalanan menuju ke Taif, Rasulullah senantiasa mengajak mereka untuk masuk Islam. Namun tidak ada satupun dari orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW kemudian menerima dakwahnya. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Taif. Rasulullah SAW disebutkan 10 hari berada di Taif. Ya, tanpa bosan Rasulullah SAW berdakwah kepada pemuda-pemuda Quraisy, pemuda-pemuda Taif, pemuka-pemuka Taif. Namun semuanya mengabaikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bulan-bulanan orang-orang Taif. Jadi disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Bahkan orang-orang berbaris membuat dua barisan. Ya, kemudian berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah. Orang-orang Taif membuat dua barisan, kemudian mengambil batu, melempari Rasulullah SAW dengan batu. Sampai kemudian Rasulullah SAW berdarah, Rasulullah SAW lari, dikejar terus oleh orang-orang Taif. Ya, senantiasa melempari batu Rasulullah SAW, diusir, sampai kemudian Rasulullah SAW keluar dari Taif. Ya. Dengan tubuhnya penuh dengan kucuran darah, tubuhnya penuh dengan lebam-lebam setelah dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ya. Bahkan disebutkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian luka parah dan mengeluarkan darah, bersimbuh darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya, melihat bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Malaikat Jibril. Ya, Malaikat Jibril bahkan menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan orang-orang Taif. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La, jangan wahai Jibril. Innahum qawmun la ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang Taif ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Ya, aku berharap dari orang-orang Taif ini akan muncul generasi yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Jibril menawarkan untuk menghancurkan, mengazab orang-orang Taif yang melukai rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayangnya menolak hal tersebut, bahkan mendoakan orang-orang Taif agar kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ana kira tidak cukup ya untuk membahas bagaimana lanjutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji di tahun Amul Huzn ini. Bagaimana Rasulullah SAW merasa kesedihan yang demikian rupa. Ya, sebetulnya ana ingin membahas juga tentang Isra Mi'raj. Ya, tapi karena waktu yang tidak cukup. Ya, sudah masuk juga ke waktu syuruk. Gitu ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari Isra Mi'raj ini di pekan depan. Ya, yang merupakan bentuk tasliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedih ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Talib, kemudian diusir dari Taif. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kesedihan-kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit ketujuh. Insyaallah kita akan bahas kisahnya secara detail di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan juga memberikan kita taufik untuk senantiasa menghabiskan umur kita dalam ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Tafadhal kan syekh.
1: Baik, syukran Ustaz atas pemaparan kisah dari tahun duka atau kejadian-kejadian yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, sekali lagi kami sampaikan pertanyaan kuis untuk episode pagi hari ini. Mengapa tahun ke-10 kenabian disebut Amul Huzni? Dan tadi sudah dibahas oleh Al-Ustaz, silakan kirimkan jawabannya ke nomor 0811-22-21-14-76. Baik, untuk pertanyaan silakan Ustaz, barangkali ada pertanyaan dari jemaah di masjid Ustaz, silakan.

0: Ada pertanyaan tadi ya, bagaimana sikap yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam di masa muqata'ah tadi, ya, di muqata'ah dan juga di amul huzn. Baik. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita sudah bahas, bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam ini menjadi pembeda, menjadi kemerdekaan bagi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berada di Syi'b Abi Thalib, ya, terpojokkan, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Disebutkan dalam banyak riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menyiapkan hartanya untuk dibelikan bahan-bahan makanan, ya, makanan-makanan untuk orang-orang Bani Hashim, ya, dan juga untuk kaum muslimin yang berada di Syi'b Abi Thalib. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan senantiasa kemudian berlomba-lomba dengan kaum muslimin, ya, untuk menafkahkan hartanya, ya, untuk kaum muslimin. Jadi selain Khadijah, tadi kita sudah sempat sampaikan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha itu menghabiskan hartanya ketika muqata'ah melalui hakim tadi, ya, hakim yang masuk, ya, untuk membelanjakan hartanya untuk kaum muslimin. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar ini berlomba-lomba. Ya, disebutkan Umar ini berlomba juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada kaum muslimin yang kelaparan. Ya, dan disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali berusaha untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq, ya, selalu mendapati Abu Bakar As-Siddiq berada di depannya. Itu, ya. Dan ini peran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, begitu juga Hamzah dan lainnya. Ya, mereka senantiasa kemudian menghabiskan hartanya untuk kaum muslimin yang kelaparan. Ini juga mungkin bisa kita contoh. Ya, bagaimana sekarang kita lihat kaum muslimin yang berada di Palestina. Mereka terasingkan, mereka terpojokkan. Ya, mereka terboikot oleh orang-orang Israel. Ya, mereka dihujani bom-bom yang senantiasa menghantui mereka. Maka apa yang bisa kita lakukan tidak lain adalah dengan peran kita bersedekah, membantu meringankan musibah yang mereka hadapi. Maka kita sisihkan sedikit harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Begitu juga kita bisa mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Sebagai bentuk keteladanan kita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Hamzah, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Tafadhal Kang Cepi.
1: Barangkali ada lagi Ustaz pertanyaan dari jamaah, kalau sudah tidak ada bisa di ada ikhtitam mungkin dari Ustaz untuk menutup program Teladan Rasul di pagi hari ini. Ustaz silakan.

0: Baik. Alhamdulillah, kita tadi sudah membahasnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sedih yang luar biasa di tahun duka, di Amul Huzn, karena kehilangan Khadijah dan kehilangan Abu Talib. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun duka yang begitu besar yang dihadapinya, kesedihan yang begitu besar dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa husnuzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah teladan yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Kalau kita lihat apakah ujian yang kita terima ini sama seperti ujian yang diterima oleh Rasulullah SAW, jawabannya ujian kita nggak ada apa-apanya. Tapi terkadang kita terlalu suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan dalam ayat tersebut disebutkan, fa inna ma'al usri yusra. Bentuk al-usr, kesulitan bentuknya ma'rifah. Artinya setelah satu kesulitan, ya, karena bentuknya ma'rifah, yusra, maka akan datang yusra. Yusra ini bentuknya nakirah. Di antara faidah dari nakirah itu artinya umum. Artinya akan ada banyak. Ya, jadi kalau kita terjemahkan artinya setelah satu kesulitan, maka yakinlah akan ada banyak kemudahan. Dan akan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melewati masa-masa yang sulit. Mudah-mudahan kita semua mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga senantiasa sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل